0: bukannya hantu. Ya, Kora, Kora, kenapa kamu kabur sih?
1: Satu, kanal informasi dan inspirasi.
2: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
1: Pro 1.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial yang menyatakan bahwa SPBU di seluruh wilayah Indonesia akan dijaga sistem administrasi menunggal satu atap, Samsat, dan polisi lalu lintas Polantas. Nah, faktanya, klaim unggahan berisi informasi SPBU akan dijaga Samsat dan Polantas mulai 1 Juli 2026 adalah hoax ya. Dilansir dari kompas.com, PT Pertamina Persero telah membantah informasi tersebut. Vice President Corporate Communication PT Pertamina, Muhammad Baron, memastikan unggahan informasi tersebut adalah tidak benar. Muhammad Baron menambahkan bahwa kegiatan seperti itu tidak diterapkan dalam pelayanan pembelian bahan bakar minyak atau BBM di Pertamina. Seluruh kegiatan PT Pertamina Persero dapat dicek melalui situs resmi Pertamina karena perusahaan akan mengumumkannya di laman tersebut. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho juga mengatakan bahwa informasi soal SPBU dijaga Samsat dan Polantas mulai 1 Juli merupakan kabar bohong.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

0: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. FM
1: 101,2 FM
2: dan AM 1080 kHz
1: Pro 1 RRI Singaraja,
2: kanal informasi dan inspirasi.

Banyak faktor memicu kecelakaan, seperti remblong maupun kelalaian pengendara. Konsentrasi dan mematuhi aturan lalu lintas adalah kunci keselamatan. Berikut beberapa tips agar terhindar dari kecelakaan beruntun. Nomor 1. Jaga jarak. Dengan menjaga jarak, akan tersedia ruang jika terjadi hal atau manuver mendadak. Nomor 2. Patuhi aturan batas kecepatan maksimal. Pastikan jarum speedometer tidak lebih dari batas kecepatan maksimal. Nomor 3. Waspada kontur jalan yang tidak rata atau bergelombang. Nomor 4. Waspadai truk dengan muatan berlebih karena kelebihan muatan berpotensi membuat laju truk menjadi oleng. 5. Tingkatkan kewaspadaan. Perhatikan gerak-gerik dan manuver yang akan dilakukan mobil di depan atau di samping.

0: ujung tombak kita ini adalah perbekel-perbekel ini gitu loh, yang menyampaikan informasi yang benar ke masyarakatnya. Jangan takut melaporkan pelaku-pelaku penempatan non prosedural ke polsek atau kemana gitu, dia curiga, silakan.
1: Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka, membuat mereka males. Karena apa? Satu, permodalan itu yang pertama.
2: Iya, modal. Jadi konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini, karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya, Sumatera, Jawa. Tetapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal.
3: Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
4: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja. Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar Pro 1, dan senang sekali kembali dialog interaktif Hai Bali Kengken hadir untuk Anda. Nah, pendengar, di balik seragam dan tugas yang diemban ya, menjadi anggota Polri ini bukan sekedar sebuah profesi ya, melainkan lebih dari itu, ada pengabdian sebagai insan Bayangkara. Ini adalah panggilan untuk melindungi, mengayomi dan juga melayani masyarakat begitu ya, dengan penuh integritas. Nah, lalu bagaimana makna dari pengabdian itu diwujudkan di tengah perkembangan zaman seperti saat ini? Nah, kita akan berbincang dengan narasumber kita pagi hari ini ya. Ada Bapak Iputu Harisandi Mahayuda SH ya, Babin Kamtibmas Desa Bungkulan Polsek Sawan. Selamat pagi, Bapak.
5: Selamat pagi, Bu.
4: Ya, terima kasih Bapak atas kehadirannya, sudah menyempatkan diri di tengah kesibukannya ya, hadir bersama kita untuk berdialog pagi hari ini, pendengar. Dan tentunya topik yang akan kita bahas pagi hari ini adalah Polri bukan sekedar profesi ya, melainkan jalan untuk mengabdi ya. Nah, seperti apa perbincangannya, dan nanti juga kami akan ajak Anda pendengar ya untuk berbincang bersama narasumber kita pagi hari ini. Nah, Bapak, kita panggil Pak
5: Babin aja.
4: Pak Babin, G. Pak Babin, nah, berbicara tentang pengabdian ya, kalau kita berbicara, memang semua profesi adalah pengabdian ya. Betul. Namun kalau kita berbicara Polri ya, topik kita bukan sekedar profesi, melainkan jalan untuk mengabdi. Nah, ini seperti apa kalau pandangan Pak Babin sendiri, seperti apa profesi Polri itu?
5: Enggih, terima kasih. Jadi pertama-tama saya perkenalkan diri dulu.
4: Ya, silakan.
5: Saya selaku Babin Kamtibmas Desa Bungkulan, Polsek Sawan, Polres Buleleng. Kami sudah bertindas kurang lebih 9 tahun di Desa Bungkulan selaku Babin Kamtibmas. Nah, sehari-hari kami juga disebut Beli Babin, jadi sapaan akrab daripada masyarakat.
4: Beli ya. Babin.
5: Ya, kemudian dari teman-teman kantor juga menyapa bahwa kami disebut Beli Babin. Dalam hal ini Polri bukan sekedar profesi, adalah jalan untuk mengabdi. Itu merupakan sebuah ungkapan yang sebenarnya kami ambil atau kami kutip dari Bapak Presiden Joko Widodo. Pada saat itu di Hari Bayangkara beliau menyatakan itu. Nah, ini meresap ke jiwa raga kami, sanubari kami, bahwa memang benar kami menyadari pertama kami diberikan kepercayaan di instansi Polri untuk mengabdi, terutama kami selaku Babin Kamtibmas Kada terdepan itu, selaku ujung tombak pelayan Polri di masyarakat yang sering sekali sudah kita ada di masyarakat, di tengah-tengah masyarakat, jadi etalase Polri yang ada di masyarakat, kegiatan masyarakat apapun, kemudian hal apapun, ada setitik permasalahan, kita hadir di sana dan berusaha menjadi problem solver, pemecah masalah. Jadi kira-kira pengabdian yang kami lakukan seperti itu, dan tidak memungkiri juga di luar daripada tugas pokok kami yang tadi kami sampaikan, kita juga bisa memecahkan masalah masyarakat, masalah sosial. Misalnya mereka butuh bantuan, ataupun kemarin ada kecelakaan yang memang butuh bantuan untuk pengobatan, kita bersama-sama masyarakat melakukan penggalangan donasi, kemudian menyampaikan secara transparan berapa yang kita dapat sampaikan untuk membantu masyarakat kita. Mm-hmm. Jadi ini merupakan ladang bagi kami untuk mengabdi. Ada juga kita membantu seragam, membantu HP, saya juga pernah untuk membantu anak ini yang kebetulan yatim piatu, kita bantu untuk menunjang sekolah dan komunikasi. Nah, di zaman sekarang kan semua serba komunikasi harus lancar. Ternyata kami masih temukan tidak punya HP pas kami sambang tugas kami. Nah, itu yang membuat saya punya lebih di rumah juga tidak terlalu dipakai, ya kita sampaikan. Nah, kita angkat tersebut, ternyata setelah itu banyak teman-teman penggiat sosial yang ikut juga. Jadi saya merasa puas di sana, bangga. Jadi berkat tugas kita turun ke masyarakat, kita bisa membantu masyarakat kita dan benar-benar bermanfaat. Kira-kira seperti itu sih.
4: Nah, kalau Beli Babin sendiri sudah berapa lama bertugas?
5: Saya sudah 9 tahun lebih. Jadi tepatnya 1 Maret, saya ingat sekali 1 Maret, ya, sekarang sudah lebih ya. Ini pengabdian yang benar-benar nyata yang kami rasakan.
4: Iya, baik. Nah, tentunya banyak sekali hal-hal ya, yang ditemukan begitu. Karena yang paling dekat dengan masyarakat, yang paling tahu adalah Beli Babin ya, seperti yang disampaikan tadi. Nah, kira-kira nilai apa saja nih yang harus dimiliki setiap anggota Polri ini agar mampu bisa menjalankan pengabdian kepada masyarakat?
5: Ketika kita dipercaya selaku anggota Polri, tentunya oleh negara, kemudian kita punya pimpinan baik dari atas sampai level Pak Kapolsek, ya kita loyal dulu, kemudian apa yang menjadi dasar hukum, terutama pada saat ini mungkin bisa saya sampaikan, kita punya konsep pemolisian masyarakat namanya, jadi community policing, yang dimana kita Babin Kamtimas selaku pengemban tugas Polmas yang ada di masyarakat itu antara Polri dengan masyarakat menjalin kemitraan. Nah, dengan adanya kemitraan yang sudah terbangun, komunikasi, empati, ya kita bisa deteksi dini di sana, kemudian memetakan sekiranya masalah apa saja sih yang terjadi di masyarakat kita, kemudian berusaha bersama-sama mencari pemecahan masalahnya. Nah, itu poin utama tugas kita, ditambah tugas-tugas yang tadi sosial segala macam. Nah, itu bentuk empati kita selaku manusia yang memang harus bermanfaat untuk masyarakat.
4: Iya. Nah, di tengah-tengah kalau kita lihat perkembangan sekarang ya Pak ya, tentunya ada beberapa masyarakat ini berusaha begitu untuk membangun kepercayaan begitu kepada Polri begitu ya. Nah, kalau dari Beli Babin sendiri nih, bagaimana caranya agar bisa membangun kepercayaan yang tinggi gitu ya, di tengah tingginya ekspektasi masyarakat begitu terhadap Polri?
5: Ya, betul sekali. Jadi kita bersama masyarakat ya tentunya membangun kemitraan. Meskipun ya kita namanya tugas selaku pelayan itu bukan berarti kita selaku alat pemuas. Pasti ada saja yang suka atau tidak suka, tetapi bukan masalah bagi kita. Kita tetap melaksanakan tugas loyal kepada pimpinan, itu yang pertama. Kemudian tugas kita berdasarkan prinsip perketuhanan yang Maha Esa. Jadi apa yang kita lakukan pertanggungjawabannya kepada Tuhan. Nah, itu yang mendasari, kemudian rasa tanggung jawab, tulus ikhlas, empati, sehingga ketika kita bertugas, benar-benar kita menunjukkan bahwa tugas ini kita lakukan dengan sepenuh hati. Ya, kalau kami prediktif dari Bapak Kapolri seperti presisi, kemudian Bapak Kapolda dengan Dharma, Bapak Kapolres dengan Prem itu, di sana rohnya melayani dengan sepenuh hati. Ya, inilah yang kita lakukan di masyarakat, bahwa kita ditugaskan, dipercaya dan memberikan manfaat. Nah, sekiranya pedoman-pedoman itu yang kita lakukan, di samping juga pedoman hidup kita Tribrata dan pedoman kerja kita Catur Prasetya, yang memang itu pakai dasar kita untuk melakukan tugas di masyarakat.
4: Jadi mungkin nanti tidak ada lagi masyarakat yang takut dengan polisi ya, karena ya, sebenarnya sudah berusaha untuk mendekatkan diri ya, betul, karena biasanya lihat seragam polisinya, takut ada polisi ya. Jadi mungkin stigma seperti itu sudah mulai dikurangi ya Pak ya, karena sebenarnya masyarakat dan polisi adalah bisa berjalan bersama
5: berdampingan
4: ya, begitu
5: sekali.
4: Ya Pak ya, ya dalam kehidupan masyarakat. Nah, berbicara kembali selama 9 tahun mengemban tugas ini pasti banyak sekali Pak ya, suka duka ya, tantangan di lapangan tentunya. Mungkin dari Mbak Bin sendiri bisa dong sharing ke kita nih, apa saja selama ini tantangannya, suka dukanya ya dalam menjalankan tugas.
5: Kalau saya itu hidup memang senang tantangan kebetulan. Jadi apapun yang datang itu kita hadapi dengan tenang, senyuman ya, kemudian lakukan dengan rasa tanggung jawab dan ikhlas. Kalau suka duka mungkin di siaran ini akan selesai sampai malam mungkin kalau kita sampaikan. Tetapi yang jelas ya kita selaku anggota Polri yang memang notabene 24 jam tetapi ya tidak seperti robot juga kan 24 jam. Kita ada rasa lelah, ada rasa capek, tetapi tetap kita lakukan dengan sepenuh hati. Ya mungkin momen waktu dengan keluarga saja yang berkurang. Ya, syukurnya keluarga, istri, keluarga yang lain, anak-anak itu mengerti, memahami bahwa tugas ayahnya selaku anggota Polri yang memang
4: seperti
5: untuk masyarakat, seperti tagline di Semangat Hari Bayangkara ke-80 kan Polri untuk masyarakat. Ya ini jalur pengabdian yang saya ambil, yang saya amini, sehingga ini merupakan tanggung jawab yang memang harus saya lakukan. Anak-anak saya, keluarga saya juga hidup dari Polri. Mereka bisa sekolah, bisa saya bisa punya rumah, itu dari Polri semua. Jadi ya kita harus lakukan kewajiban ini, kita menerima hak ya, kemudian kewajiban harus seimbang, kalau bisa lebih kewajibannya, seperti itu kira-kira.
4: Oke, suka dukanya nih, kalau tantangannya Pak, yang mungkin yang paling berkesan deh, yang Bapak Beli Babin ingat lah ya.
5: Ya kalau banyak sekali sebenarnya, tapi saya coba ya, dari 2018 saya pernah menolong jadi ada lahiran yang belum jelas orang tuanya. Pada saat itu kita belum pamit, tidak ada identitas, tidak ada kakak yang dibawa, tetapi pada saat itu ibu itu menyampaikan bahwa saya agama Muslim. Nah, mohon maaf waktu itu jadi cabang bayi itu sudah meninggal dalam rahim, dalam perut, sehingga upaya kami ketika dimintai bantuan apa yang harus kita lakukan. Nah, inilah tugas tambahan, kita harus melakukan hubungan sinergitas dengan instansi-instansi lain. Jadi kita berkolaborasi dengan dinas sosial karena ini merupakan suatu kejadian, tetapi dengan prosedurnya kita masih carikan, ternyata bisa dicarikan bahwa ini adalah anak terlantar, sehingga kita bisa menyediakan proses penguburan yang layak. Nah ini sangat berkesan bagi kami, karena apa? Karena mungkin alam itu meminta kami untuk bisa turut campur. Kita tugas itu mungkin menjawab karma, swadharma itu yang kita lakukan, sehingga sangat layak untuk penguburan bayi yang meninggal dalam kandungan. Itu salah satunya. Kemudian lansia juga yang kita pernah bantu pada saat itu. Program PKH itu belum terintegrasi dengan sistem di 2019 ke bawah. Nah, masih bisa KTP biasa, belum elektronik masih bisa. Tapi ketika sudah dengan sistem, nah itu ada kesalahan di sistem atau kekeliruan sehingga tidak bisa mendapatkan PKH. Nah, kami koordinasi dengan desa, pada saat itu bisa diberikan bantuan langsung tunai dari desa. Nah, tetapi ini belum mencukupi. Nah, sehingga kami berpikir bagaimana yang harus kita lakukan upaya mensupport setiap bulannya. Kita carikan sembako. Nah, kebetulan salah satu lansia itu terjatuh mencari kayu bakar. Terjatuh dan tidak bisa melakukan aktivitas, sehingga Pak Sutri ini memang benar-benar stuck, nggak bisa aktivitas. Nah, itulah kami tergerak bersama bidan desa mengunjungi, kemudian dengan dinas sosial kita berkomunikasi, karena jaminan kesehatan pun karena belum elektronik KTP-nya kan belum bisa diakses, sehingga kita komunikasi desa, dinas sosial. Pada saat itu kami sediakan akomodasi untuk perekaman retina di kecamatan, karena memang tidak bisa bangun, terutama yang istri almarhum sekarang, keduanya sudah almarhum. Nah, pada saat itu mendapat atensi dari Bapak Presiden Jokowi. Jadi kebetulan ada media yang mengangkat, sehingga kami ya bukan pencitraannya, tapi kami melakukan dengan sepenuh hati. Jadi hadir menjawab permasalahan. Itu yang sangat berkesan. Ada juga beberapa yang memang seperti evakuasi yang korban hilang satu hari. Itu kami lakukan menerobos sungai yang cukup deras, Sungai Sukadai, bersama warga. Sudah satu hari tidak ketemukan, akhirnya ketika kita bersama-sama, tentunya kekuatan kebersamaan itu yang bisa kita bisa menemukan. Dan keluarga juga sudah menerima pada banyak sebenarnya yang kita lakukan. Terutama yang paling mendasar adalah ketika kita hadir kepada masyarakat kita yang benar-benar membutuhkan, ataupun di sana sedang ada permasalahan, kita hadir, mereka bisa tersenyum, masalah mereka selesai. Nah itu kepuasan dan kebanggaan yang tidak bisa dibayar dengan apapun. Nah itulah yang saya rasakan, kira-kira seperti itu sih.
4: Iya, itu menjawab juga ya bahwa Polri itu menjadi problem solver di tengah masyarakat, dan betul, sebenarnya apapun permasalahan masyarakat bisa sebenarnya ditangani ya. Dan terbukti juga Polri di sini menjembatani pihak-pihak terkait untuk bisa mendapatkan solusi terbaik atas permasalahan di masyarakat. Baik, tentunya perbincangan kita cukup menarik pendengar ya. Kita akan kembali berbincang tentunya masih di dialog interaktif High Poly Ken. Saat lagi kami akan kembali, tetaplah bersama kami.
6: Bunda, tadi Kani habis main di taman. Maaf ya, Bunda kan baru pulang.
7: Nggak apa-apa sayang, sekarang kita mandi yuk.
6: Ayo Bun.
7: Sayang, ingat kan yang selalu Bunda bilang, mulut, dada, atau tempat pipis, dan bagian belakang ini nak, gak boleh dipegang orang lain.
6: Memangnya kenapa, Bun?
7: Jika orang lain memegang bagian tubuh yang Bunda sebutkan tadi, artinya dia ingin berbuat jahat kepada Kani. Kalau ada yang pegang begitu, Kani harus lari yang kencang dan sampaikan ke Bunda dan orang lainlah di sekitar Kani ya nak ya.
6: Iya Bunda, makasih ya Bun selalu jagain Kani. Kani sayang banget sama Bunda.
8: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
9: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
8: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
9: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
8: Format iklannya seperti apa?
9: Lengkap, ada spot iklan, ad libs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
8: Kalau mau pasang iklan?
9: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 081236274875 atau Asri 081558364729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.
10: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Baik pendengar, kita masih di Dialog Interaktif Hai Bali Ken-Ken ya. Dan kami ajak Anda, undang Anda pendengar untuk segera berinteraksi bersama kami ya. Kami sudah buka, silakan line telepon kami 24644 ataupun melalui WhatsApp Pro 1-08-11-399-97-90 ya. Kita masih bersama Bli Babin ya, Ibu Tuhari Sandi Mahayuda ya. Baik, silakan, kita sudah ada penelpon ya. Bli Babin, kita langsung sapa aja. Halo. Oke, terputus, mohon maaf. Mungkin bisa dicoba kembali ya. Kami masih nantikan, silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami ya. Oke, kita berbicara sekarang sambil menantikan ya. Kita masih undang Anda pendengar, silakan. Nah, terkait dengan profesionalisme dan integritas, tentunya ini juga menjadi salah satu atau hal penting yang dijunjung tinggi ya oleh semua anggota Polri ya. Baik. Oke, sudah ada yang bergabung. Oh, kita sapa dulu nggih. Oke. Halo, selamat pagi.
11: Selamat pagi. Semoga rahayu.
4: Baik, dengan Bapak Siren iki? Dari Pak Budiana di Menyaling, silakan Bapak.
11: Bapak Bapin yang terhormat, mantap. Ya, tadi saya sudah dengar pembicaraan karena begitu banyak ya, berkesan lah untuk kami. Nah, di sini perlu saya mau perintahkan ya, kita dalam hal ini Isan kan sebagai pelayan masyarakat, penegak hukum sudah barang tentu apa kesusahan masyarakat perlu kita bantu, terutama masalah penegakan hukum. Kalau ada terjadi sama pencurian, itu perlu diselesaikan dengan baik. Terus masalah tadi, masalah kesehatan, itu juga perlu juga ya, karena itu merupakan juga pelayanan masyarakat, apalagi sebagai babin itu kan di desa ya, di desa. Dan kebetulan juga banyak berkecimpung di bidang itu, banyak juga kami bantu di dalam hal kesehatan, pendidikan, segala macam ya. Kita sebagai manusia harus kita saling menghargai. Dan untuk ketegasan ini ya, ketegasan seseorang oknum itu kembali kepada orangnya itu sendiri. Kalau kita orang itu berani tegas ya, berani tegas dan lugas, itu karena kejujurannya. Kalau kita tidak benar melaksanakan sesuatu itu, kita akan tidak bisa melaksanakan tugas yang baik dan membantu masyarakat. Itu perlu kita tingkatkan. Dan sekali lagi, di Buleleng sekarang kan sudah boleh dikatakan luar biasa masalah narkoba ya. Narkoba ini luar biasa. Perlu dipelajari di mana sih letak kelemahannya, di mana ruang masuknya narkoba itu. Nah, itu kan tugas daripada penegak hukum. Nah, penegak hukum ini lah yang sangat

0: di dalam hal ini selalu tegas, terang aja. Pernah melawan pimpinan, pernah melawan pimpinan, pimpinan tidak sesuai perintahnya yang baik gitu. Kalau baik kita kerjakan, kalau tidak baik, kalau menjerumuskan kita, itu jangan kita kerjakan. Nah itulah selaku pelayanannya. Kembali sekali lagi Bapak Babin itu sering-sering ke lapangan meninjau masalah kejadian-kejadian yang ada di lapangan, terutama penegakan hukum harus yang tegas, jangan omong-omong, jangan mengkli-mengkli ya. Nah itu karena masyarakat membutuhkan bantuan, sama masyarakat tahu masalah, tidak pernah keluar, itu sangat butuh bantuan. Mungkin demikian, semoga kepolisian ini kembali berubah hal-hal yang karena selama ini benar dan lihat kebanyakan tidak sesuai dengan aturan, contohnya narkoba yang tertangkap 10, yang dihapus hanya 5. Nah ini yang tidak benar, ini yang perlu diselesaikan dengan baik. Mungkin demikian.
1: Iya, baik. Terima kasih Pak Budianeng di Menyali ini sudah bergabung ya. Baik, silakan kami akan tampung, silakan yang ingin bergabung kembali silakan kami tunggu di 24644 ataupun melalui WhatsApp 01 ya. Baik, sudah ada lagi yang bergabung ya Pak ya. Babin, kita sapa lagi. Halo ya. Om Swastiastu, selamat pagi.
2: Om Swastiastu, selamat pagi Mbak Janur, Mbak.
1: Iya, Swastiastu Pak Jero Maliarse ya. Silakan ya. Pak Jero.
2: Iya, nah Om Swastiastu, Bapak narasumber dari
3: Kepolisian. Iya, Swastiastu.
2: Iya, sire pesanane wau tiang lupa.
3: Tiang kalau dipanggil sebutan akrab Li Babin aja. Nama Iputu Harisandi Mahyuda.
2: Oh, oke. Okay.
3: Nggih.
2: Iputu.
3: Nggih.
2: Nah, niki tiang hanya sharing saja. Dan sudah sering yang sampaikan jika ada aposen atau dari reskrimnya untuk sebagai narasumber, nah saya sering sampaikan bahwa benar-benarlah menjadi polisi. Nah sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Bayangkara ke-80, semoga polisi atau Polri tetap jaya dan bertugas dengan sebaik-baiknya.
3: Kasih Bapak. Ya,
2: pertama Mbak Matris, yang disebut Mbak Kedung dengan kata polisi itu, saya akronim kan, polisi P-nya itu profesional. Seorang polisi ya profesional, namanya profesional, profes itu ahli. Ada profesor, berarti orang ahli. Kemudian umumnya itu polisi itu tidak boleh dikenal itu harus oke. Kemudian polisi itu lentur, tadi sudah menyampaikan membantu secara sosial. Polisi itu lentur itu artinya fleksibel, tidak kaku, supaya mendapatkan perhatian dari masyarakat dengan baik. Kemudian ini itu intim itu berarti polisi itu hendaknya bergaul dengan baik, tapi dengan masyarakat, sehingga masyarakat luar biasa memberikan apresiasi atau jempol. Kemudian S-nya itu simpati. Ketampilan seorang polisi harus simpati, sehingga menimbulkan simpatik dan menimbulkan simpati. Kemudian terakhir I-nya itu integritas. Polisi itu jujur. Nah menurut Bapak sekarang yang bertanya, karena dulu pernah dijelaskan oleh polisi apa pengawas polisi bahwa ada saja, nah itu belum, tapi tidak masalah, yang penting adalah bertugas sesuai dengan polisinya tadi. Jadi saya ulang, profesional.

0: lentur, intim, simpati, dan simpati, kemudian integritas, kejujuran. Nah, itu barangkali itu yang saya sampaikan. Maaf ini, kita kata-kata pihak ini, tidak ada maksud menyinggung siapa-siapa, tetapi hanya memberi input sharing. Satu bakas waktu baru, jangan disimpan dalam peti. Kalau bakas yang keliru, jangan disimpan dalam hati. Pak Putu, rahayu, rahayu, rahayu, Mas Ri.
1: Rahayu, terima kasih nggih Pak Jero Maliarse nih. Pendengar setia kita nih selalu berinteraksi bersama kami. Baik, mungkin langsung saja ditanggapi ya, Beli Babin ya, atas pertanyaan ataupun apa yang sudah disampaikan oleh pendengar kita, silakan.
2: Ya, terima kasih. Yang pertama saya tanggapi dari Pak Budiane di Menyali. Jadi satu wilayah dengan satu kecamatan dengan kami nih, di Desa Menyali. Jadi saya sepakat dengan beliau tentang kesehatan, pendidikan, pelayanan masyarakat. Jadi saya terima kasih masukannya, saran bagi kami untuk meningkatkan pelayanan kami. Nah, terkait penegakan hukum, nah khususnya kami berbicara Babin, jadi karena tugas kami di Babin, penegakan hukum itu adalah ultimum remedium, jadi upaya terakhir bagi kami. Nah, kami di Babin ketika ada permasalahan yang sifatnya ada yang sifatnya ringan, tidak terlalu berdampak luas, ya kami berupaya dengan tokoh-tokoh masyarakat menyelesaikan dengan baik, mencarikan solusi, memberikan pemahaman bahwa setiap permasalahan tidak harus ke proses hukum. Jadi ultimum remedium itu proses yang terakhir. Kita upayakan dulu dengan pemecahan masalah, memanfaatkan komponen-komponen yang ada di masyarakat. Salah satunya ada si pandu beradat. Kalau kita di adat lihat itu pergub yang terbaru, ada sistem pengamanan terpadu berbasis desa adat. Kita melibatkan komponen masyarakat adat untuk bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, terkait masukan dari tadi Pak Budiane terkait narkoba, jadi terima kasih kami selaku Polri, tentunya nanti mungkin didengar oleh rekan-rekan kami, komandan kami, ya tetap selalu berbenah, tetap selalu menerima masukan. Nah, inilah kami bagaimana Polri dengan masyarakat harus bersinergi. Ya, kita namanya polisi, apalagi saya di Babin Kamtimas, di desa hanya satu orang. Kalau tidak ada dukungan daripada masyarakat, informasi-informasi, ya niscaya kita bisa berhasil melaksanakan tugas. Nah, sebagai penyampaian saja, meskipun kemarin kita sangat intens karena narkoba itu namanya extraordinary crime yang memang harus kita perangi bersama. Nah, kalau kami di Babin, tugas kami melakukan pencegahan dengan sosialisasi, kemudian deteksi dini, dengan berkomunikasi dengan masyarakat, keluarga, intervensi berbasis masyarakat yang ada di desa, yang sudah kerjasama juga dengan BNN. Jadi kita lakukan itu, upaya-upaya pencegahan. Tetapi upaya represif, penegakan hukum tentunya dari unit res narkoba. Jadi begitupun perintah Bapak Kapolres ke Polsek-Polsek, unit reskrim harus melakukan tindakan. Babin pun juga diperintah, tetapi kami perlu bantuan masyarakat tentunya untuk bisa memberikan informasi sekiranya bahwa narkoba ini adalah extraordinary crime. Jadi yang misalnya ada anak-anak yang terduga, misalnya sudah kecenderungan ada perubahan sikap apa, silakan kita berkomunikasi. Mari kita upaya rehab kita lakukan supaya nanti tidak merusak moral bangsa, tidak merusak generasi penerus bangsa. Nah, terkait masukan dari Pak Budiane, kami sangat apresiasi. Jadi pimpinan kami selalu memberikan penugasan dengan dasar-dasar hukum yang sangat jelas. Kami ada lembaga kode etik profesi, kemudian ada perpol, perkap. Tentunya beliau sebagai contoh kami untuk melaksanakan tugas di lapangan. Nah, kembali lagi, kami kepolisian tidak bisa berdiri sendiri. Maka dari itu konsep pemolisian sekarang, konsep besar Polri itulah pemolisian masyarakat. Artinya Polri dengan masyarakat bermitra, kita deteksi dini, kita klasifikasikan masalahnya. Kalau bisa kita selesaikan dengan musyawarah mufakat melalui mediasi di pemerintah desa atau di desa adat. Tetapi ketika memang tidak bisa, kita lakukan represif dengan dasar ultimum remedium. Jadi penegakan hukum adalah upaya terakhir, tentunya ya dengan ketegasan-ketegasan, mm-hmm. integritas, profesionalisme. Yeah. Itu untuk Pak Budiane, kira-kira mungkin. Lanjut yang kedua lagi.
1: Oke, okay, silakan. Okay.
2: Jadi Pak Jerome Aliarse, nah saya sangat respect sama beliau. Jadi polisi itu sudah diberikan sebuah kepanjangan yang memang ini sangat-sangat mengena bagi saya. Jadi kami memang membutuhkan saran masukan dari masyarakat terkait tugas kami. Nah, kami sangat apresiasi jadi sharing dari beliau, benar-benar menjadi polisi. Nah, beliau tadi saya sempat catat ada profesional, P-nya, O-nya oke, artinya baik. Jadi benar sesuai dengan aturan, lentur, fleksibel. Ya, kita di masyarakat harus seperti itu, kan, lentur, fleksibel, mendengarkan, jadi empati di sana. Insting ya, polisi harus punya insting tentunya. Ada kepekaan di sini. Kepekaan seorang polisi, bahkan kita bisa menularkan kepada masyarakat supaya masyarakat itu mempunyai insting polisi. Seperti apa kira-kira? Nah, misalnya ini yang sering terjadi di masyarakat. Kalau dulu kita sering mendengar kata Bang Napi, yeah. kejahatan terjadi
1: karena ada
2: niat dan kesempatan. Nah, sekarang saya mengajak bagaimana masyarakat kita itu menjadi polisi dulu untuk diri sendiri, amankan. Jadi bagaimana pelaku kejahatan itu tidak diberikan ruang. Apa yang bisa kita lakukan? Tiadakan kesempatannya. Misalnya contoh kecil, kita parkir sepeda motor di pinggir jalan, kunci stangnya, kuncinya jangan nyantol, jangan taruh benda-benda berharga di kolong motor. Nah, itu upaya preventif pencegahan menjadi polisi untuk diri sendiri. Nah, ketika masyarakat sudah memahami itu, menyadari itu, bahwa keamanan, ketertiban itu dimulai dari diri sendiri, ya kami kira kita akan baik-baik saja dan kita pasti akan menjalani kehidupan dengan baik, meskipun pasti ada saja sebuah kejadian yang memang kita tidak bisa prediksi. Tetapi kami yakin dengan bantuan masyarakat, peran serta masyarakat, kemitraan Polri dengan masyarakat, semua pasti akan terlaksana dengan baik. Nah, terkait integritas, kemudian profesionalisme, ya kami sendiri selaku Babin Kamtimas itu diberikan ujian sertifikasi. Kami, saya sampaikan di sini, kita di Polda Bali ada 3 Babin yang sudah disertifikasi kemarin. Pelaksanaannya di Jakarta, di Cengkareng, di Hotel Royal Palm, dari Kor Bimas Baharkam Polri, bahwa Babin Kamtimas yang memang sering ada di lapangan tentunya diberikan penguatan integritas dan profesional, sehingga kami diberikan sertifikasi, diharuskan, karena kita sering berkomunikasi dengan masyarakat. Kadang level yang kita hadapi ya tidak masyarakat yang secara umum biasa-biasa, tetapi beliau-beliau yang seperti penelpon ini yang sangat perhatian kepada Polri. Jadi kita banyak belajar sehingga di sana diberikan kita penguatan sertifikasi di sana. Nah, itu dari lembaga sertifikasi Indonesia yang di bawahnya LSP Polri yang memberikan itu. Nah, itu penguatan-penguatan kami. Kemudian terkait oknum, ya di mana-mana hitam putih itu berdampingan, pasti siang malam berdampingan. Tetapi jangan kita seperti kata pepatah, karena nilai setitik rusak susu sebelanga. Jadi tidak seperti itu. Titik hitam itu jangan kita fokuskan ke sana. Masih banyak polisi-polisi baik, masih banyak polisi-polisi yang berintegritas. Salah satu contoh senior saya Pak Purnomo, yang dengan gigihnya beliau melakukan kegiatan, bisa menyediakan sebuah tempat untuk teman-teman yang dalam gangguan kejiwaan. Nah, itu salah satu, banyak sekali, karena kami meyakini Polri ini, polisi ini adalah tempat kami mengabdi, bukan sekedar profesi. Makanya kejujuran seperti kata Pak Jerome Aliarse itu kita sebagai dasar landasan. Kalau orang Bali bilang swadharma agama, swadharma negara. Nah, dharma kewajiban, agama kebenaran, inilah yang kita sebagai dasar. Sama seperti tagline-nya Bapak Kapolda, dharma. Nah, itu yang kita kedepankan untuk melaksanakan tugas. Kira-kira sih seperti itu.
1: Oke, menarik sekali ya. Dan memang mungkin disampaikan bahwa memang untuk menyelesaikan semua permasalahan tidak bisa berdiri sendiri, beribabin ya. Butuhkan sinergi terhadap masyarakat.
2: Dan mungkin ini ada satu tambahan lagi. Ketika memang ada polisi-polisi nakal, silakan dilaporkan. Ada bidang pengawasan profesi namanya. Jadi paminal di sana. Kalau memang ada yang nakal, kalau memang ada yang oknum-oknum itu, daripada karena nilai setitik rusak semua, ya lebih bagus dilaporkan, akan dilakukan pembinaan. Jadi kita juga ada beberapa etika yang harus kita ikuti di masyarakat. Etika masyarakat, etika kelembagaan, keluargaan, itu menjadi pedoman kita. Makanya sebagai anggota Polri itu memang benar-benar kita alat negara yang memang hadir di masyarakat. Jadi banyak yang harus kita lakukan. Tapi ya kita bangga, benar-benar bangga mengabdi pada Polri itu.
1: Iya, baik, sih setuju ya, oknum ya. Bisa saja begitu, dan memang sudah ada yang berkaitan untuk melakukan pembinaan, silakan ya, seperti kata Bli Babin, silakan dilaporkan ya. Baik, tidak terasa tentunya waktu kita sudah hampir habis ya, Bli Babin.
2: Sudah habis.
1: Iya, hampir habis ini tidak terasa, karena memang sangat menarik ya. Mungkin ini baru sebagian tugas dari Bli Babin yang mungkin baru terekspos begitu ya. Sebenarnya masih banyak sekali perannya begitu kepada masyarakat, pengabdiannya mungkin kita belum tahu begitu ya pendengar ya. Namun mudah-mudahan informasi yang sudah kita sampaikan berikut ini menjadi gambaran ya, seperti apa Bli Babin ini bertugas di tengah-tengah masyarakat. Namun sebelum kita akhiri, mungkin apa nih menjadi harapan Polri, dan mungkin khususnya Bli Babin gitu ya, terhadap masyarakat dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di lingkungannya masing-masing.
2: Jadi terima kasih, ada beberapa yang perlu kami sampaikan. Pertama, kami tetap melandasi diri kami bahwa Polri itu adalah bukan sekedar profesi, melainkan jalan untuk kami mengabdi. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita tidak bisa bantu banyak orang, satu orang bantu banyak orang, paling tidak jangan menyakiti, jangan menyakiti hati orang lain, jangan menyakiti masyarakat. Kemudian yang paling terpenting di sini, mungkin bisa dipakai tagline Bli Babin di sini, adalah keamanan ketertiban itu merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendasar. Maka dari itu, mari secara bersama-sama seluruh komponen kita memahami, menyadari, dan kita wujudkan secara bersama-sama tentunya dengan penuh kesadaran.
1: Begitu. Baik, terima kasih Bli Babin ya, sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Namun karena keterbatasan waktu ya, kita harus tuntaskan sampai di sini dialog interaktif Hai Bali Ken-Ken pagi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
3: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
5: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu, yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu, yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
6: Aku.
5: Oke, silakan.
6: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
5: Ya, mantap.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

0: Siar aja siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Swastiastu. Radu Dedani para pamiarse siaran RRI Singaraja. Ringgala mangkin titiang angge Widisabe Kabupaten Buleleng sampun saya ge jage lanturang titiang pengwacanan-pengwacanan sanaya turang titiang yang acara puniki punike Taman Widisabe RRI Singaraja. Mali jebos pinirihin jaga wacan pustaka suci Bagawad Gita adiaya 4 seluke kaping 6 mali jebos kelanturang antuk pengwacanan kekawin sutesoma sampun megentos wirama pesalin kaping 5 wirat jagat nate iring sejerung wacan sejerung miar sayang pengwacanan pustaka suci puniki iring aturang baki dumun majang ringi desang yang jicara swati nggih durus. Om awi kenamastu namo sidang. Om Saraswati gumelar yenama suah. Ini unas ring ibu Madi Widiyati pun kesaning wacen seluker ring padarte aris bapak ketetike tunas jadi jangan kesin yuris.
1: Om awi kenamastu namo sidang.

0: Kalinguan antuk ide Sang Mahardika.
1: Ingi seksama aturan didiang ri ibu kadek Astri Dewi pun kesaning wacen wirama wirat jagat nate sampun ketegesin oleh Bapak Ketut Tike para pamiarse niki atur dan ni Mahapatih Jayendra ring penangkilan majang ring ide diogeng putra Suta Soma sanitan kayun ngiringang penita Haji Nidani Sang Prabu Mahakitu ring Astina punika mang dide ledang jumeneng ratu ring Astina niki Aris Patih Jayendra kadiasa pun kesampun kadikecap-kecap sampun kewacan ngiring lanturang mangkin sampun menggentas wirama nggih pasalin kaping 6 wir basan tetilake nggih nunas sing bapak putu ngurah swece punika sane ngwacen dari ya kicang sampun sane tunas negesi durusang

gocap punike padut sanapi luwir sani ke aturang oleh dane patih duaning ngawinang kelintang-lintang subagieuh.

0: Pasti kepisan punika pekayunan ni jaga pakah pukukuh rauh ring jagat nirwana. Iye semua orang di tiang riba pak putung rah suci ya wau wirama basan tetilake ris ketimbal mangkin ide perande iye dan yang mau sadir ris mangkin ngendike ngemedalang piteket-piteket bematutang napi luir sani ke aturang oleh dani patih jayendri iye lanturang para pamiarse kantun wirama basan tetilake nasing bapak ketika pun kesan yang wajan ni. Haris Ibu Made Widiyati tenang saya sana kesin jurusang.
1: Ini suksema renggalah kapai jaring sekian di dia. Om Audinamastu Namo Siddhartha.

0: piye?
1: Inggih. Punika baosang ratu patapane sunia wantah wenten ring alas gununge.

dan uning ring kotaman suni sane kasepiang antuk jatmane yeah.

aja anake sane ngangge busane kulit kayu kewanten kebawos padhite ring jagate.

0: Iya diaston papolosan kemaon yen sampun ngeragayang ide betare.
1: Inggih sing semua terang di tiang ring bapa ketutike sani wong wacen wirame basante tilake Ibu Madi Widiyati pun kesani negesini wong nggih. Para pamirsa niki dedang yang mau sadi bagawan tering astine reris mapi tekat pun kering ide sang sesume nggih. Ngan ini ide sang sesume sani mepekarse jaga lunge ke tengah alas nggih ke gunung Himalaya, Gunung Mahameru, ageng larang tapa gitu. Niki ide dang yang maha sadi punika memperbaiki nih, pemikiran-pemikiran di sang sesume nganinin bahwa hanya orang-orang yang melaksanakan ngelarang kegelaran Samnyasa Yoga nih sekadiring bagawan kita hanya nikilah yang bisa mencapai kelepasan gitu. Mungkin pendapat sang sesume karena orang-orang yang masih tinggal di rumah-rumah ataupun dalam kondisi hidup berumah tangga tidak mungkin akan bisa mencapai kelepasan karena masih terganggu oleh anak istri dan keberadaan-keberadaan duniawi niki kita niki pendapat sesume. Nah daris bagawan mausadi niki dan yang mausadi mengajarkan sekadi ajaran-ajaran bagawan kita niki pun ke karma Samnyasa Yoga nih. Belum tentu nih orang-orang yang meninggalkan swadharma, meninggalkan rumah tangganya kemudian pergi ke hutan bisa mencapai kelepasan nih, kalau di dalam hatinya masih sibuk nih memikirkan keindahan-keindahan kesenangan-kesenangan duniawi nike. Jadi belum tentu kiraji sunia tetemah nike meru tulia di sini pun di Purian bisa juga menjadi sepi suung sama persis seperti di Gunung Mahameru kentan pendapat ide nih. Ring sunia nagara ring genah isane sepi ring nagara ring Purian padan yang mukti papa nih. Nih, walaupun di tempat suci ya tempat suung sepi di Himalaya ataupun di Purian sama-sama ya, patah jaga mupunin kenerakan daler yang tanuruhing para mesunya sinunyanging wang yang kalau tanuning punike yang disebut benar-benar suung benar-benar sepi yang dianggap dikatakan sepi kentan gih. Kenten para pamiarse hari sang sipte teki wus ningwang ijang nararie tan wang mawal kali jugi ke pinan di tengrat buye jana kisah ningangen penganggi kulit kayu kemudian pergi ke hutan nyusup ring alas yang disebut dengan pinandite pandite peradnyan di jagati tan mandi rupa bukan je orang yang mandi ni ke arah megundul ge. Rupa tuwitan si malingga muda taletan mempercut. Jadi kalau Buddha ni ke paksa Buddha ni ke panditanya ke menggundul. Kewatan kalau yang siwa paksa siwa ni ke mempercut. Kita hasilnya niki. Jadi buaya ni ke nge. Wahya atma toi wahya atma nge. Peragayan jaba nge. Tiang nak jaba nge. Jadi orang-orang jaba tern taler pun ni ke toi tek Troi kete yang mamurti sangyang. Jadi orang-orang jabu pun akan bisa mencapai kelepasan kalau dia sudah bisa selalu memikirkan gih, beliau gih, Iswara ataupun Buddha gitu. Gih. Para pamirsa jaga lanturang makin nuna sering Ibu Kade Asri Dewi pun kesane ngwacen aris tenasin di tiang bapak ketika malih sani negesin diri sangit.

0: merayunan nguponin sedaging sane wenten sajeroning sinyang.
1: Inggih sek semua turang titiang ribu Kade Asri Dewi pun kesaning wacen wirame basante aris bapak ketika usan legesin kantun punike pitekat ide megawan mau sadi lanturang mangking kantun wirame basante Ibu Madi Widiyati pun kesaning wacen inggih titiang sampun sani legesin inggih terus.
2: Inggih sukseme antuk galah pujasa.

0: banget.
1: Raris uncaran-uncaran mantranya ni riantuk aduhan, rerengihan anak istri ritat kali ketancep antuk panas semare sani mau pasah.

Iri ke raris ide Dewa Agung Putra Sute Soma pangalap kasor pernah mie perayat nepisan raris matur.

0: Sake wanten unduke punika indike punika wantah preside kemargiang oleh sang pradnyan nabdabang pekayunan ring sajeroning nguningin sani mawi sise sani tan preside kepekayun dikiring jagati yeah. Inggih siksemua turang titiang Ibu Madi Widiyati punika inggih sane ngwacen wirama basan de puniki niki laris penyawis di desang sesume uning titiang ring dije punika dados anggen genah ngelarang yoga ngelarang samadhi cawi ngerarah ngulati kelepasan sakewanten syaratnya nih punika wantah sing sembarang orang yang kan sane presiden kadiasa punika ngenten wantah anak sani sampun peradnyan pekayunan nyani nguningin sani acintil sani tan presiden untuk ngemanahin sani mawisi sering jagati wau nike presiden ring Semarang tempat melaksanang yoga nike pendapat setusumulan terang para pamirsa kantor wirama bahasa antir cilake sering bapak putung raswici sani ngwacen dari mauli ring bapak ketika itu nasi ditanah kesin lurus nih.
1: Yeah.

0: saking puri punika patut saratan dahat mau tamu punika.
1: Inggih suksemu aturang titiang ring Bapak Pudung Rah Suici punika saning wacen wiramu basan tetilake haris Bapak ketertika sani negesin niki majantan wenten perbinayan pembinaan pendapat nih ing sesumu miwah dang yang mau sadi ini di dang yang mau sadi di rumah pun ya, di purian pun bisa kenten yang sampun ngemamurti hiang yang sampun ngeregep pun dia selalu mengingat beliau Tuhan kenten patut sekadiring Arjuna Wahe wiar tekang japa mantra yang kasalimur dening rajah muang tamah tidak ada gunanya mantra puja itu yang kantun kelimur untuk kecaruban untuk Raja Tamah. Tetapi walaupun masih kelimur kecaruban untuk Raja Tamah karena tidak bisa dihindari nging tetapi enten yang langgeng ikang siwa semerti serede datang batari kalau setat selalu setiap saat selalu ingat kepada siwa maka siwa sendiri yang akan datang. Ini ke pendapat saking Napi Wastani dan yang mau sadi mirip dengan ajaran-ajaran Bhagavad Gita gitu. Di rumah pun bisa sebagai seorang pekerja rumah tangga pun masih bisa kalau selalu ingat kepada Krishna yang kata ini Bhagavad Gita ingat kepada Tuhan. Nah tetapi kalau ajaran-ajaran Buddha terutama Sutta Soma Niki beliau tidak memahami itu selalu menginginkan ataupun memahami bahwa hanya pikiran yang bisa hanya dengan usaha sendiri bisa untuk upaya-upaya mengendalikan pikiran kan. Tetapi kalau ajaran-ajaran Kadiwaunike hanya berkah Tuhanlah yang akan bisa kita bisa mencapai beliau kan. Kalau ajaran dari Buddha niki wau semua hanya upaya sendirilah yang akan bisa mencapai beliau kan. Nggih. Kenten perbedaan pendapatnya. Lan turang para pamirsa tunas ibu Kade Asri Dewi saning wacen, Ibu Madi Widiyati tunas negesin durusang.

Kulantur mangde kabise kayang ratu ide ring puri antuk pare prajurite sami.

0: Kaweng para wadwe prajurite sane ngiringang ide sami luwihing warni.
1: Inggih siksema aturan didiang di ibu kade Asri Dewi wau sampan wacen wiramu basan tetilake ibu Madi Widiyati sane dikesin inggih. Ya diasun kade sapunike kukuh pekayunan ide sang istusumut dan kayun ngadek ratu sangetan kayun ke wentarang pecari pawiwahan sakewanten ide Prabu Mahaketu mewah ide dia pradnya dari pun ke Pramiswari dani tetap kukuh jaga ngelan ngelawen tenang upacara pawiwahan mewah pabisekayan kenten nggih. Para pamirsa riantuk galas sampun telas roh riki dumun tijang aturang wacenan tijang dokter ketut wenten salinda braba cari puniki tenali serta nunas sinampura ni mangkin jaga puputang ide sangyang aja Saraswati daris puputang antuk para mesanti duris. Om Saraswati kumerab yenama suahe. Om Santi, Santi, Santi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa harga bahan bakar minyak atau BBM secara resmi turun harga sebesar Rp3.100 semua jenis, yaitu Pertama Turbo, Pertamina Dex, Dex Lite, dan juga Pertalite. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan pencarian gambar terbalik atau reverse image search untuk menemukan gambar asli, hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Melansir dari cnbcindonesia.com, PT Pertamina Persero melalui subholding komersial dan trading PT Pertamina Patraniaga resmi melakukan penyesuaian harga sejumlah produk bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi mulai Rabu 1 Juli 2026. Pertamina resmi menurunkan harga BBM bensin pertama turbo RON 98 dan diesel non-subsidi seperti Dex Lite dan Pertamina Dex. Jadi Vice President Corporate Communication Pertamina, Patraniaga Kitty Andora mengatakan, penyesuaian harga ini merupakan bagian dari evaluasi berkala sesuai mekanisme yang berlaku dengan mengacu pada dinamika harga pasar minyak dunia, pertimbangan aspek fiskal, serta daya beli dan perekonomian masyarakat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Anda kata kesusu yang sering kita gunakan dalam percakapan sehari-hari kini telah resmi masuk Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kesusu berarti terburu-buru atau tergesa-gesa. Masuknya kata ini menjadi bukti bahwa bahasa Indonesia terus berkembang mengikuti kebiasaan masyarakat. Namun, penting bagi kita untuk tetap menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai situasi. Mari bangga berbahasa Indonesia, karena bahasa adalah identitas bangsa.
1: Dan 7,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Onni, 안녕하세요.
1: Hai, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
0: Nih, jadi nesoyo? Odi kayo?
1: Gaya banget kamu. Sok-sokan pakai bahasa Korea. Aku mau ke kantin nih. Kamu mau ikut?
0: Ommo, miane. Aku udah makan. Jadi aku mau ke perpustakaan aja. Deh,
1: ya ampun. Bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Aku tahu kamu bisa bahasa Korea dan bahasa asing itu penting. Tapi kita harus memakai bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
2: Cintai bahasa Indonesia dengan cara menggunakan bahasa kita dalam kehidupan sehari-hari. Utamakan bahasa Indonesia, pelihara bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.

97,9 FM, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, RRI Singaraja, dimanapun Anda berada, masih bersama Eni. Untuk siang hari ini, kali ini kita kayak informasi ya di Singaraja siang ini. Pendengar Pro 1, RRI Singaraja mengajak anggota Persatuan Tunanetra Indonesia atau PERTUNI Kabupaten Buleleng mengikuti kegiatan Dengar Bareng Piala Dunia 2026 sebagai wujud komitmen menghadirkan layanan penyiaran yang inklusif bagi penyandang disabilitas netra pada Jumat 3 Juli 2026 di Pusat Kuliner Tasbih Singaraja. Melalui kegiatan ini, anggota PERTUNI diajak menikmati kemeriahan ajang sepak bola dunia melalui deskripsi audio kas siaran radio yang mampu menghadirkan suasana pertandingan secara utuh. Kepala RRI Singaraja, Ani Hasanah Mubarok mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari peran RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang melayani seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Menurutnya, radio memiliki keunggulan dalam menghadirkan informasi sekaligus membangun imajinasi pendengar melalui narasi yang jelas dan mudah dipahami sehingga sangat relevan bagi penyandang tunanetra. Sementara itu, Ketua PERTUNI Kabupaten Buleleng, Gusti Ngurah Ambare mengapresiasi inisiatif RRI Singaraja yang melibatkan penyandang disabilitas netra dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, mendengarkan pertandingan melalui radio justru memberikan pengalaman yang lebih hidup karena setiap momen pertandingan tergambar jelas melalui narasi penyiar. Jadi, melalui kegiatan Dengar Bareng Piala Dunia 2026, RRI Singaraja tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga mempertegas komitmennya dalam mewujudkan penyiaran publik yang inklusif. Kolaborasi dengan PERTUNI diharapkan terus berlanjut sebagai upaya memperluas akses informasi, hiburan, dan ruang partisipasi yang setara bagi seluruh masyarakat. Informasi lebih lengkapnya, Anda bisa klik laman rri.co.id.

0: soal kebahagiaan memang selalu menarik. Kita semua ingin bahagia. Sebagai manusia, wajar kalau kita ingin bisa menjalani hidup ini dengan selalu merasa bahagia. Kebahagiaan pun bisa diupayakan dan diperoleh melalui berbagai macam cara. Seringkali kita merasa baru akan bahagia ketika kita sudah memiliki hal tertentu atau mencapai sesuatu. Kadang kita malah tersiksa sendiri dalam usaha pencarian kebahagiaan sejati karena kebingungan soal memahami hakikat kebahagiaan. Nah, ada buku menarik yang bisa memberikan gambaran dan sudut pandang yang lebih luas soal kebahagiaan. The Compass, Filosofi Arit untuk Bahagia Sejati. Ya, seperti judulnya, buku ini membahas tentang suatu kompas yang bisa kita jadikan pegangan untuk meraih kebahagiaan yang kita dambakan. Memperkenalkan Arete, filosofi Yunani kuno yang berusia lebih dari 2000 tahun, namun tetap relevan sepanjang waktu. Kebijaksanaan, keberanian, dan keadilan, ini adalah semua Arete atau keutamaan yang bisa memandu kehidupan kita sehari-hari layaknya sebuah kompas kehidupan. Henry Manampiring, penulis mega bestseller buku The AlphaGo Guide dan Philosophy Teras, menjelaskannya dengan gayanya yang khas, mudah dicerna, penuh contoh praktis dan dibumbui humor. Selain itu, yang menarik dari buku ini adalah sisipan hasil wawancara dengan sejumlah sosok inspiratif. Dari kisah mereka, kita bisa mendapatkan inspirasi sekaligus motivasi untuk menjalankan hidup yang lebih utama. Bahkan kita akan mendapatkan perspektif menarik terkait kebahagiaan melalui hal-hal yang diupayakan dan diperjuangkan oleh masing-masing dari mereka. Kita bisa terus bertumbuh dan menjadi versi terbaik kita seiring berjalannya waktu, selama kita mau terus belajar dan mau mempraktikkan hal-hal baik yang kita pahami soal kebahagiaan, maka kita bisa memiliki hidup yang lebih berkualitas dan utama. The Compass Filosofi Arete untuk Bahagia Sejati bisa menjadi referensi buku yang menarik untuk dibaca bagi Anda yang ingin memiliki hidup yang pastinya lebih bahagia sekaligus lebih bermakna dan indah. The Compass dilengkapi ilustrasi bergaya retro karya seniman Ajon dari Bantul, Jawa Tengah yang memberikan sentuhan visual yang segar. Disertai juga dengan wawancara inspiratif dengan Sabda PS, CEO dan co-founder Senius, Fikra Ijaz, co-founder Kita Bisa, Sekoji, rapper, Mang Adi, aktivis, literasi, dan lain-lain.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.
2: Satu RRI Singaraja.

0: refleksi ya, kalau kita mengikuti definisi terbarunya, itu adalah cara belajar yang berbeda. Seorang anak tersebut mengalami kesulitan dalam membaca dan menulis.
1: Sekolah yang menerapkan tentang bagaimana kita bisa menerima siswa secara menerima siswa semua tanpa terkecuali Bu. Itu ada yang siswa yang tunanetra atau bahkan siswa yang ABK gitu. Kita tidak membedakan gitu. Itu sistem namanya Bu kalau sekolah inklusi gitu.
2: Cerita inspiratif dan info disabilitas hanya di Ruang Disabilitas dan Inklusi. Jangan lupa dengarkan setiap Sabtu jam 11 siang di Pro 1 RRI Singaraja.
3: FM 101,2 FM
4: dan AM 1080 kHz
3: Pro 1 RRI Singaraja.
4: Kanal informasi dan inspirasi.

wilayah. Total terdapat 77 utusan dari 28 provinsi yang mengikuti program pembekalan sertifikasi olahraga tersebut. Kegiatan kolaborasi ini digagas oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora bersama National Paralympic Committee atau NPC Indonesia. Pelatihan wilayah barat diikuti oleh 45 peserta di Kota Solo pada 19 hingga 22 Mei 2026 lalu. Jadi seluruh utusan dari wilayah barat itu berhasil dinyatakan lulus ujian teori maupun praktik lapangan. Sementara pelatihan wilayah timur diselenggarakan di Kota Makassar sejak 29 Juni sampai 2 Juli 2026 sebanyak 27 orang lulus dari total 32 peserta asal 11 provinsi di Indonesia Timur. PLT Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi Kemenpora Leni Kurnia memberikan tanggapan resmi terkait kelulusan ini. NPC Indonesia merilis laporan evaluasi penyelenggaraan sertifikasi tersebut pada Jumat 3 Juli 2026 secara terbuka. Informasinya masih dikutip dari laman rri.co.id.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo, apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan, kami kehabisan air. Semua sungai mengering, hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, saatnya kita Indonesia Jenak guna mengaturkan puji terisan ya. Dan nanti tepat pukul 12 seperti biasa kita akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita olahraga. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kepada umat sedharma, kita hening sejenak mengaturkan puja Tri Sandia.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Argentina menang 3-2 atas tim debutan Tanjung Verde. Lewis Hamilton rebut posisi terdepan untuk sprint race F1 GP Inggris. Timnas Indonesia siap berkiprah di Piala AFF 2026. Salam olahraga, dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah topik menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang dari Pro 3 selengkapnya.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Sejarah baru tercipta di Dallas Stadium Amerika Serikat saat tim nasional Mesir sukses mengamankan tiket babak 16 besar Piala Dunia setelah menumbangkan Australia lewat drama adu penalti yang mendebarkan. Kedua tim bermain sama kuat, sama-sama sepanjang 90 menit ditambah dengan babak perpanjangan waktu. Mesir unggul lebih dulu lewat sundulan Maut Enam Absur pada menit ke-13. Namun keunggulan itu buyar setelah bek Mesir, Mohamed Hani, melakukan gol bunuh diri pada menit ke-55 akibat salah mengantisipasi tendangan bebas Australia. Petaka bagi Australia memuncak di babak adu penalti. Strategi pelatih dari Australia memasukkan kiper senior Mike Urien di menit akhir laga gagal total. Dua penendang Australia, Harry Soter dan Lucas Harrington, gagal mengeksekusi penalti dengan sempurna. Sebaliknya, empat eksekutor Mesir termasuk tendangan Mohamed Salah sukses bersarang di dalam gawang. Mesir menang adu penalti dengan skor 4-2. Hasil ini membawa Mesir melaju ke babak 16 besar Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Sementara bagi Australia, kekalahan ini sekaligus menandai habisnya wakil Asia di turnamen kali ini.

0: Sementara itu Argentina memastikan tempat di babak 16 besar usai menyingkirkan Tanjung Verde 3-2 dalam pertandingan berdurasi 120 menit. Argentina pun memberikan apresiasi atas penampilan dari Tanjung Verde sebagai lawan yang sangat tangguh. Berikut laporan selengkapnya Niar Abdul.
1: Sudah dilakukan kaki kiri, mencoba di sudut. Romero, Cristian Romero akhirnya menciptakan gol ketiga bagi Argentina. Supporter

0: Entonces,
1: pertandingan berjalan dengan baik, walau harus saya akui, kami harus melewati pertandingan sangat menyulitkan kami. Kami memang layak menang, tapi tidak mengubah kenyataan bahwa lawan kami memberikan perlawanan yang sangat baik.

0: Turkish Tiny. Tidak semua tim mampu mencetak gol ke gawang Argentina dan memaksa sang juara bertahan bermain hingga perpanjangan waktu.
1: Acho que a nossa equipe demonstrou
2: saya pikir tim kami memperlihatkan komitmen tinggi dalam pertandingan ini. Tidak semua tim dapat mencetak 2 gol ke gawang Argentina dan memaksa mereka bermain hingga 120 menit. Ini menunjukkan kualitas dan karakter tim kami yang saya rasa merupakan sisi baik dari pertandingan ini.
1: Boa parte do jogo.

0: Penampilan kiper veteran Tanjung Verde, Fozinha, menuai pujian dari banyak pihak. Sepanjang pertandingan melawan Argentina pada Sabtu pagi, kiper berusia 40 tahun itu melakukan 10 penyelamatan krusial. Pengamat sepak bola Agung Dwi Aryo Wibowo menilai penampilan Fozinha layak diapresiasi dan bahkan dinobatkan sebagai man of the match.
1: Ya, saya setuju sebenarnya Fozinha yang melakukan 10 penyelamatan krusial dari striker-striker dan juga pemain tengah dari Argentina harus mendapatkan apresiasi gitu ya. Bisa dibilang seandainya pertandingan ini dimenangkan oleh Tanjung Verde dan pencetak golnya berbeda-beda, maka Fozinha akan jadi MVP atau pemain man of the match di pertandingan hari ini gitu ya.
0: Berstatus sebagai pemain tertua yang debut di Piala Dunia, kiper bernama asli Josimar Dias ini tampil seperti tembok kokoh. Fozinha mencatatkan total 18 penyelamatan krusial sepanjang turnamen. Namanya juga makin viral setelah membuat bintang dunia Lionel Messi frustasi di babak 3-2 besar. Aksi heroik ini membuat pengikut Instagramnya meroket tajam dari 50 ribu menjadi 18.

0: Masih dari ajang Piala Dunia, kekalahan tragis Australia lewat adu penalti dari Mesir pada Sabtu dini hari tidak hanya menghentikan langkah Australia, tetapi juga memastikan tidak ada lagi satupun wakil Asia yang tersisa di Piala Dunia 2026. Kegagalan total wakil Asia di panggung dunia kali ini tentu menyisakan banyak evaluasi besar. Untuk mengulas lebih dalam mengenai rontoknya kekuatan sepak bola Asia di turnamen tahun ini, berikut kita simak wawancara Luna Elia bersama dengan pemerhati sepak bola Ari Depe.
1: Pendengar, Mesir berhasil mengalahkan Australia lewat adu penalti dengan skor 4-2 setelah bermain imbang 1-1 hingga babak perpanjangan waktu atau extra time berakhir di laga 32 besar Piala Dunia 2026 di Dallas Stadium, Amerika Serikat pada Sabtu dini hari tadi. Kekalahan Australia dari Mesir ini sekaligus juga menegaskan bahwa wakil Asia saat ini sudah tersingkir semua dari Piala Dunia 2026. Bagaimana evaluasinya? Kami akan perbincangkan bersama dengan pemerhati sepak bola Ari Depe. Baik, Bung Ari, Australia kalah dari Mesir yang menandakan bahwa wakil Asia sudah habis di Piala Dunia 2026. Bagaimana menurut Anda, Bung Ari?
2: Iya, dengan tersingkirnya Australia berarti wakil Asia memang sudah habis ya. Tapi saya melihat perjuangan Australia tadi menghadapi Mesir sudah maksimal gitu. Tertinggal cepat di pertandingan, tapi kemudian akhirnya mampu menyamakan kedudukan hingga memaksakan pertandingan itu sendiri sampai perpanjangan waktu hingga adu penalti. Namun ya sayang ya, adu penalti itu adalah persoalan mental, keberuntungan dan kemampuan tim analis menyajikan data-data penendang maupun penjaga gawang gitu. Nah, disitulah saya kira Australia harus mengakui keunggulan Mesir. Kalau dari sisi statistik pertandingan, saya melihat data-data yang ada setelah pertandingan itu memperlihatkan kedua tim memang berimbang.
1: Sebelumnya, wakil Asia yang lain, Jepang, ini juga tersingkir di babak 32 besar. Bagaimana menurut Anda kekuatan Asia di fase gugur kali ini?
2: Australia dan Jepang sebagai dua wakil Asia yang lolos ke fase gugur ini menurut saya sudah berusaha maksimal untuk bersaing di 32 besar gitu. Jepang bahkan sempat unggul lebih dahulu atas Brasil meski di babak kedua akhirnya menyerah karena tadi skuad dari Brasil dan faktor pelatih sekali Carlo Ancelotti itu sendiri gitu. Nah, Australia pun juga tidak bisa dikatakan tersingkir dengan mudah karena juga sudah berjuang sampai adu penalti. Jadi kalau ditanya bagaimana kekuatan Jepang dan Australia di fase gugur kedua besar ini, menurut saya sudah mampu bersaing. Hanya saja memang faktor tradisi kuat dari Brasil dan keberuntungan Mesir yang membuat Jepang dan Australia harus tersingkir, sekaligus menghabiskan wakil Asia di 32 besar ini.
1: Sebelumnya ada 7 negara Asia lainnya yang malah tidak lolos ya dari fase grup. Bagaimana Anda melihat perjalanan tim Asia di Piala Dunia kali ini secara keseluruhan?
2: Ini yang menarik ya, ternyata wakil Asia tidak mampu berbicara banyak ketika Piala Dunia diselenggarakan di benua Amerika gitu. Terakhir di Piala Dunia 2014 Brasil, tidak satupun wakil Asia mampu lolos ke babak gugur malahan. Sekarang di Amerika Serikat juga hanya 2 dari 9 tim Asia di putaran final, dan dua-duanya yang lolos Jepang dan Australia pun sudah tersingkir di 32 besar gitu. Nah, ini barangkali memang ada faktor adaptasi dengan atmosfer pertandingan Piala Dunia di benua Amerika yang saya kira masih kurang gitu. Tetapi faktor teknis soal gap kualitas antara tim Asia dengan negara-negara di benua lainnya juga tidak bisa dikesampingkan. Ini adalah pekerjaan rumah buat AFC sebagai konfederasi sepak bola Asia untuk terus meningkatkan kualitas kompetisinya di setiap negara anggota, termasuk lebih detail lagi dalam mengurusi pembinaan pemain usia muda.
1: Dengan habisnya wakil Asia di Piala Dunia 2026 di babak 32 besar ini, seperti apa Anda menilai kemampuan tim dari Asia ini untuk bersaing di tingkat dunia, Bung Ari?
2: Iya, seperti saya sampaikan tadi bahwa ini adalah pekerjaan rumah yang berat ya buat AFC. Berkaca dari hasil-hasil di Piala Dunia 2026, saya kira AFC perlu bekerja sama lebih kuat lagi dengan konfederasi lain untuk memperbanyak kesempatan timnas-timnas di Asia bertanding dengan negara-negara dari Eropa dan Amerika Latin. Karena sesungguhnya kekuatan dan tradisi kuat sepak bola itu memang ada di sana. Karena tentu kita tidak ingin juga di Piala Dunia 2030 nanti ya, saat perayaan 100 tahun Piala Dunia, tim Asia malah tidak bisa berbicara sama sekali. Dalam arti ya hanya sampai fase grup. grup. Ini yang harus menjadi perhatian di buat AFC.
1: Melihat hasil kali ini, apa yang harus dikejar oleh tim dari Asia agar di Piala Dunia 2030 ya, di Piala Dunia berikutnya ini bisa berbicara lebih banyak?
2: Sebetulnya di Asia sendiri juga masih ada ketimpangan dari sisi kualitas gitu atau kekuatan ya. Misalnya antara tim Asia Tengah, Asia Barat, Asia Timur, Asia Tenggara. Bahkan misalnya Indonesia yang pernah dibantai Jepang 6-0 di kualifikasi kemarin, ternyata Jepang juga tidak mampu bertahan lama di Piala Dunia 2026 kali ini. Nah, ketimpangan kemampuan di antara negara-negara Asia itu sendiri yang harus lebih dulu diselesaikan menurut saya. Masih ada waktu 4 tahun lah untuk negara-negara Asia menata kekuatan lagi, meningkatkan kemampuan bersaing dengan negara-negara Eropa dan Amerika Selatan, termasuk Afrika ya, yang di Piala Dunia 2026 kali ini kelihatan sangat begitu superior gitu untuk lolos ke fase grup dan ke knockout gitu. Ya, mudah-mudahan waktu 4 tahun ini cukup ya buat negara-negara Asia untuk menata kemampuannya lagi.
1: Baik, kalau begitu terima kasih banyak Bung Ari untuk perbincangannya bersama RRI Pro 3. Selamat siang, salam olahraga.

Tim Nasional Kolombia dipastikan mengunci tiket babak 16 besar setelah menundukkan Ghana dengan skor tipis 1-0 di Stadion Kansas City. Pada pertandingan yang baru saja berakhir siang ini, gol tunggal penentu kemenangan skuad Los Cafeteros dicetak oleh gelandang John Arias pada menit ke-14 babak pertama, memanfaatkan umpan matang Luis Suarez. Meski mendominasi 62% penguasaan bola dan melepaskan 20 tembakan, Kolombia gagal menambah keunggulan akibat aksi gemilang kiper Ghana, Lawrence Atiziki, yang melakukan 7 penyelamatan krusial. Dengan hasil ini, Ghana harus angkat koper, sementara Kolombia resmi melaju ke fase gugur berikutnya untuk menantang Swiss di Vancouver.

0: Kita beralih ke ajang balap Formula One di mana Lewis Hamilton mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris di sirkuit Silverstone tadi malam. Lili Naldea melaporkan selengkapnya.
1: But he has been mighty around this racetrack and he does so again and takes provisional sprint pole.
2: Pembalap Ferrari Lewis Hamilton merebut posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris 2026. Tampil di sirkuit Silverstone tadi malam, Hamilton menjadi yang tercepat dengan keunggulan 0,011 detik atas Kimi Antonelli di tempat kedua. Pembalap asal Inggris itu mengaku hasil ini terasa istimewa karena diraih di hadapan pendukungnya sendiri. Usai sesi kualifikasi, Hamilton mengaku senang dengan performa mobilnya kali ini.
3: I am so happy. So happy.
4: Saya sangat bahagia, sangat-sangat bahagia. Sejujurnya, karena kalian juga mendengarkan saat konferensi pers, semua orang mengatakan karakter lintasan tidak akan sama. Itulah yang kami semua pikirkan. Namun, ternyata lintasannya tetap luar biasa dan tetap terasa sangat menyenangkan. Kemarin, mereka sempat membuat saya khawatir. Mereka bilang kami akan tertinggal 6/10 detik di lintasan lurus dari para rival. Padahal, di balapan sebelumnya kami tertinggal 4/10 detik di lintasan lurus. Lalu hari ini tiba-tiba kami bisa berada di level yang sama. Saya sampai bertanya, apakah ini benar? Apakah mereka akan tampil lebih cepat saat kualifikasi? Ternyata kami benar-benar mampu bersaing dengan mereka.
5: And I was like, is this real? Are they going to turn up in quali and we're right there competing with them?
2: Sementara itu, pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengakui Ferrari menunjukkan peningkatan performa yang luar biasa menjelang akhir pekan balapan di Silverstone. Meski hanya terpaut 0,011 detik dari Hamilton, pemuncak klasemen sementara itu tetap optimistis bisa memberikan perlawanan pada balapan sprint yang digelar sore ini. Antonelli mengaku sempat merasa tidak nyaman pada awal sesi kualifikasi, namun timnya berhasil memperbaiki keseimbangan mobil yang membantunya meningkatkan kecepatan dengan drastis.
5: Yeah, I mean it was so close and
4: selisih benar-benar sangat tipis dan itu sangat disayangkan. Sejujurnya pada SQ1 saya merasa kurang nyaman dan tidak terlalu menyatu dengan mobil. Namun setelah kami melakukan sedikit penyesuaian pada keseimbangan mobil, performa di SQ2 terasa jauh lebih baik dan kami kembali kompetitif. Di SQ3 masih ada sedikit waktu yang terbuang, tetapi putaran saya sudah cukup bagus. Sayangnya saya kalah dengan selisih yang sangat tipis dari Lewis. Tetapi tentu saya mengucapkan selamat kepadanya. Sekarang kami akan fokus menghadapi balapan besok.
5: On our side, we'll focus on to tomorrow now.
2: Balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris dijadwalkan berlangsung di sirkuit Silverstone sore ini pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Hamilton akan memulai balapan dari posisi terdepan, sementara Antonelli berusaha memanfaatkan start di posisi kedua untuk menjaga persaingan perebutan gelar musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak ketiga Wimbledon telah tuntas. Coco Gauff dan Jannik Sinner dipastikan melangkah ke babak berikutnya. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Babak ketiga turnamen tenis Wimbledon telah selesai. Dari sektor tunggal putri, unggulan ketujuh Coco Gauff mencapai babak keempat dan menyamai penampilan terbaiknya di Wimbledon dengan kemenangan 6-3, 6-7, 6-2 atas rekannya dari Amerika Serikat, Claire Liu, pada hari Jumat malam kemarin. Coco berhasil melewati set pembuka dengan sedikit keributan dan berada di jalur untuk meraih kemenangan rutin ketika petenis peringkat 146 dunia Liu bangkit dan menyelamatkan 3 match point di set kedua sebelum memaksa tie break saat bayang-bayang malam menyelimuti lapangan 1. Pendekatan pasif Gauff pada tie break memungkinkan Liu untuk mengambil kendali dan menyamakan kedudukan, tetapi Coco dengan cepat mendapatkan kembali ritme permainannya pada set penentuan dan mematahkan servis pada game pembuka dengan memaksakan kesalahan dengan pukulan backhand yang dalam. Selesai permainan, Coco mengatakan bahwa Liu mampu menangkap servis yang diberikannya dengan baik.
2: I mean, it wasn't like too much wrong. I mean, she played a good return.
3: Maksudku dia bermain bagus saat menerima servis pada skor 5-3. Aku memukul bola keras ke arah tubuhnya dan dia menangkap bola-bola itu dengan cukup baik. Lalu pada game 5-4, kurasa aku terlalu pasif saat menghadapi match point. Maksudku, aku menciptakan peluang untuk mendapatkan poin penentu itu. Kurasa aku punya sekitar 3 atau 4 peluang, tapi intinya aku sudah melakukan hal yang benar untuk mencapai posisi itu. Dan begitu aku berada di posisi itu, aku hanya perlu memanfaatkannya.
1: Selanjutnya, Coco akan berhadapan dengan unggulan ke-11 asal Swiss, Belinda Bencic, di babak keempat Wimbledon sore esok waktu Indonesia Barat. Beralih ke sektor tunggal putra, upaya Jannik Sinner mempertahankan gelar Wimbledonnya semakin menguat ketika petenis peringkat 1 dunia itu mengalahkan petenis Amerika Serikat Jenson Brooksby dengan skor 6-4, 6-3, 6-4 untuk melaju ke babak keempat. Petenis berusia 24 tahun itu langsung tancap gas tanpa terlalu peduli dengan pertandingan yang melelahkan. Ia merebut break untuk memimpin 4-3 setelah forehand Brooksby melebar lalu melahap set pembuka. Hanya dalam 37 menit, Brooksby yang menduduki peringkat 81 dunia berusaha memvariasikan permainannya dan lebih sering menarik Sinner ke net pada set berikutnya. Namun, upayanya tidak membuahkan hasil karena juara Grand Slam 4 kali itu membalasnya dengan pergerakan yang luar biasa dan dengan cepat menggandakan keunggulannya dalam pertandingan tersebut. Selesai permainan, Sinner menyebut bahwa permainannya hari ini jauh lebih baik dibandingkan 2 game sebelumnya.
4: Felt better today, which is was my main goal, and
5: hari ini aku merasa lebih baik dan itulah tujuan utamaku, terutama caraku mengakhiri pertandingan tadi. Di game terakhir, permainan aku sedikit lebih baik. Jadi semoga ini memberi aku kepercayaan diri untuk memulai pertandingan berikutnya dengan semangat positif. Namun bagaimanapun juga, aku berusaha untuk tetap bergerak lebih baik. Pukulan balik aku hari ini sedikit lebih baik. Secara keseluruhan, ini merupakan langkah kecil ke arah yang lebih baik. Aku masih perlu meningkatkan performa, jadi semoga aku bisa melakukannya di pertandingan berikutnya. Selanjutnya, Sinner akan berhadapan dengan petenis kualifikasi asal Jepang, Shintaro Mochizuki, di babak 16 besar sore esok waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Tim Nasional Indonesia siapkan laga terbaik menjelang Piala AFF 2026. Berikut informasinya Haris Mariski.
1: Kalau yang lain menganggap turnamen ini adalah turnamen kecil, kalau saya menganggap ini adalah sangat-sangat big.
2: ASEAN Championship 2026 menjadi panggung pembuktian bagi Timnas Indonesia. Di bawah arahan pelatih John Herrmann, skuad Garuda menargetkan gelar juara pertama dalam sejarah turnamen ini setelah 6 kali finish sebagai runner-up. Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Turnamen akan digelar mulai 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji menegaskan bahwa Piala AFF bukanlah turnamen ecek-ecek.
1: Sebaliknya begini, saya menganggap bahwa event AFF ini adalah boleh dikatakan piala bergengsi. Piala bergengsi di Asia Tenggara. Ini event yang sangat bergengsi di Asia Tenggara. Jadi mungkin kalau yang lain menilai bahwa ini tidak ada nilai, bagi saya itu sangat tinggi nilainya. Kenapa? Buktinya sampai sekarang kita belum pernah juara kok. Itu kan bukti bahwa ini bukan, kalau orang mengatakan ini apa tadi, ecek-ecek apa ciki dan sebagainya. Kalau saya sebenarnya tidak demikian. Kalau yang lain menganggap turnamen ini adalah turnamen kecil, kalau saya menganggap ini adalah sangat-sangat-sangat bergengsi untuk kawasan Asia Tenggara. Maka kita harus fight persiapkan itu dengan sebaik-baiknya dan kita bisa lancar untuk bisa menjalankan itu.
2: Di sisi lain, kiper Timnas Indonesia Cahya Supriyadi mengingatkan skuad Garuda untuk mewaspadai permainan Vietnam. Menurutnya, tim asuhan Kim Sang-sik itu dikenal tapir ngotot dan siap menghalalkan segala cara demi kemenangan.
3: Mungkin tahun ini waktunya buat sedang buat Vietnam. Kita kerja keras karena tahu Vietnam bisa menghalalkan segala macam cara agar dia bisa menang. Pada intinya kita harus bisa lebih kerja keras dibandingkan Vietnam. Kalau Vietnam bisa seperti itu, kita bisa lebih seperti itu.
2: Pernyataan Cahya ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa Timnas membawa misi revanse. Ia pernah merasakan pahitnya kekalahan 0-1 dari Vietnam di Piala AFF 2024 yang menyebabkan Indonesia tersingkir. Kini, bermodalkan skuad yang lebih matang dan motivasi tinggi, Indonesia siap menuntaskan dendam dan mengakhiri penantian panjang akan gelar juara Piala AFF 2026. Dari Jakarta, Kris Waritsky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sesepuh ini, pasti punya watak gemati. Punya sikap ulas asih kepada yang dipimpinnya. Punya pengayoman, punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam. Karena diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana. Perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah, melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

yang berada di Jalan Ahmad Yani nomor 188 sebelah barat traffic light Pantai Penimbangan Singaraja Bali, melayani penjualan berbagai tipe sepeda motor Honda, servis dan spare part asli Honda.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.
2: 97,9 FM, 101,2 FM,
3: dan AM 1080 kHz.
2: Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

0: bisa.
1: Lo, main lagi nyebrang lo.
2: Nenek lu beli, nenek lu.
1: Nenek lu kenceng,
2: lu ada motor. Pengen tabrak ke nyenang. Individu di zebra crossing, nyebrang harusnya.
1: Oh iya, di misi pang di zebra cross. Apa sih fungsi zebra cross itu? Masih patuh lo kan?
2: Fungsi zebra cross itu, yang kiranya nyebrang aman gitu. Lamun tumpluk ke, ajak motor yang ini lewat tuh, kena hukum ya beli.
1: Oh, nah, begitu, lan.
3: Zebra Cross menciptakan titik-titik penyeberangan yang aman bagi pejalan kaki di tengah arus lalu lintas kendaraan bermotor. Ditandai dengan garis warna putih dan hitam yang mencolok. Zebra Cross membuat pejalan kaki lebih mudah dikenali oleh pengemudi, sehingga mengurangi kemungkinan

0: Selamat siang pendengar Sari Berita. Program makan bergizi gratis MBG di Kabupaten Buleleng diliburkan sementara selama masa liburan sekolah. Badan Gizi Nasional memastikan program tetap berjalan dan akan kembali didistribusikan setelah sekolah aktif. Sementara itu, PMK Buleleng menargetkan perbaikan 25 titik jaringan irigasi pada tahun 2026 untuk memperkuat ketahanan pangan. Langkah tersebut dilakukan guna menjamin ketersediaan air bagi lahan pertanian sepanjang musim. Itulah beragam informasi menarik kami sajikan dalam Warta Siang edisi Sabtu 4 Juli 2026. Di samping berita lainnya, hasil liputan pemberitaan RRI Singaraja. Warta Siang selengkapnya dibacakan Eni Andriani. Pendengar, kami awali dari berita lembar pertama. Program makan bergizi gratis MBG di Kabupaten Buleleng diliburkan sementara selama masa libur sekolah. Badan Gizi Nasional memastikan program tetap berjalan dan akan kembali didistribusikan setelah sekolah aktif.
1: Jadi tidak ada operasional sama sekali sehingga menunggu petunjuk lebih lanjut lagi nanti di ajaran baru.
2: Badan Gizi Nasional memastikan program makan bergizi gratis MBG di Kabupaten Buleleng tetap berjalan meski distribusi makanan dihentikan sementara selama masa libur sekolah. Kebijakan tersebut berlaku bagi seluruh penerima manfaat termasuk siswa, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Penghentian sementara distribusi dilakukan berdasarkan surat edaran nomor 12 tahun 2026 yang diterima pada 17 Juni 2026. Penyaluran terakhir untuk siswa dilaksanakan pada 12 Juni, sedangkan bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita dilakukan pada 15 Juni 2026. Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional BGN Buleleng, Rusdianto, menegaskan penghentian tersebut hanya bersifat sementara dan mengikuti kalender libur sekolah.
1: Kalau di Buleleng ini kita masih menunggu informasi yang mana kalau kita melihat liburannya ini kan sampai tanggal 15 Juli Pak, awal masuk kembali. Nah, nanti setelah tanggal 15 Juli ataupun nanti atau ada perpanjangan atau ada penyesuaian tanggal lagi untuk awal ajaran baru ini, nanti kita masih menunggu informasi. Kita ancang-ancang untuk libur ini sesuai dengan informasi yang kita terima dari masing-masing KSPPG menanyakan ke pihak sekolah itu rata-rata 15 Juli.
2: Meski distribusi dihentikan sementara, operasional di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG tetap berjalan. Kepala SPPG, tenaga ahli gizi, dan petugas pengawas tetap menjalankan tugas administrasi serta mempersiapkan operasional menjelang distribusi kembali. Relawan harian yang bertugas mendistribusikan makanan sementara tidak bekerja selama masa libur sekolah. Sementara itu, petugas keamanan tetap berjaga di masing-masing SPPG untuk memastikan operasional berjalan dengan baik. Rusdianto menegaskan informasi yang menyebut program MBG dihentikan merupakan berita tidak benar. Menurutnya, program tetap berlanjut dan hanya mengalami penyesuaian jadwal distribusi selama peserta didik menjalani libur sekolah.
1: Memang kan saat ini pada saat libur sekolah ini dengan adanya surat edaran tersebut, jadi tidak ada operasional sama sekali sehingga menunggu petunjuk lebih lanjut lagi nanti di ajaran baru untuk pelaksanaan operasional awal mereka. Jadi walaupun mereka secara infrastruktur itu sudah siap, namun karena tidak ada distribusi sama sekali, mereka masih disuruh menunggu untuk operasional awal.
2: Hingga saat ini pelaksanaan program MBG di Kabupaten Buleleng terus menunjukkan perkembangan. Dari 46 SPPG yang telah terverifikasi, sebanyak 38 unit telah beroperasi dan melayani sekitar 87.000 penerima manfaat atau lebih dari 50% target yang telah ditetapkan pemerintah. Saat ini BGN masih menunggu arahan dari pemerintah pusat terkait jadwal dimulainya kembali distribusi MBG. Program tersebut diperkirakan kembali berjalan setelah kegiatan belajar mengajar di sekolah dimulai pada pertengahan Juli 2026. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Jajaran Direksi Perumda Pasar Arganaya Utama Kabupaten Buleleng resmi dilantik untuk masa jabatan 2026-2031. Direksi baru diharapkan mampu memperkuat tata kelola perusahaan, meningkatkan pelayanan pasar sekaligus mendorong kontribusi terhadap pendapatan asli daerah atau PAD.
3: Ya, sekarang kita berharap dengan direksi yang baru ini terbangun komunikasi internal yang baik. Jadi
4: pemerintah Kabupaten Buleleng resmi melantik 3 direksi baru Perumda Pasar Angga Nayotama untuk masa jabatan 2026-2031 di ruang rapat rumah jabatan Bupati Buleleng. Ketiganya yakni I Ketut Mas Angarta Tenaya sebagai direktur utama, Komang Soni sebagai direktur keuangan, dan I Made Sulistiawan sebagai direktur operasional. Dalam pelantikan tersebut, para direksi menandatangani kontrak kerja yang memuat sejumlah indikator kinerja, mulai dari penerapan tata kelola yang berintegritas, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, hingga peningkatan kinerja perusahaan. Salah satu target yang ditetapkan adalah kontribusi kepada pendapatan asli daerah sebesar 1 miliar rupiah pada tahun pertama masa jabatan. Bupati Buleleng I Nyoman Sujidera mengatakan target tersebut menjadi bagian dari komitmen peningkatan kinerja Perumda Pasar Angga Nayotama. Selain mengejar kontribusi terhadap PAD, direksi juga diharapkan mampu membangun koordinasi yang baik di internal perusahaan maupun dengan pemerintah daerah.
3: Jadi, tapi targetnya itu realistis ya. Jadi bekerja berintegritas, beretika, tidak melakukan hal-hal yang di luar ketentuan. Kemudian ada target, kita realistis memberikan target untuk orang ke PAD. Jadi kemarin setelah kita diskusikan, jadi paling tidak dia harus setorkan 1 miliar per tahun. Tahun pertama dulu, nanti kita lihat lagi. Demikian juga target dari yang kemarin, 45 perseroda, Astungkar, NPL sudah turun, kemudian ada surplus, ada positifnya lagi. Sudah ada keuntungan.
4: Proses seleksi direksi tersebut berlangsung secara terbuka dengan jumlah pendaftar yang cukup tinggi.
3: Ya, sekarang kita berharap dengan direksi yang baru ini terbangun komunikasi internal yang baik. Jadi dua direksi ini kebetulan juga nilainya juga memenuhi syarat. Dan ini ya kita tadi yang saya sampaikan, kita bersyukur bahwa ini banyak peminatnya dan nilainya itu ketat sekali ya. Dari 11 yang memenuhi syarat itu hampir semua rata-rata nilainya di atas rata-rata, di atas 70. Bahkan ada yang tertinggi itu 78. Jadi 5 orang yang di atas 75. Artinya itu pemerataan yang ingin mengabdi atau ngayah itu bagus-bagus.
4: Direksi yang terpilih dinilai memiliki kompetensi dan pengalaman yang diharapkan mampu memperkuat pengelolaan Perumda Pasar Angga Nayotama. Masa jabatan direksi berlangsung selama 5 tahun terhitung mulai tahun 2026 hingga 2031. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
0: PMK Buleleng menargetkan perbaikan 25 titik jaringan irigasi pada tahun 2026 untuk memperkuat ketahanan pangan. Langkah tersebut dilakukan guna menjamin ketersediaan air bagi lahan pertanian sepanjang musim.
5: Jadi kenapa irigasi penting? Emang sangat penting. Dan mereka mendukung program pusat Bapak Presiden dalam ketahanan pangan. Ini penting sekali.
2: Pemerintah Kabupaten Buleleng menargetkan perbaikan 25 titik jaringan irigasi pada tahun 2026 sebagai upaya mendukung program ketahanan pangan nasional. Perbaikan tersebut dilakukan untuk menjamin ketersediaan air bagi lahan pertanian agar produktivitas petani tetap terjaga sepanjang tahun. Program tersebut menjadi salah satu prioritas Pemkab Buleleng di tengah keterbatasan anggaran daerah. Selain perbaikan infrastruktur jalan, pemerintah juga memfokuskan pembangunan pada jaringan irigasi yang dinilai memiliki dampak langsung terhadap sektor pertanian. Kepala Dinas PUPR Perkim Buleleng Putu Adipta Eka Putra mengatakan hingga pertengahan tahun ini sebanyak 25 titik jaringan irigasi telah memasuki tahap kontrak dan segera dikerjakan. Menurutnya keberadaan irigasi yang baik menjadi faktor penting dalam menjaga kontinuitas pasokan air bagi lahan pertanian terutama saat musim kemarau.
5: Di bidang irigasi kita ada yang sudah berkontrak 25 titik. Jadi kenapa irigasi penting? Emang sangat penting. Dan mereka mendukung program pemerintah pusat Bapak Presiden dalam rangka ketahanan pangan. Ini penting sekali. Bagaimana menjaga kontinuitas air dalam rangka mensupport lahan-lahan kita itu. Jangan sampai lahan kita yang di lahan kering. Kita pertahankan itu. Volumenya, besaran air yang masuk ke lahan pertanian, ya teratur dia. Di musim hujan nggak ada masalah, tapi bagaimana di musim kering juga mereka dapat air secara merata. Nah ini penting.
2: Ia menjelaskan perbaikan jaringan irigasi dilakukan melalui koordinasi dengan Dinas Pertanian Buleleng. Kolaborasi tersebut bertujuan menentukan saluran irigasi yang menjadi prioritas berdasarkan kebutuhan sawah produktif, lahan perkebunan hingga kawasan pertanian yang perlu dipertahankan sebagai penyangga produksi pangan daerah.
5: kita support subak kita. Nah, kami dengan teman-teman Dinas Pertanian kolaborasi, mana ruas-ruas yang harus kita pertahankan, mana sawah-sawah yang kita pertahankan, mana abian-abian atau yang apa namanya kebun-kebun yang kita juga pertahankan. Nah, itu penting sekali. Ada 25 ruas jalan irigasi yang kita perkuat, jalan dengan arahan Pak Presiden.
2: Menurut Adipta, pembangunan irigasi tidak hanya berfungsi mengalirkan air saat musim hujan, tetapi juga memastikan distribusi air tetap stabil ketika musim kemarau. Dengan demikian, petani dapat terus melakukan aktivitas tanam tanpa terganggu kekurangan air yang berpotensi menurunkan hasil panen. Pihaknya berharap perbaikan 25 titik jaringan irigasi tersebut dapat memperkuat ketahanan pangan daerah, meningkatkan produktivitas sektor pertanian, sekaligus mendukung progres swasembada pangan yang menjadi prioritas pemerintah pusat. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Majelis Desa Adat Alitan di 9 kecamatan se-Kabupaten Buleleng menerima bantuan kendaraan operasional berupa sepeda motor. Bantuan tersebut diharapkan mendukung kelancaran pembinaan desa adat di masing-masing wilayah.
6: 280. Ya, mudah-mudahan dengan dibantunya alat transportasi ini.
4: Majelis Desa Adat Alitan di 9 kecamatan se-Kabupaten Buleleng menerima bantuan kendaraan operasional berupa sepeda motor. Sebanyak 9 unit sepeda motor dikerahkan kepada Majelis Desa Adat Alitan dari 9 kecamatan di Kabupaten Buleleng. Bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Kabupaten Buleleng itu ditujukan untuk menunjang mobilitas para pengurus dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pendampingan terhadap desa adat. Dengan dukungan sarana operasional tersebut, diharapkan koordinasi serta pelayanan kepada desa adat dapat berjalan lebih efektif sesuai kebutuhan di lapangan. Dalam kesempatan itu, Bupati Buleleng Inyoman Sujidre mengatakan bantuan kendaraan operasional diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pembinaan desa adat di masing-masing wilayah.
6: 280. Ya, mudah-mudahan dengan dibantunya alat transportasi ini lebih pembinaan terhadap adat-adat di masing-masing desa itu lebih ditingkatkan lagi. Itu harapan kami. Karena ini kan majelis adat di kecamatan.
4: Menurutnya, penyediaan sarana pendukung menjadi salah satu bentuk fasilitasi pemerintah daerah terhadap pelaksanaan tugas Majelis Desa Adat Alitan.
6: Ini kan pengurusnya kan tidak satu orang ini saja kan. Ya, kita saksikan bersama ini. Jadi yang pengelisir-pengelisir ini ada apa pengurusnya di masing-masing kecamatan. Jadi misalkan bukan dia saja dari rumahnya, misalkan tidak mereka saja kan. Tapi untuk anggota misalkan mengadakan kegiatan pembinaan ke salah satu desa adat. Ya, kita harus percaya. Karena mereka ini kan sudah lingsir-lingsir ya. Dan semuanya mereka berkomitmen untuk ngayah. Ya, kita percaya ya. Kalau tadi misalkan kepercayaan yang kita berikan disalahgunakan lain masalahnya. Tapi yakin kita melihat dari perform mereka kan. Tidak mungkin mereka yang istilahnya pengelisir-pengelisir adat ini berbuat yang hal-hal yang aneh.
4: Selain bantuan kendaraan, kebutuhan operasional Majelis Desa Adat Alitan selanjutnya akan disesuaikan melalui anggaran desa adat masing-masing. Dukungan tersebut diharapkan dapat memperkuat peran Majelis Desa Adat Alitan dalam menjaga, membina, dan melestarikan adat serta budaya di Kabupaten Buleleng. Dari Singaraja, Bali, Tika Utami melaporkan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama Warta Siang, Radio Republik Indonesia Singaraja. Dipancar teruskan Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Kita ikuti berita selanjutnya.
2: Propam Polres Buleleng mengajak masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan penyimpangan yang dilakukan anggota Polri melalui layanan pengaduan masyarakat atau Dumas, baik secara langsung maupun melalui QR Barcode yang tersedia di berbagai titik pelayanan publik.
3: Kita melakukan pelayanan Dumas, pengaduan masyarakat tentang bagaimana perilaku-perilaku anggota kami, anggota Polres Buleleng, yang menyimpang dari aturan.
4: Propam Polres Buleleng mengajak masyarakat untuk tidak ragu melaporkan apabila menemukan dugaan pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan anggota kepolisian. Langkah ini merupakan bagian dari upaya memperkuat pengawasan internal sekaligus meningkatkan transparansi pelayanan kepada masyarakat. Berbagai kanal pengaduan telah disiapkan agar masyarakat dapat menyampaikan laporan dengan mudah dan cepat. Kepala Seksi Profesi dan Pengamanan atau KASI Propam Polres Buleleng, AKP Iputu Merte Esa, mengatakan pihaknya membuka layanan pengaduan masyarakat atau Dumas bagi siapa saja yang ingin melaporkan perilaku anggota Polres Buleleng yang diduga melanggar aturan maupun kode etik. Menurutnya, setiap laporan yang masuk akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, masyarakat memiliki ruang untuk ikut mengawasi pelaksanaan tugas kepolisian.
3: Kita melakukan pelayanan Dumas, pengaduan masyarakat tentang bagaimana perilaku-perilaku anggota kami, anggota Polres Buleleng, yang menyimpang dari aturan. Bisa langsung kita ke si Propam Polres Buleleng, Pak. Atau bisa melalui QR barcode, itu ada di Yanlik, di pelayanan-pelayanan publik, di Samsat, bahkan di depan, di area-area kepolisian sektor, Polres pun kita udah pampang itu.
4: AKP Iputu Merto menjelaskan QR barcode pengaduan telah dipasang di kantor Samsat, area pelayanan publik Polres Buleleng hingga Polsek. Melalui layanan tersebut, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan secara digital dan setiap laporan dipastikan akan diproses sesuai prosedur. Ia menegaskan seluruh penanganan dilakukan secara terbuka tanpa ada yang ditutup-tutupi demi menjaga integritas Polri.
3: Jadi kita tidak ada yang ditutupi. Jadi untuk bagaimana Polri ke depannya, terbuka kita.
4: Selain membuka akses pengaduan, Propam Polres Buleleng juga mengajak masyarakat untuk aktif memberikan kritik, saran maupun masukan terhadap pelayanan kepolisian. Menurut AKP Putu Merte, partisipasi masyarakat sangat penting sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan Polri. Keterbukaan tersebut diharapkan mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.
2: PT ASDP Indonesia Peri Persero bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur memperkuat sinergi untuk mempercepat transformasi Pelabuhan Ketapang sebagai simpul transportasi strategis penghubung Jawa dan Bali.
5: PT ASDP Indonesia Ferry Persero bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur memperkuat sinergi untuk mempercepat transportasi Pelabuhan Ketapang sebagai simpul transportasi strategis penghubung Pulau Jawa dan Bali. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan kapasitas layanan penyeberangan sekaligus mendukung konektivitas nasional melalui pengembangan kawasan pelabuhan secara terpadu. Komitmen itu dibahas dalam audiensi jajaran direksi ASDP dengan Gubernur Jawa Timur dan Surabaya. Pertemuan tersebut membahas percepatan penyusunan master plan pengembangan pelabuhan Ketapang yang mencakup peningkatan infrastruktur, kapasitas dermaga, pola operasional kapal, kawasan penyangga kendaraan, serta rekayasa lalu lintas di sekitar pelabuhan guna mengantisipasi pertumbuhan arus kendaraan dan logistik. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendukung penyusunan master plan tersebut dan mendorong agar pengembangan pelabuhan Ketapang dapat masuk sebagai prioritas strategis nasional. Pengembangan kawasan juga diarahkan mencakup peningkatan kapasitas pelabuhan, pengembangan kawasan penyangga di kedua sisi lintasan penyeberangan, peningkatan standar armada kapal, pembangunan akses menuju kawasan Bulusan, serta penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan. ASDP juga menargetkan pengembangan pelabuhan Ketapang dilakukan secara bertahap hingga 2029 melalui peningkatan kapasitas dermaga. Optimalisasi kawasan Bulusan sebagai buffer area kendaraan logistik, pembangunan akses penghubung, serta pembangunan dermaga baru. Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat kelancaran layanan penyeberangan Ketapang Gilimanuk sekaligus mengantisipasi peningkatan arus kendaraan pada masa mendatang melalui sinergi pemerintahan dan seluruh pemangku kepentingan.
2: Berawal dari kecintaannya pada kopi, seorang warga desa Pedawo Kabupaten Buleleng berupaya memperkenalkan potensi budaya dan wisata desanya melalui produk kopi Mule Pedawo. Dengan mempertahankan teknik sangrai tradisional menggunakan kayu kopi, ia berharap nama Pedawo semakin dikenal sebagai salah satu destinasi unggulan di Bali Utara.
6: Desa Pedawo adalah salah satu gugusan desa Bali Age di Buleleng dan dipercaya merupakan salah satu daerah yang dihuni oleh warga asli Bali. Menyimpan potensi budaya yang luar biasa besar, Pedawo nyatanya masih belum mampu membuat mata wisatawan baik domestik maupun mancanegara tertuju padanya. Hal tersebut membuat Ketut Sudiarte, salah satu warga desa Pedawo, termotivasi ingin mengenalkan kekayaan potensi desanya pada masyarakat luas dengan caranya sendiri melalui secangkir kopi.
7: Saya motivasi saya ini ya, ingin promosikan Pedawo. Yang notabene kalau dulunya masih ketika saya keluar, ya bicaranya orang-orang belum begitu kenal Pedawo. Terus yang dikenal itu justru ya agak sedikit negatif kan gitu ya. Karena saya ingin merubah citra itu dengan cara saya kan basic di kopi. Bikinlah kopi ini Mule Pedawo.
6: Saat ini Sudiarte mengaku tak secara penuh mengambil biji kopi dari Pedawo. Besarnya permintaan membuat dirinya harus mengambil biji kopi dari dua daerah lain.
7: Untuk sementara, sebagian saya ambil di sini biji kopinya, dan sebagian lagi kita datangkan dari Pupuan, terutama di Desa Padangan, itu khusus yang untuk oleh-oleh, namanya kopi madu, dan juga dari Desa Tinggarsari.
6: Menurut Sudiarte, rahasia dari cita, rasa, dan aroma khas kopi Mule Pedawo, olahannya itu adalah dengan setia pada tradisi yang telah ada selama puluhan tahun.
7: Kalau kopi Mule Pedawo itu, kalau teman-teman yang lain, mungkin teman-teman roasting yang lain, pakai kompor ya. Kalau Mule Pedawo tetap pertahankan dengan kayu bakar.
6: Tak hanya sekedar menggunakan kayu bakar biasa, Sudiarte membeberkan fakta bahwa ia menggunakan kayu kopi dalam proses roasting biji kopi yang dirinya lakukan. Penggunaan kayu kopi tersebut tak pelak membuat rasa kopi yang dihasilkan dari proses roasting itu menjadi semakin terasa kuat. Kombinasi dari proses roasting menggunakan metode kayu bakar serta penggunaan kayu kopi sebagai bahannya membuat rasa kopi yang Sudiarte olah menjadi konsisten dan tak mengalami perubahan. Melalui secangkir kopi yang memiliki cita rasa dan aroma khas tersebut, Sudiarte berharap Pedawo nantinya bisa makin dikenal oleh masyarakat luas serta menjadi salah satu tujuan wisata di Bali, khususnya Bali Utara.
8: Kopi Pedawo memang mempunyai cita rasa yang berbeda. Jika Anda ingin mengetahui rasa kopi yang ada di Pedawo ini, ada baiknya Anda untuk berkunjung ke Kubu Hobbit untuk bisa merasakan kopi langsung bersama alam. Dari kawasan Desa Pedawo, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, saya Sukasa Brata Winangun, RRI Singaraja, melaporkan.
9: Berita olahraga. Berita olahraga.
2: RRI Singaraja mengajak anggota Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni Kabupaten Buleleng mengikuti kegiatan Dengar Bareng Piala Dunia 2026 sebagai wujud komitmen menghadirkan layanan penyiaran yang inklusif bagi penyandang disabilitas netra.
10: sangat-sangat membuat kami menikmati jadinya.
5: RRI Singaraja mengajak anggota Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni Kabupaten Buleleng mengikuti kegiatan Dengar Bareng Piala Dunia 2026 sebagai wujud komitmen menghadirkan layanan penyiaran yang inklusif bagi penyandang disabilitas netra pada Jumat 3 Juli 2026 di Pusat Kuliner Tasbih Singaraja. Melalui kegiatan ini, anggota Pertuni diajak menikmati kemeriahan ajang sepak bola dunia melalui deskripsi audio khas siaran radio yang mampu menghadirkan suasana pertandingan secara utuh. Kepala RRI Singaraja, Ani Hasanah Mubarak, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari peran RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang melayani seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Menurutnya, radio memiliki keunggulan dalam menghadirkan informasi sekaligus membangun imajinasi pendengar melalui narasi yang jelas dan mudah difahami, sehingga sangat relevan bagi penyandang tunanetra.
11: Jadi melalui program Debar ini, kami RRI Singaraja berusaha untuk mengakomodir penyandang disabilitas, khususnya penyandang tunanetra, agar mereka juga bisa menikmati program-program yang ada di RRI, khususnya program Pesta Bola ini. Dalam Debar kali ini, RRI Singaraja mengundang Pertuni, dan alhamdulillah hari ini mereka hadir untuk mendengarkan dan juga mengikuti program dari Debar.
5: Sementara itu, Ketua Pertuni Kabupaten Buleleng, Gusti Ngurah Ambare, mengapresiasi inisiatif RRI Singaraja yang melibatkan penyandang disabilitas netra dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, mendengarkan pertandingan melalui radio justru memberikan pengalaman yang lebih hidup karena setiap momen pertandingan tergambar jelas melalui narasi penyiarnya.
10: Bahagia ya, dalam artian kita responnya dari RRI, kita diajak seperti ini sangat-sangat membuat kami menikmati jadinya. Selaku komunitas Pertuni tunanetra cabang Buleleng ini, kita bisa dengar bareng lah, istilahnya kita menikmati euforianya.
5: Melalui kegiatan Dengar Bareng Piala Dunia 2026, RRI Singaraja tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga mempertegas komitmennya dalam mewujudkan penyiaran publik yang inklusif. Kolaborasi dengan Pertuni diharapkan terus berlanjut sebagai upaya memperluas akses informasi, hiburan, dan ruang partisipasi yang setara bagi seluruh masyarakat. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiandra melaporkan.
2: Pendengar, sebelum kita tutup warta siang kali ini, kita ikuti informasi perakiran cuaca untuk wilayah Buleleng, Jemberane, dan sekitarnya langsung dari BMKG wilayah 3 Denpasar bersama perakirawan Bapak Iwayan Wirate. Selamat siang, Pak Wayan.
12: Selamat siang.
2: Iya, silakan informasi perakiran cuaca selengkapnya.
12: Oh ya, baik, terima kasih. Selamat siang para pendengar radio RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Berikut akan kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya yang berlaku hari ini Sabtu 4 Juli 2026. Dimana untuk cuaca secara umum cerah hingga berawan yang terjadi di sebagian besar wilayah Bali. Untuk angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dan maksimum mencapai 30 km per jam. Suhu udara kisaran antara 19 hingga 31 derajat Celcius dan kelembaban udara kisaran 60 hingga 90%. Dan untuk matahari terbenam hari ini pada pukul 18 lewat 13 wita. Kemudian gelombang laut di perairan utara Bali kisaran 0,5 hingga 1 meter dan di perairan selatan Bali kisaran 0,5 hingga 2,5 meter. Dan untuk peringatan dini, waspadai potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih, terutama di perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca dari BMKG wilayah 3 dan selanjutnya ke studio RRI Singaraja. Terima kasih.
13: Demikian Warta Siang Radio Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Gubernur Irama Dangdut, kami sajikan Godang Goyang Dangdut.
1: Goyang Dangdut hadir setiap hari dari jam setengah 2 siang sampai jam 3 sore.
0: Medangdutan emang paling asik.
2: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
0: Ayo ikuti acaranya melalui line telepon 0362-24644 atau WA dan SMS 0811-399-9790. Godang, goyang dangdut, kini semakin asik. Hanya ada di Pro 1 97,9 FM RRI Singaraja. Siaran kanal informasi dan inspirasi. Godang, goyang dangdut, semakin asik.

97.9 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Singaraja, dimanapun Anda berada. Masih bersama Eni untuk siang hari ini. Kita di segmennya Medangdutan. Seperti biasa, Eni menyapa Anda semuanya yang ingin bergabung di 24644 ataupun di WhatsApp kami di 0811 399979.

0: kembali ya mencoba menghubungi kami di 0362-24644. Baik, sudah ada yang bergabung. Medangdutan, selamat siang.
1: Halo.
0: Ya, halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Medangdutan. Selamat siang, Mbak Eni.
0: Inggi, selamat siang, Mbak Eni.
1: Jangan request sebuah lagu dulu, Mbak.
0: Iya, lagunya apa?
1: Lagunya Rindu oleh Nela Karisma.
0: Rindu Nela Karisma. Iya, ini cari dulu salamnya buat siapa?
1: Ya, salamnya buat Bu Kartika, Bu Mini S, kemudian untuk Bang Cipnya juga, apa kabar? Kemudian untuk Liwidi di Tokyo, untuk Pak Sukra Ajus, untuk Belita Wang, selamat siang. Ya, untuk kesemuanya dulu, Mbak.
0: Oke. Okay.
1: Bertugas, Mbak Eni.
0: Mbak Eni.
1: Bye-bye.
0: Halo.
1: Halo.
0: Iya, iya. Oke, okay, bye-bye. Terima kasih Mbak Yeni yang ada di kawasan Tiguase ya. Terima kasih banyak. Nela Karisma Rindu ditunggu sudah Kak Eni siapin. Baik, pendengar Pro 1, Eni sapa lagi yang mau bergabung di 24644 Medangdutan. Selamat siang.
2: Selamat siang, Medangdutan.
0: Inggi, selamat siang Pak Bandung nggih.
2: Betul, terima kasih.
0: Inggi, lagunya apa Pak Bandung?
2: Hmm? Sehat toh.
0: Sehat-sehat Bapak.
2: Lagunya Ayang-ayang.
0: Ayang-ayang dari siapa?
2: Oh, siapa ya yang
0: nyanyi? Oke, okay. Coba ini cari dulu Pak ya.
2: Paling ini yang nyanyi lagi.
0: Ayang-ayang gitu ya, dari Koni Nurlita. Oke, okay. Salamnya buat siapa Pak?
2: Salamnya. Mm-hmm. Ada Bu Yeni.
0: Iya.
2: Ada Bliwiti. Mm-hmm. Ada Mas Alvin, Mas Nek Beni, Pak Beni, Bispati,
0: iya.
2: Ada Puka Olala, mm-hmm. Dewantara, Pak Nyoman Negara, Sukrajos, dan Wadaeng.
0: Wadaeng, baik.
2: Roh, Bapak Dimas,
0: mm-hmm.
2: Pak Neta, Pak Lila, Sukrajos, Pak Broda, Pak Iri, Eli, Bunga-Bunga, Kartika-Kartini, Pak Jero, Nini Jero, Bu Ketut, ada lagi Bu Wanda, Bu Yuda,
0: yeah.
2: Bu Desa, Bu Budi, Bu Resmi, Bu Yeni, Pak Cip, Yuk Melong, Pak Bang-Bang, semuanya.
0: Baik.
2: Terima kasih Mbak Eni waktunya.
0: Iya. Selamat siang. Terima kasih kembali Pak Banu yang ada di kawasan Situ Bondo sana. Terima kasih sudah bergabung di 24644. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Eni sapa satu penelpon lagi Medangdutan. Selamat siang.
3: Halo, selamat siang Medangdutan Mbak Eni.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Teja Kule.
0: Apa kabar Ibu?
3: Baik, baik ya.
0: Nggih baik Ibu. Lagunya apa Bu?
3: Lagunya Bisik-bisik Tetangga ya.
0: Bisik-bisik Tetangga.
3: Ya, salam ya.
0: Silakan.
3: Ya, salamnya tadi ada Pak Banu ya.
0: Nggih.
3: Terus ada juga Bu Kartini, Bu Janura, juga Bu Komangari. Ari Semeru juga, Bu Eliana, terus Bu Resmi juga, Bu Desa Redini, Bu Mini, Bu Manda juga, Pak Jero Ketut Mali Arse, terus ada Bu Bunga juga, Bu Kartika, Pak Sumra Krishna, Pak Nengah Inggris, Pak Lile, Pak Gerodak, Pak Jero Tajun, terus ada juga Puka Olala ya ke semuanya ya.
0: Okay.
3: Ya buat Mbak Eni, terima kasih.
0: Terima kasih kembali buat Ibu Ketut di kawasan Tijukule sana. Terima kasih sudah bergabung. Ada di Tijukule, ada Ibu Manda di Bondalem, Pak Jero Mariarse juga di Bondalem. Kalau Tijukule Pak Inggris. Ya, selamat siang saja. Kemudian pendengar Pro 1 ada Ibu Janura di Bangli. Terima kasih Ibu selalu setia mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Terima kasih banyak. Terus ada siapa lagi? Blimade Darmawangsa yang ada di Batu Pulu Panjianom. Inggih, selamat siang. Dan pendengar Pro 1, kembali kita dengarkan dulu tiga lagu yang sudah di request. Tadi ada Ayang-ayangmu dari Koni Nurlita, kemudian Nela Karisma Rindu, dan Elvi Sukaisi Bisik-bisik Tetangga.

0: Air putih sangat penting untuk menjaga kesehatan. Sebisa mungkin, jangan sampai kurang minum.
1: Namun, banyaknya penggunaan air minum dalam kemasan setiap harinya bisa berdampak buruk bagi lingkungan.
0: Kita bisa lakukan perubahan sederhana untuk menjaga lingkungan dan tetap sehat dengan menggunakan botol minum untuk mengurangi penggunaan botol plastik sekali pakai.
1: Mari lakukan perubahan kecil untuk hidup yang lebih berarti. Sayangi bumi dengan membawa botol minum sendiri.
2: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
3: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
2: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
3: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
2: Format iklannya seperti apa?
3: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
2: Kalau mau pasang iklan,
3: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836-4729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Kembali ya, Eni bakal menyapa Anda yang ingin bergabung di 24644 atau di WhatsApp kami di 0811-399-9790. Baik pendengar, sudah ada yang bergabung di 24644. Eni sapa dulu, Medangdutan, selamat siang.
1: Siang kembali, Medangdutan, Pak Eni.
0: Iya, dengan Pak Cip ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Baik, lagunya apa Pak Cip? Lagunya apa Pak Cip?
1: Lagunya Musibah dari Rita Sugiarto.
0: Musibah.
1: Iya.
0: Baik, salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Pak Danu, buat Pak Nyoman Negara, Nyoman Astawa, Nyoman Dewantara, Nyoman Tep, juga Mr. Mahmud, Pak Dimas, Mas Wawan, Pak Mualim di Pamekasan, salam Tataretanan. Juga ada Mbak Yeni,
0: okay.
1: Bu Lesmi, Bu Manda, Bu Janora, Mbak Mimi, Mbak Kartini, Mbak Kartika, Bu Bunga. Juga ada Jeli, Beli Tawan, Beli Made, Bu Farida, juga ada Sarifah. Dan ke semuanya.
0: Pak Cip. Mohon maaf ini yang Musibah dari Rita belum masuk di sini Pak Cip.
1: Yang siapa yang ada itu?
0: Yang Musibah enggak ada. Kalau Rita Sugiarso sih banyak adanya di sini. Ada Mati Aku, Tergila-gila, Cinta Segitiga, Kerinduan, Awan Kelabu, Buaya, Berdarah Lagi, Asyik, Air Mata Duka.
1: Belum dimasukkan punya Sugiarto.
0: Rita Sugiarto sebenarnya ada banyak banget, tetapi yang itu enggak masuk di sini Pak Cip.
1: Iya, judulnya belum dimasukkan.
0: Benar. Mau yang lain?
1: Anita Dahlan. Anita Dahlan ada juga.
0: Anita
1: Dahlan.
0: Anita Dahlan gitu.
1: Iya.
0: Coba ini cari dulu. Anita Dahlan. Anita Dahlan juga belum ada.
1: Tiga vokal itu, Pak ini.
0: Anita Dahlan, ya. Anita Dahlan belum ada. Adanya Anita Kaib.
1: Musibah.
0: Hah? Enggak.
1: Musibah judulnya.
0: Enggak. Masalah judulnya, bukan musibah.
1: Ya ada yang ada udah biar enggak lama-lama.
0: Oke, yang ini aja kalau gitu yang Anita Kaib yang masalah ya.
1: Iya.
0: Baiklah.
1: Ya. Buat Mbak Eninya, ya. Selamat bertugas, selamat siang,
0: baik.
1: Sehat selalu ya dengan keluarganya.
0: Iya, terima kasih.
1: Kita tunggu lagunya ya.
0: Siap, ditunggu. Badai, bye-bye. Terima kasih Pak Cip di kawasan Muncar sana. Terima kasih sudah bergabung di 24644. Pendengar Pro 1, Eni sapa lagi, Medangdutan, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Medangdutan ya Mbak Eni.
0: Iya, Medangdutan Bu Ari, kengken kabare.
2: Astungkare alhamdulillah
0: baiklah.
2: Baru di rumah nih soalnya mau kepergian nih mau ini.
0: Ah, Kije mau kabar nih Ki.
2: Denpasar Singaraja gitu kan.
0: Nih, Singaraja Denpasar asah nggih.
2: Asah. Lagunya dulu Mbak Eni.
0: Apa lagunya?
2: Dibungkus saja Mbak Eni.
0: Dibungkus saja.
2: Iya.
0: Yang nyanyi siapa?
2: Siapa yang nyanyi ya?
0: Siapa yang nyanyi ayo.
2: Soalnya duet.
0: Yang nyanyi duet ya?
2: Iya, duet.
0: Dibungkus saja enggak ada Bu Ari.
2: Enggak ada ya?
0: Enggak ada. Nanti bungkus sendiri aja ya.
2: Udah.
0: Oh, ini maksudnya yang bungkus saja ya? Mudiknya dari Tiga Mawar Merah.
2: Iya, mungkin itu.
0: Enggak ada kata di.
2: Oh, enggak ada kata di.
0: Enggak ada kata di ya. Oke, enggak ada kata di.
2: Salamnya buat semuanya.
0: Silakan.
2: Ya. Selamat beristirahat semuanya. Terima kasih Mbak ini atas apa namanya tuh Mbak ini, Bu Ane, Mbak ini.
0: Sama-sama Bu Ari. Kapan-kapan ke rumah ya?
2: Iya, udah tahu kok rumahnya.
0: Udah
2: di Paripas.
0: Stop.
2: Oh iya. Ada Mbak ini.
0: Yuk.
2: Maksudnya jalannya itu udah bagus ya Mbak ini ya?
0: Jalannya kan emang bagus dari dulu. Cuma rumahnya aja sekarang yang dirubah.
2: Sekarang lebih bagus Mbak
0: Eni. Astenggara, terima kasih.
2: Ya ada Mbak Eni,
0: Sudah
2: waktunya.
0: Thank you, bye-bye Bu Ari yang ada di kawasan Semeru sana. Bareng Yani juga, selamat siang, selamat beraktivitas. Ada Yanti juga ya, sering bingung Yanti, tapi sekarang udah ingat. Kalau Yani yang memang setiap minggu pasti ke rumah, gedor-gedor pintu ya. Terima kasih. Dan satu lagi, Eni sapa dulu, Medangdutan, selamat siang. Halo, selamat siang Medangdutan. Oke, hilang ya. Mohon maaf, terima kasih. Bagaimana ini? Kayaknya di WhatsApp lagi error ya. Oke, bisa. Medangdutan, selamat siang.
3: Halo, selamat siang.
0: Iya, selamat siang Ibu Resmi Beruntung.
3: Iya.
0: Oke, lagunya apa Ibu?
3: Cinta Segitiga ya.
0: Cinta Segitiga, baik. Salamnya buat siapa?
3: Oh, tadi ada Bu Ari Semeru, selamat siang. Ada Bu Yeni juga, Bu Merdu Raka juga, Bu Bunga, Pak Cip, Pak Banu, dan kesemua-kesemuanya. Makasih, Mbak Yeni, cantik.
0: Terima kasih kembali, sama-sama buat Ibu Resmi yang sudah bergabung di 24644. Kok 24644 sih? Di WhatsApp ya, di 0811-3999-970. Terima kasih semuanya yang sudah menonton live TikTok kita, RRI Singaraja Official, yang sudah bantu tap-tap layar, yang sudah kirim-kirim salam juga. Terima kasih Arya Dogen, terima kasih juga. Kemudian tadi ada Mbak Mini sudah ini baca tadi salamnya. Kemudian tadi ada Bang Sul juga ya, terima kasih. Selamat siang, ada Bang Zulkarnain ya. Selamat siang juga, terima kasih sudah bergabung di live TikTok RRI Singaraja Official. Pendengar Pro 1, selamat siang dulu buat siapa ini? Mbak mau request lagu Mustika Titik Sandora. Ini Pak Zulkarnain yang di TikTok, jangan lupa diputer ya Mbak. Makasih. Makasih untuk lagunya, digabung dulu Bapak ya. Nanti kalau bisa ikutan di teleponnya ya, di telepon WhatsApp nanti Eni sapa lagi. Kemudian selamat siang Mbak Eni, salam kenal dan semoga sehat selalu dari Ibu Jeru Puspa di Tegal Mawar. Oh, deket dong Tegal Mawar ya. Salamnya buat Mbak Irma, Ibu Budi, Pak Banu, Ibu Mini, Pak Daeng, Pak Olala dan semua fans dimanapun berada. Semoga saya semua request lagu, lagunya digabung dulu Ibu ya. Terima kasih. Terima kasih kembali. Kak Dago di Bakti Seraga juga, lagunya digabung dulu ya. Kak Dago katanya kirim salam buat Beli Tawan. Selamat buat Pak Groda juga, selamat siang. Terima kasih Ibu Janura juga, katanya kirim salam buat Mbak Pipit, Ari BT, Bu Desa Redini, Mini S. Terus ada Jerumang Kuribau, Pak Nyoman Netep, Pak Astau, Pak Olala, Grup Asi-Asi Happy. Terima kasih Eni, salam sehat, bahagia selalu. Baik, terima kasih Pak Nyoman Dewantara juga, terima kasih. Kalau bisa jangan pakai voice note Pak ya, kalau voice note kita gak bisa dengerin Pak. Jadi silakan kirim WhatsApp aja. Hai manis, hai juga dengan siapa ini cantik. Terima kasih sudah bergabung juga di WhatsApp Pro 1 RRI Singaraja. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kita dengarkan dulu ya. Ada 3 lagu yang tadi sudah di request ya bareng pendengar Pro 1. Ada Anita Kaib dengan lagunya Masalah, kemudian 3 Mawar Merah dari Bungkus Saja, dan Rita Sugiarto Cinta Segitiga.

0: Siapa nih yang suka memperhatikan huruf dan angka pada uang kertas Indonesia? Itu disebut nomor seri. Nomor seri adalah identitas pada uang kertas rupiah. Setiap cetakan punya nomor yang berbeda. Tujuannya untuk memudahkan proses pendataan jumlah uang beredar oleh Bank Indonesia dan mencegah penipuan. Pada dasarnya, urutan nomor seri uang 50.000 maupun nominal lainnya itu sama, yakni 3 huruf di depan kecuali X dan I, lalu di bagian belakangnya ada tambahan 6 angka yang tidak pernah sama. Beda dengan huruf, tidak ada pengecualian untuk angka dari 000001 sampai 999999. Faktanya, setiap lembar uang kertas rupiah memiliki nomor seri yang berbeda, menjadikannya unik dan tak tergantikan. Aku cinta rupiah.
1: Pro 1.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, kembali ini bakal menyapa dulu buat yang mau bergabung di 24644 Medangdutan. Selamat siang.
1: Halo, selamat siang Bang Lutan.
0: Iya, Bu Bunga, selamat siang.
1: Iya, apa kabar, Mak?
0: Kabarnya baik. Lagunya apa, Ibu?
1: Lagi jalan.
0: Apa?
1: Iya. Lagi di warung.
0: Oh, lagi di warung, lagi jualan.
1: Iya.
0: Oke, lagunya apa, Ibu?
1: Lagunya Ayu Ting Ting apa aja boleh.
0: Yang penting Ayu Ting Ting gitu.
1: Iya.
0: Baiklah, salamnya buat siapa?
1: Salamnya untuk Pekau Lala ya, Pak Dewan Sari. Ada Mas Banu, ada Pak Sip. Ada si Elia, Mbak Ari 12, ada Ibu Mini. Ada Ibu Manda, Ibu Resmi, okay. Ibu Janura, Kena Rawi di Madia, ada Pak Daeng, Ramadan, terus ada Peka Jeruk, Peka Gerodak, lagi ada Mas Lawan ya, siapa lagi, ada ya Pak Ketut Mariasi, ada Pak Inggris ya, Pak Nyomana Kau, semuanya udah. Buat Mas, selamat tugas, makasih.
0: Iya, terima kasih kembali Bu Bunga yang ada di Tukad Bungges sana. Terima kasih sudah bergabung di 24644. Ini siapa lagi? Medangdutan, selamat siang.
2: Medangdutan, selamat siang.
0: Inggi.
2: Mama, tadi sih aku coba.
0: Dengan siapa ini?
2: Dengan Arvindi, tadi yang pertama tuh.
0: Oh gitu.
2: Ya maaf ya.
0: Inggi Tenapi.
2: Ya.
0: Bu Kartini di Lingge, lagu apa ya. Ibu request?
2: Lagunya Di Balik Kacamata Hitam ada.
0: Kacamata Hitam.
2: Kacamata Hitam.
0: Yang nyanyi siapa, Bu?
2: Perempuan
0: Ayu Soraya. Oke, ditunggu.
2: Alhamdulillah.
0: Heeh, silakan.
2: Ada beritawan ya. Selamat sore. Ada juga Pak Banu, Pak Sip, ya. Ada Peka Ulala, salam kenal balik, ya Peka Ulala. Ada juga Pak Mahmud, ada Bu Resmi, ya ada Bu Ini, Bu Manda, ya. Bunga, Bunga Plastik, selamat berjualan. Ada juga Hari Semeri dua-duanya, ya. Ya semuanya ada, Mbak.
0: Tinggi.
2: Selamat. Sore, selamat bertugas semua. Terima kasih.
0: Inge, terima kasih kembali buat Ibu Kartini yang ada di Lingge. Terima kasih sudah bergabung pendengar Plus 1. Masih ini tunggu ya. Satu penelpon lagi Medangdutan, selamat siang. Halo, selamat siang Medangdutan.
3: Selamat siang Dangdutan, Mbak Eni.
0: Inge, dengan siapa?
3: Bang Lei.
0: Bang Lei.
3: Iya.
0: Bang Le di Kalimantan ya?
3: Tanah Tidung.
0: Hah?
3: Di Tanah Tidung, Kalimantan Utara.
0: Iya benar kan, ini. Kalimantan.
3: Iya.
0: Karena ini ingatnya Kalimantannya aja Bang Le.
3: Oh, Kalimantan Utara.
0: Kalimantan Utara, apa kabar Bang Le?
3: Kabarnya puji Tuhan, sehat selalu.
0: Sehat selalu, amin.
3: Iya, cuaca lagi cerah ini Mbak.
0: Sama, Singaraja juga lagi cerah Bang Le.
3: Tapi nanti malam itu hujan.
0: Oh gitu, masih hujan di sana. Baiklah, lagunya apa Bang Le?
3: Lagunya dari Ashraf, Gembala Cinta, ada nggak?
0: Gembala Cinta, coba ini cari dulu. Ada, ditunggu.
3: Ada ya?
0: Oke, siap.
3: Oke, ditunggu lagunya.
0: Baik.
3: Salamnya pertama-tama untuk Mbak Eni yang lagi bertugas, semoga sehat selalu, tetap semangat
0: aktivitasnya. Iya.
3: Terlebih juga untuk semuanya lah, tanpa terkecuali Ashraf Masjid gitu ya.
0: Iya.
3: Dirangkul semua gitu Mbak Eni.
0: Siap.
3: Siang.
0: Iya, terima kasih Bang Le yang ada di Kalimantan Utara. Terima kasih sudah bergabung di 24644. Terima kasih banyak. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja di manapun Anda berada, silakan yang mau bergabung nanti ya kalau masih ada waktu ini sapa Pak Gerodak. Selamat siang Pak Gerodak. Kemudian ada Bu Desa Redini juga, selamat siang. Terus ada siapa lagi ini yang punya nomor? Mbak Fitri, Mbak Fitri selamat siang Mbak Fitri. Terima kasih Pak Olala di Bedawe yang katanya kirim salam buat Ci Eli, Bu Bunga Tukar Bunga, Bu Kartini, Bu Jeru Puspa Tegal Mawar, Bu Janura, Bu Madi Resmi, Bu Kartika, Munduk Bestalo, Pak Samong, grup asik-asik, happy. Kemudian Pak Nyoman Dewantara ke semuanya, salam kompak manis selalu. Terima kasih kembali buat Pak Olala. Kemudian buat Pak Nyoman Dewantara juga selamat siang. Katanya kirim salam buat Wak Daeng, Pak Ci, Pak Groda, Pak Lile, Pak Nete, Pak Jero Maliarse, Ci Eli, Ari Semeru. Moga cepat dapat pasangan, Nini Jero, Mbak Mini, Bu Kartika, Bu Kartini, Bu Bunga, dan Bu Bunga Cempaka Putih. Miwah matuan saya Maman Tirta, ucapannya maaf ya belum saya calling. Ditunggu di acara Lopina, terima kasih. Terima kasih Kak Dago di Bakti Serage. Dari tadi sudah ini sapa, udah berapa kali ini sapa ya. Di TikTok juga udah, di on air juga sudah Kak ya. Jadi jangan komplain terus, sudah disapa terus setiap harinya. Terima kasih banyak, selalu setia mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Baik pendengar, kita dengarkan dulu 3 lagu. Ada Ayu Ting Ting, Geboy Mujair, kemudian Ayu Soraya di Balik Kaca Mata Hitam, dan lagunya Asrap, Gembala Cinta.

0: Wah, sekarang belajar jadi lebih mudah ya. Tinggal buka laptop, kita sudah bisa akses banyak materi pelajaran.
1: Benar, Tika. Dengan internet dan teknologi digital, kita itu bisa belajar kapan saja dan di mana saja.
0: Bahkan tugas sekolah sekarang bisa dikirim secara online.
1: Iya, tapi kita juga harus bijak menggunakan teknologi. Gunakan internet untuk hal-hal yang bermanfaat.
0: Setuju, teknologi digital harus membantu kita jadi lebih pintar.
2: Digitalisasi pendidikan membuka banyak peluang untuk belajar lebih luas dan efektif. Manfaatkan teknologi secara bijak untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, dimanapun Anda berada ya, tuntas sudah ini menemani Anda semuanya selama 5 jam kebelakang tadi. Terima kasih banyak yang sudah setia bersama Eni selama 5 jam kebelakang. Mohon maaf kalau ini ada salah kata. Dan nanti ada Mbak Salsa yang akan menemani Anda semuanya di Singaraja sore ini. Terima kasih buat yang sudah setia menonton di live TikTok kami juga. Selamat siang ya. Tadi ada satu chat yang belum dibaca di live chat. Tadi ada Bapak siapa ya? Sebentar, Kak ini cari dulu ya biar gak punya hutang nih. Karena tadi sudah janji bakal dibaca. Nah, kenapa hilang ini jadinya ya? Oh iya, ada Pak Wayan Runten yang katanya kirim salam buat anak Verunia Kamalini di Asrama Putri Undiksa. Selamat mendengarkan. Baik, terima kasih ya untuk Pak Wayan sudah bergabung di live TikTok RRI Singaraja Official. Yang sudah bergabung di WhatsApp semua sudah ini baca ya. Untuk chat-chatnya semua, Mbak Mini juga tadi sudah di calling Mbak Mini ya, terima kasih banyak. Dan pendengar Pro 1, Eni pamit undur diri. Terima kasih buat Anda semuanya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Singaraja sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Lagu sore pilihan Anda, Lopina. Hadir setiap hari dari pukul 3 sore sampai pukul 4 sore. Kecuali hari Selasa, kami rilis 100% Indonesia dari Pro 1 RRI Jakarta. Ayo, request lagu-lagu yang Anda suka. Hanya di Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 MHz, atau bisa Anda pantau melalui streaming www.rri.co.id dan RRI Digital. Lovina, lagu sore pilihan Anda.

0: disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Senang sekali saya Salsabil bisa kembali hadir menyapa pendengar di Singaraja sore hari ini di edisi hari Sabtu 4 Juli 2026 yang tentunya Salsa akan menemani sore pendengar hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan mendengar di segmen kali ini Lopina lagu sore pilihan Anda hadir untuk pendengar Pro 1 hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Buat pendengar yang mau bergabung bersama Salsa bisa di 24644 atau di 08 11 399 9790. Dan tadi juga Lopina sudah dibuka oleh lagu dari Peter Pan yang berjudul Menunggumu yang direquest oleh Pak Ade di Bondalem. Dan saatnya Salsa menyapa tiga penelpon yang akan bergabung sore hari ini. Salsa sapa Bu Resmi, selamat sore.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore Lopina. Bu Resmi, Lopina.
1: Lagu pilihan saya
0: lagu
1: sendiri.
0: Lagu sore pilihannya Bu Resmi nih. Bu Resmi gimana kabarnya hari ini, sehat?
1: Oh sehat,
0: sehat nih, Asungkara sehat selalu.
1: Salsa gimana yang habis ulang tahun? Sudah potong kue kah kemarin?
0: Salsa potong dimsum kemarin nih Bu Resmi nih.
1: Mantap.
0: Iya, Bu Resmi mau lagu apa nih sore ini?
1: Lagunya Cinta Sejati ya dari BCL ya.
0: Cinta Sejati dari, ada tidak ya Bu Resmi ya? Sebentar Bu, ini lagi.
1: Ada. Lagi itu lagu sudah lama.
0: Lagu, oh ada Bu ya. Ini bentar.
1: Ada ya, salam-salam dulu ya. Silakan. Tadi di Medangdutan sedikit nyalamnya. Okay. Sekarang ini lagi nyambung lagi nyalamnya ya, Bu. Silakan. Janura. Belum ini tadi ya, belum kesenggol Bu Janura tadi ya.
0: Okay.
1: Bu Janura, Ci Eli, Bu Desa, Bu Sukemi ya, Bu Ari juga ya tadi belum kesenggol ya. Terus banyak lagi yang belum kesenggol tadi ya, ada Dek Tawan juga, ada Pak Samong, Pak Ngurah, Pak Jeruri Bau, sama Pak Widi juga, dan kesemua-kesemuanya aja, Pak Cip nanti komplain Pak Cip ya, Pak Cip, Pak Banu, Bang Le, ya dah kesemuanya, makasih, selamat sore, Salsa cantik.
0: Siap Bu Resmi. Nge, terima kasih Bu Resmi, ini lagunya sudah Salsa siapkan ya Bu Resmi, nge. Ditunggu lagunya, sehat selalu buat Bu Resmi. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, setelah tadi ada Bu Resmi, Salsa akan menyapa penelpon selanjutnya. Tapi sebelum itu, ini Bu Ari ini berebut sama siapa nih? Bu Ari berebut sama Bu Desa Kerdini nih, jadinya tidak bisa masuk nih. Nah selagi itu Salsa akan membacakan pesan masuk dari siapa ini, dari Pak Nyoman Astawa di Banyu Seri. Selamat sore Pak Salsa cuantik, minta lagunya Asal Kau Bahagia dari Armada, teruntuk Mbak Manda, Kakek Gaul, Mas Ramadan, salam kenal untuk Pak Gerodak, Pak Nyoman Dewantara, Pak Samang Mujanura, Pak Jerumaliarse, Ari Semeru, Bu Resmi, Bu Ari BT, Pak Armada, Mini SCLI, dan semua sementara asik-asik tanpa terkecuali. Selamat sore buat Mbak Salsa, terima kasih. Terima kasih Pak Nyoman Astawa, lagunya Salsa carikan terlebih dahulu, nge. Nanti kalau ada Salsa putarkan. Kemudian setelah ada Pak Nyaman di Pak Nyaman Astawa, ada dari siapa ini, dari Kak Tita. Assalamualaikum host. Waalaikumsalam. Aku mau request lagunya Kangen Band Merayu Tuhan. Oke Kak, ini Kak Titan ya yang tadi ada di TikTok dan beralih ke WhatsApp, ini mau request lagu Merayu Tuhan. Salsa carikan, nanti kalau ada Salsa putarkan ya Kak Titan ya. Terima kasih sudah bergabung di Pro 1 RRI Singaraja. Sehat selalu. Baik pendengar, Salsa akan menyapa satu penelpon lagi ya di sesi pertama ini. Setelah tadi di WhatsApp, Salsa akan beralih ke 24644. Selamat sore Lopina.
2: Selamat sore Lopina Salsa.
0: Selamat sore Nini Jero.
2: Ya.
0: Yes, betul ya Nini Jero. Hore, Salsa betul.
2: 200.
0: Asik. Nini gimana kabarnya hari ini, sehat?
2: Sehat.
0: Sehat selalu gak ya Sungkara? Kenapa Nini? Nge.
2: Sehat, Salsa.
0: Salsa juga sehat.
2: Ampun, ampun aja.
0: Ampun, sampun.
2: Pinter ya, halus no.
0: Aduh. Nini mau lagu apa Niki?
2: Ngantek gak sih ngomong nih Bali. Lagu nih.
0: Nge.
2: Janda Beru aja dah.
0: Tenda biru dari Desi Ratnasari.
2: Lewat depan rumahmu.
0: Aduh.
2: Jalan-jalan rumahnya.
0: Silakan ini.
2: Cihelik Kampung Baru, Ari Semeru, Jero Maliarte, Kiri Malia, Dewan Tare, Salsa,
0: Enge,
2: Eni, Ayu Sundari. Selamat bertugas, semoga tidak selalu. Terima kasih.
0: Terima kasih Nini Jero sudah bergabung sore hari ini. Sehat selalu Nini G. Ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan di Tenda Biru dari Desi Ratnasari.

Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, karena sudah beberapa lagu yang masuk di playlistnya Salsa sore hari ini akan saya putarkan satu persatu. Dan buat yang belum bisa bergabung, nanti bisa dicoba kembali pendengar ya di sesi kedua yang akan hadir setelah Salsa putarkan 3 lagu pilihan pendengar terlebih dahulu di Lopina sore hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Tenda Biru dari Desi Ratnasari tadi sudah salsa putarkan buat Nini Jero. Dan saatnya salsa menyapa kembali penelpon di sesi kedua ini. Tapi sebelum itu ada pesan masuk nih yang salsa bacakan. Selamat sore Bu, dari Bu Resmi. Selamat sore, maaf ya lanjutin salamnya salsa buat Bu Mini, Pak Dewantara, Pak Nyoman Astawa, Pak Grodak, Pak London, Pak Ramadan, Pak Nyoman Negara, dan kesemuanya. Salam kompak selalu di udara. Terima kasih Bu Resmi, salam-salamnya sehat selalu. Kemudian ada dari Bang Le ini ya. Selamat sore Mbak Salsa, request lagu dari Admes, Bisa Tanpamu. Ada nggak Mbak Salsa? Salam untuk semuanya, salam kompersa di udara untuk Mbak Salsa, semoga sehat selalu. Terima kasih Bang Le, lagunya sudah Salsa siapkan, nanti semoga bisa terputar. Digabung, semoga ada yang bergabung juga ya Bang Le ya, bisa biar bisa cepat terputar juga. Sehat selalu Bang Le. Kemudian ada dari Pak Nyaman Dewantara. Selamat sore, saya Nyaman Dewantara, pedawa juragan gula Bali. Kirim salam buat temanku yang ganteng dan cantik, ada pancebul, mencebul, apa di ucapan selamat metih cengki. Moga banyak rezeki, salam rahayu, salam sehat, panjang umur berdua. Terima kasih Pak Nyaman Dewantara, salam-salamnya sore hari ini, sehat selalu. Baik pendengar, karena saya Salsa sudah membacakan beberapa pesan masuk, akan sekarang saatnya Salsa menyapa penelpon. Akan tetapi pendengar, ini sangat antusias sekali nih, Bu Mini, Pak Dago, Pak Grodak, Bu Ari, aduh siapa lagi nih, Kak siapa ini yang ini nih, dari Kak Fitri, banyak sekali yang masuk di WhatsApp. Jadi Salsa belum bisa nerima ya pendengar ya. Salsa alihkan terlebih dahulu ke 24644. Selamat sore Lopina.
1: Halo, selamat sore Lopina.
0: Selamat sore Lopina. Bang Lea ini ya? Betul kan? Aduh, Bang Le akhirnya mengudara nih Bang Le nih.
1: Tadi tuh telepon pertama enggak diangkat angkat.
0: Aduh, telepon pertama tadi Salsa ke WhatsApp langsung nih Bang Le. Bang Le gimana kabarnya hari ini?
1: Puji Tuhan, kabarnya sehat selalu.
0: Sehat ya, asik ya. Ini
1: lagi monitor RRI Singaraja kan.
0: Terima kasih Bang Le. Aduh, ketawanya sangat khas sekali nih Bang Le nih. Bang Le, lagunya sudah Salsa siapkan nih, ya, Bisa Tanpamu.
1: Ya, ya. Oke. Ya, salamnya dirangkul semua jalan.
0: Siap, Salsa, ya. Siap dirangkul. Bang Le.
1: Kasih nanti tituk-tituk di belakang.
0: Tituk-tituk. Siap Bang Le.
1: Oke, tunggu lagunya.
0: Selamat siap. Sore. Selamat sore. Terima kasih Bang Le sudah bergabung sore hari ini. Tadi sempat apa ya, Bang Le mencoba masuk di awal tapi tidak bisa, tapi sekarang akhirnya Bang Le bisa mengudara ya. Ditunggu Bang Le lagunya sudah Salsa siapkan ya. Sehat selalu. Baik pendengar, Salsa akan menyapa penelpon selanjutnya. Ada Celi. Selamat sore Celi.
2: Selamat sore Salsa.
0: Selamat sore Celi.
2: Selamat sore pilihan saya sendiri.
0: Iya Celi. Celi gimana kabarnya sore hari ini, sehat?
2: Ya Tuhan sehat.
0: Nggih, yes, sehat
2: Salsa
0: selalu.
2: Pasti sehat ya.
0: Pasti nih Ce. Salsa iya. Sudah cetar sehatnya nih.
2: Ya, semoga sehat selalu ya Salsa.
0: Amin.
2: Ya.
0: Cece juga nggih. Ce, ya, mau lagu apa? Salsa. Siap nggih. Mau lagu apa nih Ce?
2: Lagunya Karisma Cinta ya, yang dari Rio Febrian.
0: Karisma Cinta.
2: Dari Rio Febrian.
0: Kok tidak ada Ce? Apa Salsa salah ngetiknya ya? Oh dari bro. Oh ada Ce. Ada.
2: Rio Febrian.
0: Iya ada, sudah Ce ya. Salsa siapkan.
2: Kirim salam dulu ya Salsa.
0: Silakan,
2: ya.
0: Silakan Ce.
2: Yang baru ada Bang Le ya. Selamat sore aja. Ada juga Bu Resmi. Ada juga Bu Ketut. Ada Nini Jero di Sari Mekarya. Ada juga Bu Ari Semeru. Bu Ari BT. Bu Desa Redini. Ada juga Bu Bunga. Ada Wak Daeng. Ada Mbak Mini. Ada juga Bu Kartika. Bu Yeni. Pak Samong. Pak Nyoman Dewantara, Pak Astawa, Pak Kak Olala ya, ada juga Pak Banu, Pak Cip juga, ada juga Ken Aro, ada juga Bliwidi Made, Mas Wawan, Pak Jerum Aliarse, ada Bu Yuda juga, ada Dek Tambang ya. Salamnya untuk kesemuanya ya Salsa ya.
0: Siap Celi.
2: Salsa, selamat juga. Terima kasih. Dadah.
0: Dadah. Terima kasih kembali Celi sudah bergabung sore hari ini. Sehat selalu Celi nggih. Ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan ini. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, karena sudah beberapa lagu masuk di playlistnya Salsa di sesi kedua ini, akan Salsa putarkan satu persatu terlebih dahulu. Buat yang belum bisa bergabung, nanti semoga ada sisa waktu bisa bergabung kembali di Lopina sore hari ini.

0: menjaga kesehatan dapat dimulai dari hal sederhana. Salah satunya dengan memastikan tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Dalam kajian dehidrasi, kurangnya asupan cairan dapat berdampak pada menurunnya konsentrasi, tubuh mudah lelah hingga terganggunya fungsi organ secara keseluruhan. Perlu diketahui bersama, rasa haus bukanlah satu-satunya indikator tubuh membutuhkan cairan. Oleh karena itu, membiasakan diri untuk minum air putih secara rutin menjadi langkah penting yang tidak boleh diabaikan. Selain itu, kebutuhan cairan setiap individu juga dapat berbeda tergantung pada aktivitas dan kondisi lingkungan. Dengan mencukupi kebutuhan cairan harian, kita telah berkontribusi dalam menjaga kesehatan tubuh secara optimal. Tetap jaga pola hidup sehat dan semangat menjalani aktivitas hari ini.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, menit 50 lepas dari pukul 15 menandakan Lopina tersisa 10 menit saja. Dan Salsa akan menyapa Bu Ari. Selamat sore.
1: Selamat sore, Salsa jegeng.
0: Selamat sore, Bu Ari. Akhirnya masuk ya, Bu Ari ya.
1: Akhirnya, aduh, dari tadi gak bisa
0: di sana. Iya, Bu Ari, gimana kabarnya hari ini? Sehat?
1: Kabarnya sehat, Sa.
0: Sehat, sehat selalu, Bu Ari, nge.
1: Iya, sehat.
0: Bu Ari mau lagu apa nih?
1: Kenangan terindah dari Samson.
0: Kenangan terindah. Aduh, kenangannya sama siapa nih Bu Ari ini?
1: Ya, sama semuanya.
0: Siap, sudah Samsa siapkan Bu Ari lagunya.
1: Iya, salam buat tadi Ce Elia, Bu Resmi, Bu Janura, terus Bu Kartika, Nini Jeru, terus siapa lagi, Pak Sudarsana, Mbak Ayan, terus Pak Samong, Pak Astawa, Pak Palma Biru. Terus siapa lagi yang dimuncar?
0: Pak Cip.
1: Yuk Melong, Pak Cip. Terus Pak Manglim, Mas Tawan, Pak Juru Ribawa ya. Pak Charmen. Ya salam buat semuanya aja, Sa.
0: Siap, Bu Ari. Terima kasih kembali Bu Ari sudah bergabung sore hari ini. Sehat selalu Bu Ari nggih. Ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan iki. Baik pendengar, setelah tadi ada Bu Ari, Salsa akan menyapa di 24644. Selamat sore, Lopina.
2: Selamat sore, Lopina. Selamat sore dengan saya.
0: Selamat sore, dengan siapa ini, Pak?
2: Dengan Yuda di Sangket.
0: Bu Yuda?
2: Ya.
0: Bu Yuda di Sangket. Bu Yuda gimana kabarnya hari ini?
2: Panas nih, panas.
0: Sama, panas ya, Bu ya. Iya nih, Singaraja juga sama nih, Bu. Bu Yuda mau lagu apa nih sore ini?
2: Lagunya Kaisna ya. Cinta.
0: Kisah cinta.
2: Cerita cinta.
0: Cerita cinta.
2: Ya.
0: Cerita cinta dari siapa nih, Bu?
2: Kaisna, kalau enggak salah.
0: Siapa, Bu?
2: Kaisna.
0: Kahitna. Oh, ada, Bu. Siap.
2: Temannya aja ya.
0: Nggih, siap, Bu.
2: Terima kasih ya.
0: Terima kasih kembali Bu Yuda sudah bergabung sore hari ini. Sehat selalu Bu Yuda nggih. Ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan niki. Baik pendengar, karena tersisa 8 menit ya, dan kemungkinan 2 lagu akan menjadi penutup di Lopina sore hari ini. Salsa ucapkan terima kasih buat pendengar Pro 1 yang sudah bergabung. Tadi ada Nini Jero, Bang Le, Bu Yuda di Sang Ket, Bu Resmi, CLI, Bu Ari BT, kemudian ada siapa tadi nih, Salsa absen satu-satu, ada Kak Ade Darmata di Bondalem, Pak Nyoman Nastawa di Banyu Asri, kemudian ada dari Kak Mentari di Ufuk Timur, ada Bu Resmi, kemudian ada Bang Le, ada Pak Grodak yang belum bisa bergabung, semoga lain waktu bisa bergabung Pak Grodak nge. Kemudian ada Kak siapa tadi ini, Kak Fitri juga belum bisa bergabung, semoga lain waktu bisa bergabung. Kemudian ada dari Pak Nyaman Dewantara, terima kasih callingannya CLI, Mbak Resmi dari Dewantara, terima kasih kembali Pak Nyaman Dewantara sudah bergabung sore hari ini. Kemudian dari Bu Mini, Lopina, Sasa mau menitip salam yang sudah ngoling dari tadi, ada CLI, Eli, Bu Bunga, Bu Jero, Pak Astawa, Bu Resmi, Bu Ketut, Bu Desak, Bu Ari, Bu Salsa, terima kasih kembali Bu Mini sudah bergabung sore hari ini. Kemudian ada Bu Ari BT dan ada Pak Dago juga, mohon maaf Pak Dago nge, belum bisa bergabung di Lopina sore hari ini, semoga di lain waktu bisa bergabung kembali. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, karena tersisa 6 menit ya, waktu sangat cepat berlalu dan Salsa tidak berlama-lama lagi. Salsa mohon maaf mungkin ada salah-salah kata selama Salsa menyapa di pendengar, menyapa pendengar di Lopina sore hari ini. Dan pendengar, 2 lagu terakhir akan menjadi penutup Lopina sore hari ini. Terima kasih, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada!
2: Kakak ada Cikbul!
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul! Kakak ngegau sih!
1: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya?
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Pro 1.
4: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 언니, 안녕하세요.
1: 하이, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
2: 네, jadi nasoyo? 어디 가요?
1: 개 banget kamu. Sok-sokan pakai bahasa Korea. Aku mau ke kantin nih. Kamu mau ikut?
0: Ommo, miane.
2: Aku udah makan. Jadi aku mau ke perpustakaan aja.
1: Deh, ya ampun. Bisa enggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Aku tahu kamu bisa bahasa Korea dan bahasa asing itu penting. Tapi kita harus memakai bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
3: Cintai bahasa Indonesia dengan cara menggunakan bahasa kita dalam kehidupan sehari-hari. Utamakan bahasa Indonesia, pelihara bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Terlewatkan Singa Raja sore ini. Yuk dengerin lagi cuplikannya.
5: Kepedulian terhadap lingkungan dapat berkembang menjadi aksi nyata sekaligus peluang usaha. Hal itu dikatakan Iputu Pase Govinda yang menyampaikan kepedulian lingkungan yang tumbuh menjadi usaha berkelanjutan. Ketertarikannya pada pengelolaan sampah berawal dari keresahan melihat banyaknya sampah plastik dan non-organik mencemari jalan, sungai, hingga pantai. Dari kondisi tersebut, ia mengajak rekan-rekannya mencari solusi hingga membangun usaha pengelolaan sampah. Masyarakat diajak memilah sampah dari sumber. Menurutnya pengelolaan sampah penting karena berdampak langsung pada lingkungan, kesehatan, hingga citra pariwisata baru dan Bali pada khususnya. Selain mengurangi pencemaran, sampah juga memiliki nilai ekonomi. Masyarakat yang ingin menjadikan sampah bernilai uang itu dapat mengumpulkan dan memilah sampah non-organik.
4: Dengerin Singa Raja sore ini jam 3 sore sampai jam 8 malam.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
6: Pro 1.

Ayah adalah sebuah novel yang terbit di tahun 2015, ditulis oleh Andrea Hirata, seorang penulis Indonesia yang terkenal dengan karya fenomenal Laskar Pelangi. Buku ini berjumlah 412 halaman yang menceritakan tentang perjalanan hidup seorang anak yang sangat mengagumi ayahnya. Berbeda dengan karya-karya sebelumnya yang berlatar belakang dunia pendidikan, Ayah lebih fokus pada dinamika hubungan keluarga dan pencarian makna cinta dan pengorbanan. Tokoh utama dalam novel ini adalah Sabari, seorang pria yang setia dan penuh cinta. Sabari adalah seorang guru sederhana yang memiliki impian besar dan hati yang tulus. Cerita dimulai dengan kisah cinta Sabari kepada seorang gadis bernama Marlena. Cinta Sabari kepada Marlena adalah cinta yang tak terbalas dan penuh penderitaan. Namun, ia tetap setia dan tidak pernah berhenti mencintai. Seiring berjalannya waktu, Sabari menikahi Marlena. Meskipun pernikahan mereka tidak berjalan mulus, Marlena yang memiliki ambisi pribadi dan karakter yang kuat seringkali meninggalkan Sabari. Namun, Sabari tetap bertahan demi anak mereka, Zoro. Kisah ini menggambarkan bagaimana Sabari berjuang menjadi ayah yang baik meski harus menghadapi berbagai cobaan dan pengorbanan. Andrea Hirata dalam Ayah berhasil menggambarkan dengan baik perjuangan dan pengorbanan seorang ayah. Gaya bahasa yang digunakan cukup sederhana, namun penuh dengan makna mendalam, membuat pembaca terhanyut dalam alur cerita. Penggambaran karakter Sabari yang penuh kasih sayang dan ketulusan membuat tokoh ini sangat melekat di hati pembaca. Salah satu kekuatan novel ini adalah kemampuan Andrea Hirata dalam menyampaikan emosi. Setiap kejadian yang dialami oleh Sabari terasa nyata dan dapat dirasakan oleh pembaca. Selain itu, latar belakang cerita yang mengambil setting di Pulau Belitung menambah nuansa kearifan lokal yang khas dalam novel ini. Namun, ada beberapa bagian dalam novel yang mungkin terasa berlebihan dalam menggambarkan penderitaan Sabari. Meskipun demikian, hal ini tidak mengurangi keindahan dan kekuatan cerita secara keseluruhan. Ayah adalah sebuah novel yang mengharukan dan penuh dengan pelajaran hidup. Andrea Hirata berhasil menyampaikan pesan tentang cinta dan pengorbanan melalui kisah Sabari dan keluarganya. Buku ini cocok dibaca oleh semua kalangan, terutama bagi mereka yang ingin memahami lebih dalam tentang arti sebuah keluarga dan pengorbanan seorang ayah. Secara keseluruhan, Ayah adalah sebuah karya yang patut diapresiasi dan menjadi salah satu novel yang menambah kekayaan literatur Indonesia. Andrea Hirata sekali lagi menunjukkan kemampuannya sebagai seorang penulis yang mampu menyentuh hati pembaca melalui cerita-ceritanya.

Pendengar, pemerintah Indonesia dan Jerman kembali memperkuat kerjasama dalam mendorong ekonomi hijau melalui pemanfaatan aplikasi Aksara. Dan aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian PPN atau Pabenas ini menjadi sistem untuk merencanakan, memantau, dan mengevaluasi aksi pembangunan rendah karbon serta ketahanan iklim di seluruh Indonesia. Dan melalui lokakarya nasional yang diikuti perwakilan dari 38 provinsi, pemerintah daerah diberikan pelatihan penggunaan aplikasi Aksara agar pelaporan data emisi gas rumah kaca dan indeks ekonomi hijau semakin akurat, transparan, dan terintegrasi. Kegiatan ini mendapat dukungan dari pemerintah Jerman melalui lembaga kerjasama atau GIS sebagai bagian dari kemitraan jangka panjang kedua negara. Dan kolaborasi ini diharapkan mampu memperkuat kualitas data daerah, mempercepat pengambilan kebijakan pembangunan keberlanjutan, sekaligus mendukung target Indonesia menuju ekonomi hijau dan mewujudkan misi Indonesia Emas tahun 2045. Dan informasi selengkapnya bisa pendengar akses melalui rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 081236274875 atau Asri 081558364729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, di tengah upaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat mengingatkan para pelaku usaha tidak mengorbankan kelestarian lingkungan demi mengejar keuntungan semata. Menurutnya, biaya untuk memulihkan lingkungan bukanlah kerugian, melainkan bagian dari tanggung jawab dan investasi jangka panjang. Dan dikutip dari RRI.co.id pendengar, Menteri Jumhur mencontohkan pengusaha yang memperoleh keuntungan besar dari kegiatan usaha harus tetap menyisihkan anggaran untuk reklamasi lahan, penanaman pohon hingga pengelolaan limbah. Langkah tersebut tidak hanya menjaga kelestarian alam, tetapi juga membuka peluang terciptanya green jobs atau lapangan kerja hijau. Ia juga menegaskan bahwa kepatuhan terhadap standar lingkungan kini

Ini menjadi bagian penting dari daya saing dunia usaha di tingkat global. Karena itu pendengar, dunia usaha diharapkan memandang perlindungan lingkungan sebagai investasi untuk masa depan, bukan sebagai beban. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan dapat berjalan beriringan demi pembangunan Indonesia yang berkelanjutan.

0: Rabies adalah penyakit menular akut yang disebabkan oleh virus rabies. Penyakit ini akan menyerang susunan saraf pusat pada manusia dan hewan berdarah panas yang ditularkan melalui saliva, yaitu anjing, kucing, dan juga kera yang terkena rabies melalui jalan gigitan atau luka terbuka. Di Indonesia, rabies atau yang dikenal dengan penyakit anjing gila masih menjadi salah satu masalah yang mengancam kesehatan masyarakat. Kasus kematian akibat rabies didominasi oleh masyarakat yang tidak melakukan pertolongan pertama pada saat mendapatkan gigitan oleh hewan penular rabies, karena dianggap sebagai gigitan yang kecil dan tidak berdarah. Selain itu, kematian juga disebabkan oleh masyarakat yang tidak segera melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat sesaat setelah menerima gigitan. Segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan.
1: Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Narkoba ini kan menjadi isu utama terkait dengan narkotika. Jadi masyarakat ini harus antusias, harus saling bantu-membantu.
2: Regulasi di undang-undang, bahkan di peraturan menteri dan sebagainya, jelas kalau industri yang tidak melakukan sertifikasi itu ada sanksi dan sebagainya.
3: Selamat sore pendengar, Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau BNNK Buleleng mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat edukasi bahaya narkotika sejak usia dini. Sementara itu, Kementerian Pariwisata menerbitkan ribuan akomodasi tidak berizin dan tidak bersertifikasi di Bali. Itulah pendengar pokok-pokok berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat edisi Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya Salsabil Sabita. Pendengar Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kami awali dari informasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau BNNK Buleleng mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat edukasi bahaya narkotika sejak usia dini. Langkah tersebut dinilai penting untuk membentengi generasi muda dari ancaman penyalahgunaan narkoba yang terus berkembang.
1: Untuk di wilayah Kabupaten Buleleng ini, narkoba ini kan menjadi isu utama terkait dengan narkotika.
4: Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau BNNK Buleleng menegaskan pentingnya keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan narkotika. Upaya tersebut dinilai tidak dapat hanya mengandalkan aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan peran aktif keluarga, sekolah, dan lingkungan untuk memberikan edukasi sejak usia dini. Langkah pencegahan menjadi semakin penting mengingat perkembangan modus peredaran narkotika yang terus berubah dan semakin menyasar berbagai kalangan. Kepala BNNK Buleleng Komang Yuda Murdianto, SHMH, mengatakan masyarakat harus memiliki kepedulian dan semangat untuk saling mendukung dalam memberikan sosialisasi mengenai bahaya narkotika. Menurutnya, penyebaran informasi mengenai jenis dan modus penyalahgunaan narkotika harus dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat tidak tertinggal dengan perkembangan yang terjadi. Ia menilai pengetahuan yang memadai menjadi benteng awal dalam mencegah penyalahgunaan narkoba.
1: Untuk di wilayah Kabupaten Buleleng ini, narkoba ini kan menjadi isu utama terkait dengan narkotika. Jadi masyarakat ini harus antusias, harus saling bantu-membantu, saling bahu-membahu untuk bisa mensosialisasikan dan mengedukasi terkait dengan narkotika itu sendiri. Kenapa? Karena kalau emang dilihat perkembangan atas narkotika ini kayaknya lebih cepat daripada kita belajar terkait dengan narkotika itu sendiri. Kita harus update banget nih, perihal apa saja sih narkotika yang sekarang berkembang untuk di wilayah, terutama di wilayah Singaraja, Buleleng ini itu sendiri.
4: Kepala BNNK Buleleng Komang Yuda menjelaskan tema Ananda Bersinar, Aksi Nasional Anti Narkotika Dimulai Dari Anak. Dipilih karena pendidikan tentang bahaya narkotika harus dimulai sejak usia dini. Menurutnya, anak-anak perlu dibekali pemahaman untuk membedakan hal yang baik dan berisiko agar memiliki ketahanan diri terhadap penyalahgunaan narkotika. Edukasi dilakukan secara sederhana sesuai usia, termasuk mengenalkan makanan, minuman, dan obat yang aman maupun yang berbahaya.
1: Dimulai dari anak itu adalah Ananda Bersinar. Aksi Nasional Anti Narkotika Dimulai Dari Anak. Itu kan dilihat generasi muda itu kan dimulai dari kita waktu masih kecil. Kita mulai baru beranjak, gimana dewasa kita mengetahui apa yang harus kita lakukan, apa sih yang harus kita perbuat ketika kita nanti terus berkembang dari kecil, TK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai dengan kuliah, itu kita harus mengetahui perkembangan apa saja yang baik dan apa saja yang buruk.
4: Lebih lanjut, Komang Yuda mengingatkan narkotika kini kerap disamarkan dalam bentuk makanan, minuman, maupun obat-obatan. Karena itu, BNNK Buleleng mendorong sinergi pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat untuk memperkuat edukasi serta pengawasan terhadap anak-anak guna mencegah penyalahgunaan narkotika. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
3: Pendengar, perlindungan anak menjadi tanggung jawab bersama, terutama di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital yang menghadirkan berbagai peluang sekaligus ancaman bagi tumbuh kembang anak. Peran keluarga dinilai menjadi kunci utama dalam mencegah anak menjadi korban kekerasan baik secara langsung maupun melalui media sosial.
5: Itu praktik yang namanya child grooming. Child grooming itu adalah Anak merupakan setiap individu yang berusia di bawah 18 tahun dan memiliki hak yang harus dipenuhi mulai dari pendidikan, kesehatan, perlindungan, hingga kasih sayang. Namun perkembangan teknologi dan media sosial juga meningkatkan resiko terjadinya berbagai bentuk kekerasan terhadap anak termasuk child grooming dan kejahatan cyber. Dosen Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Ratna Artawindari mengatakan penggunaan teknologi perlu mendapat pengawasan dari orang tua karena anak usia 5 hingga 12 tahun menjadi kelompok yang paling rentan menjadi korban kekerasan maupun manipulasi melalui media digital.
6: Data di KPAI ini menyatakan bahwa dengan adanya media sosial gitu ya, itu praktik yang namanya child grooming. Child grooming itu adalah cara-cara memanipulasi anak yang dilakukan oleh orang dewasa. Itu child grooming. Nah, jadi berdasarkan data yang ada di KPAI menyebutkan banyak sekali problematika terkait child grooming dan juga cybercrime yang terjadi dewasa ini di Indonesia. Hampir kurang lebih 400. Ini untuk awal tahun saja, dari bulan Januari sampai dengan April, berarti ya, April-Mei, itu 400 lebih kasus masuk ke KPAI yang menyatakan mengenai adanya terjadinya tindak kekerasan.
5: Menurut Ratna, pemerintah telah menerbitkan berbagai regulasi untuk melindungi anak, termasuk pembatasan usia menggunakan media sosial. Meski demikian, keberhasilan perlindungan anak tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada peran keluarga sebagai lingkungan pertama yang membentuk karakter dan mengawasi aktivitas anak. Ia menambahkan upaya mewujudkan Kabupaten Layak Anak juga memerlukan sinergi antara pemerintah, sekolah, masyarakat, media, dan keluarga agar hak-hak anak dapat terpenuhi secara optimal.
6: Pelindungan anak harus dipahami sebagai upaya bersama untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, kemudian anak-anak bisa tumbuh dalam lingkungan penuh kasih, memberikan perlindungan bagi generasi sehat, cerdas, dan berkarakter baik. Karakter baik seperti apa? Karakter baik yang tentunya mampu menunjukkan sikap yang kritis, sikap yang penuh juang tadi itu, dan tidak mudah menyerah gitu. Nah, orang tua juga perlu nih. Jadi pemerintah sudah berupaya, tetapi kembali lagi yang kita sudah bahas. Yeah.
5: Melalui kolaborasi seluruh pihak diharapkan anak-anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan karakter sehingga menjadi generasi penerus yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
3: Kementerian Pariwisata menertibkan ribuan akomodasi tidak berizin dan tidak bersertifikasi di Bali. Langkah ini untuk menciptakan persaingan usaha yang adil dan berkualitas.
2: Kita harus memberikan pelayanan yang betul-betul berkualitas. Ini saja banyak hotel yang belum melakukan sertifikasi pelayanan sesuai dengan standar.
7: Langkah tegas diambil Kementerian Pariwisata untuk menciptakan persaingan usaha yang adil dan berkualitas di sektor pariwisata Indonesia. Salah satunya dengan menertibkan akomodasi tidak berizin dan tidak bersertifikasi. Khusus untuk di Bali, ada ribuan akomodasi pariwisata yang menjadi target penertiban karena disinyalir belum memenuhi standar usaha dan tidak mengantongi sertifikasi. Langkah Kementerian Pariwisata tersebut mendapat dukungan dari sejumlah praktisi pariwisata Pulau Dewata yang menilai legalitas usaha menjadi kunci mewujudkan pariwisata sehat berkualitas. Pengurus Bidang Sertifikasi Usaha PHRI Provinsi Bali Ide Bagus Purwasideman saat dikonfirmasi RRI di Denpasar mengatakan, langkah tegas ini harusnya sudah dilakukan sejak lama. Ia menyebut penertiban akomodasi tak berizin melalui Bali Kerti Compliance dan program bimbingan perizinan via sistem OSS benar-benar diimplementasikan. Karena sejak 2013 belum ada sanksi tegas dari pemerintah terhadap usaha pariwisata yang tidak berizin maupun tidak bersertifikasi. Purwasideman menyebut kondisi itu sangat merugikan akomodasi pariwisata yang telah memenuhi standar usaha.
2: Regulasi di undang-undang, bahkan di peraturan menteri dan sebagainya, jelas kalau industri yang tidak melakukan sertifikasi itu ada sanksi dan sebagainya. Hotel-hotel yang punya standar itu merasa kok yang mereka yang lain dibiarkan ya, sehingga kalau terjadi komplain dan sebagainya ya jangan heran karena mereka tidak memenuhi standar. Gitu.
7: Purwasideman mengatakan akomodasi bodong layak ditertibkan karena keberadaannya merugikan pelaku usaha perhotelan resmi dan memicu persaingan yang tidak sehat, serta menciptakan fenomena overtourism yang membebani daya dukung lingkungan. Purwasideman berharap pelaku usaha memenuhi standar kelayakan dan sertifikasi untuk sistem kepariwisataan sehat dan berkualitas.
2: Pemerintah sudah menentukan bahwa setiap usaha industri pariwisata itu harus memenuhi standar usaha yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ini niat mereka untuk melakukan sertifikasi standar usaha itu nggak ada gitu.
7: Kementerian Pariwisata mencatat sekitar 2.612 unit akomodasi di Bali tidak memiliki izin atau tidak bersertifikasi. Pemerintah memberikan tenggang waktu bagi pemilik villa dan penginapan untuk mengurus legalitas usaha. Upaya pembinaan juga terus dilakukan. Jika membandel, usaha yang belum memenuhi izin terancam ditertibkan atau dihapus dari platform agen perjalanan daring. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
0: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Koril 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan House RRI Singaraja.
3: Pendengar, Ombudsman Provinsi Bali membuka posko pengaduan selama pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB. Masyarakat yang menemukan dugaan pelanggaran dalam proses penerimaan siswa diminta tidak ragu melaporkannya agar penyelenggaraan SPMB tetap berjalan sesuai aturan.
8: Per hari ini sudah dilimpahkan ke bagian pemeriksaan dan sudah dilakukan klarifikasi kepada terlapor.
0: Ombudsman Provinsi Bali membuka posko pengaduan selama pelaksanaan sistem penerimaan murid baru berlangsung. Posko ini menjadi wadah bagi masyarakat yang menemukan dugaan pelanggaran dalam proses penerimaan peserta didik. Asisten pemeriksa laporan Ombudsman Provinsi Bali, Evawati Situmorang mengatakan, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan apabila menemukan pelaksanaan SPMB yang tidak sesuai dengan ketentuan. Penanganan laporan akan mengacu pada petunjuk teknis yang berlaku.
8: Kalau kami dari Ombudsman itu, kami membuka posko pengaduan, ya Pak. Posko tersebut dibuka selama proses SPMB berlangsung. Jadi masyarakat yang sekiranya mengalami permasalahan terkait pelaksanaan ataupun proses SPMB ini bisa menyampaikan pengaduan ke kami yang pada intinya tetap dengan mengikuti ketentuan dan prosedur yang berlaku.
0: Ombudsman RI Provinsi Bali telah menerima satu laporan terkait pelaksanaan SPMB di Bali. Laporan tersebut saat ini masih dalam proses verifikasi, termasuk melengkapi identitas pelapor dan dokumen pendukung sebelum dilanjutkan ke tahap pemeriksaan.
8: Kebetulan itu kami ada masuk satu per kemarin. Jadi tanggal itu masuk, namun kan masih dalam proses verifikasi gitu. Jadi ada memerlukan identitas, bukti dukung, itu kan dari semuanya dari pelapor ya. Pelapor harus melampirkan dokumen-dokumen yang tadi. Kemudian per hari ini sudah dilimpahkan ke bagian pemeriksaan dan sudah dilakukan klarifikasi kepada terlapor. Namun kami masih menunggu tanggapan dari dinas.
0: Evawati menegaskan kepatuhan seluruh pihak terhadap juknis menjadi kunci penyelenggaraan SPMB yang transparan dan sesuai aturan. Ombudsman berharap proses penerimaan murid baru di Bali dapat berjalan lancar serta bebas dari praktik yang merugikan masyarakat. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji melaporkan.
3: Propam Polres Buleleng menegaskan setiap anggota polisi yang melanggar akan ditindak tegas sesuai aturan. Sanksi diberikan mulai dari tindakan disiplin hingga pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH.
9: Jadi tugasnya Propam di sini adalah membina dan menyelenggarakan penegakan disiplin serta tata tertib di lingkungan Polres maupun Polsek.
10: Seksi Profesi dan Pengamanan atau Propam Polres Buleleng menegaskan komitmennya dalam menjaga integritas serta profesionalisme anggota kepolisian melalui penegakan disiplin secara tegas. Setiap anggota yang terbukti melakukan pelanggaran akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku tanpa pandang bulu. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Kepala Seksi Profesi dan Pengamanan Kasi Propam Polres Buleleng AKP Iputu Merte SH mengatakan Propam memiliki peran strategis dalam mengawasi perilaku anggota kepolisian. Menurutnya seluruh aturan dan kode etik yang berlaku di lingkungan internal Polri harus ditegakkan secara konsisten agar profesionalisme personil tetap terjaga. Penegakan disiplin juga menjadi bentuk komitmen Polri dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
9: Penting sekali, karena penegakan disiplin dan aturan-aturan yang ada di internal kepolisian ditegakkan oleh Propam itu sendiri.
10: AKP Putu Merte menjelaskan apabila ditemukan anggota yang melakukan pelanggaran, maka proses penanganannya akan dilakukan sesuai mekanisme hukum dan peraturan internal Polri. Setiap perkara akan dibawa ke sidang komisi yang berwenang untuk menentukan bentuk sanksi berdasarkan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Seluruh keputusan tersebut kemudian dilaksanakan sesuai hasil sidang tanpa adanya perlakuan khusus.
9: Apabila ada anggota-anggota yang melakukan pelanggaran-pelanggaran sesuai dengan pelanggaran sesuai dengan perundangan berlaku, itu akan kita lakukan sidang. yang langsung dipimpin oleh Komisi Kode Etik. Nanti bagaimana putusannya komisi, itulah yang kami tegakkan.
10: Ia menambahkan sanksi terhadap anggota yang melanggar bervariasi, mulai dari tindakan disiplin hingga sanksi paling berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Bentuk hukuman disiplin dapat berupa penempatan khusus selama 7, 14 hingga 21 hari. Selain itu, anggota yang dijatuhi sanksi juga dapat dikenai pembatasan hak mengikuti pendidikan atau sekolah kedinasan selama 1 hingga 2 tahun sesuai keputusan komisi.
9: Yang paling ringan bisa kita melakukan tindakan disiplin, bisa penempatan khusus baik dari 7 hari, 14 maupun 21 hari. Kemudian ada tambahan-tambahan dengan tidak bisa melaksanakan sekolah sesuai dengan putusan, bisa 1 tahun, bisa 2 tahun. Yang paling berat adalah PTDH, penghentian dengan tidak hormat PTDH.
10: Penegasan tersebut menunjukkan komitmen Polres Buleleng untuk tidak mentoleransi setiap bentuk pelanggaran yang dilakukan anggotanya. Penegakan disiplin diharapkan mampu menciptakan budaya kerja yang profesional, berintegritas, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Dengan pengawasan yang dilakukan Propam secara konsisten, setiap personil diharapkan senantiasa menjalankan tugas sesuai aturan, kode etik, dan nilai-nilai tribrata serta catur prasetya. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
3: Pendengar, pemerintah pusat menambahkan kuota program bantuan stimulan rumah swadaya atau BSPS untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi hampir 10.000 unit pada tahun 2026. Tambahan kuota ini membuka peluang lebih besar bagi ribuan warga berpenghasilan rendah di NTB untuk memperoleh rumah yang lebih layak huni. Muhammad Halwi melaporkan.
11: Tahun 2025 itu 1.600-an. Sekarang ini menjadi 9,998 sekian lagu 10.000-an sebut.
12: Pemerintah pusat resmi menambah kuota program bantuan stimulan rumah swadaya bagi Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi hampir 10.000 unit. Kepala Dinas PUPR PKP NTB, Lalu Kusuma Wijaya mengatakan, penambahan kuota itu merupakan hasil pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwar Sirait di Jakarta. Menurutnya, pemerintah pusat masih membuka peluang penambahan kuota apabila NTB mampu menunjukkan kinerja yang baik dalam pelaksanaan program, mulai dari verifikasi data penerima hingga penyerapan anggaran.
11: Nambah alhamdulillah 10 ribu. BSPS dari 1 tahun 2025 itu 1.600-an. Sekarang ini menjadi 9,998 sekian lagu 10.000-an sebut. Sebut 10.000 sudah supaya gampang. Kalau dari sisi kalkulasi 600%. Peningkatannya itu langsung disampaikan sama Pak Ara di situ. Jadi nanti akan tentu terdistribusi mana lokasi-lokasi yang sudah diverifikasi dan divalidasi untuk dilakukan. Nah, mudah-mudahan lah. Tapi kalau misalnya kita siap dan kita menunjukkan kinerja, Pak Men PKP siap menambah.
12: Sementara itu, Menteri PKP Marwar Sirait saat ditemui di Mataram mengungkapkan, pemerintah menaikkan target nasional program bedah rumah tidak layak huni dari 45.000 unit menjadi 400.000 unit di seluruh Indonesia. Peningkatan target tersebut merupakan arahan Presiden untuk memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang layak.
13: Bedah rumah rakyat yang tidak layak huni menjadi layak huni, tahun lalu 45.000, tahun ini menjadi 400.000. Nah, yang besar sekali juga itu kita alokasikan sama Pak Mendagri dan beliau juga adalah Kepala Badan Pengelola Perbatasan 15.000 di daerah perbatasan, sehingga nanti di perbatasan contoh di Papua dengan Papua Nugini, Kalimantan Barat dengan Malaysia, Sulawesi Utara di ujung itu dengan Filipina, itu bagaimana rumah-rumah rakyat kita itu direnovasi, diperbaiki, dibedah sehingga layak.
12: Di NTB, kuota ini diharapkan mempercepat pengurangan rumah tidak layak huni, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan mendukung upaya pengentasan kemiskinan.
3: Upaya percepatan penanganan stunting di Bali terus dilakukan. Namun, pemutakhiran data masih menjadi perhatian agar penanganannya lebih tepat sasaran.
14: Utamanya sih sebenarnya adalah untuk pemutakhiran data, untuk memastikan berapa sih sebenarnya prevalensi stunting.
15: Penanganan stunting di Bali hingga saat ini masih mengacu pada berbagai program nasional yang menyasar remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita. Meski berbagai upaya telah dilakukan, tantangan dalam penanganan stunting masih dihadapi. dihadapi, terutama dalam memastikan data yang digunakan benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan. Ahli gizi sekaligus akademisi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Dr. Niketut Sutiari, mengatakan data survei status gizi Indonesia atau SSGI tahun 2024 masih menjadi acuan untuk melihat kondisi stunting di Bali. Berdasarkan data tersebut, prevalensi stunting di Bali tercatat sebesar 8,7% atau meningkat dibandingkan tahun 2023 yang berada di angka 7,2%.
14: SSGI ya, itu terakhir kan datanya 2024, untuk Bali justru ada peningkatan di tahun 2023 ke 2024, 1,5% meningkatnya, dari 7,2 menjadi 8,7. Nah, untuk yang di 2025 belum ada update-nya.
15: Menurut Dr. Niketut Sutiari, setiap daerah memiliki tantangan yang berbeda dalam upaya menurunkan angka stunting sehingga penanganannya tidak bisa disamaratakan. Selain menjalankan program intervensi gizi, pembaruan data dari posyandu dan fasilitas kesehatan juga menjadi hal penting agar kebijakan yang diambil sesuai dengan kondisi di masyarakat.
14: Dan utamanya sih sebenarnya adalah untuk pemutakhiran data, untuk memastikan berapa sih sebenarnya prevalensi stunting. Nah, itu yang sebenarnya perlu ditekankan di setiap ini ya, untuk melihat datanya supaya data yang dihasilkan memang mencerminkan, mengestimasi kondisi kita yang benarnya.
15: Dr. Niketut Sutiari menambahkan peran posyandu sebagai garda terdepan dalam memantau pertumbuhan anak juga perlu terus diperkuat agar kondisi gizi anak dapat terdeteksi sejak dini. Dengan deteksi dini dan data yang akurat, upaya penanganan stunting diharapkan dapat berjalan lebih tepat sasaran. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
3: Mengakhiri Lintas Bali Nusa Tenggara Barat hari ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita di antaranya. Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau BNNK Buleleng mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat edukasi bahaya narkotika sejak usia dini. Sementara itu, Kementerian Pariwisata menertibkan ribuan akomodasi tidak berizin dan tidak bersertifikasi di Bali. Dari Studio Pro 1 RRI Singaraja, saya Salsabil Sabita mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.
0: Demikian, Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait-mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung itu. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Matcha merupakan bubuk teh hijau dari Jepang yang terbuat dari proses penggilingan tanaman teh hijau hingga halus seperti tepung. Matcha mulai masuk ke Indonesia sebagai bahan pewarna dan tambahan rasa untuk olahan makanan dan minuman. Matcha mengandung kombinasi L-theanin dan kafein yang bermanfaat dalam meningkatkan fokus, menambah energi, dan daya ingat pada otak. Selain itu, terdapat kandungan katekin di dalam matcha yang mampu menjaga kesehatan jantung. Manfaat lain dari matcha untuk kesehatan yakni dapat menurunkan berat badan.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123627 4875 atau Asri 08155836729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: Bini.
1: Ah.
0: Mereren malu megarapannya. Siap-siap trisandi ya.
1: Yes, ajaan no, lo. Eh, lamun subuh megarapan lo. Jangan sap inget ya waktu lo.
0: Ya diastun gitu. Deng sap jak trisandi ya naon beli.
1: Benar-benar. Eh, ya nunduk itu. Singang sap beli lo. Irage pinaku umat Hindu harus inget ya ide sang yang widiwase.
0: Uling mare bangun li oh. Harus iling ya ide betare. Semangan jam 6. Tengai jam roras.
1: Terus jam 6 sanje bin.
0: Oh gitu beli oh. Gitu saudarme irage pinaku umat Hindu. Ngastiti bakti ring ide sang yang widiwase. Apang icine kerayuan keselamatan sing gitu beli.
1: Bener gati tuh lo bener. Eh ini ben besi lo.
0: Apa ben beli?
1: Apang seger. Dorme bekel.

0: Sampunan laling ye. Pirengan tembang dewate jam 6 ngantos jam 7 wengi. Ring RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

ritual melukat kini semakin menarik perhatian setelah banyak dilakukan pesohor. Dalam tradisi Hindu Bali, melukat adalah prosesi pembersihan diri dan dilaksanakan di pancoran, pertemuan dua sumber mata air atau pantai. Salah satu lokasi yang kerap dipilih untuk melukat adalah Pura Campuhan Windu Segara yang terletak di Pantai Padanggalak, Desa Kesiman, Denpasar. Menurut Juru Mangku Ketut Maliarse, pura ini menjadi tempat bagi umat sedharma untuk memohon kesucian, lahir dan batin, melalui pengelukatan yang dilanjutkan dengan persembahyangan di penataran pura. Sarana yang perlu disiapkan antara lain pejati, canang sari, serta kelungah Nyoh Gading. Pura ini didirikan oleh Mahaguru Aiteria Narayana pada tanggal 7 Juli 2005. Juru Mangku Ketut Maliarse menjelaskan, tidak ada aturan baku mengenai seberapa sering seseorang harus melukat. Namun, waktu yang paling baik adalah saat rainan seperti Kajeng Kliwon, Purnama, dan Tilem. Pura Campuhan Windu Segara tidak hanya ramai dikunjungi pemedek, tetapi juga wisatawan asing yang ingin mengikuti prosesi melukat. Melalui ritual ini, diharapkan tercapai keseimbangan jasmani dan roh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, dihiasi dengan cinta dan kasih sayang, yang memperhalus hati, memperindah kehidupan. Tetapi cinta ini pula yang tak jarang membuat orang dililit nestapa, duka, lara, bahkan berperilaku hina dan nista. Cinta manakah yang benar-benar membawa berkah? Cinta yang membawa berkah adalah cinta yang dibalut karena hati takut kepada Allah semata. Sedangkan cinta yang membawa nista adalah cinta yang berbaur hanya dengan nafsu syahwat belaka. Oleh karena itu, keindahan cinta akan terasa jikalau ijab kabul menjadi pengokoh cinta di jalan yang Allah ridhoi. Saudaraku, waspadalah terhadap cinta yang tidak diridhoi oleh Allah, dan pilihlah cinta yang disukai, yang membawa kepada rahmat dan kemuliaan di sisi Allah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pak, lagi sibuk ya?
4: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
3: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
4: Oh, emang cocok?
3: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
4: Wah, lengkap ya?
3: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
4: Kalau mau sewa?
3: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123627 4875 atau Asri 081558364729.
5: Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

Pendengar, di tengah kehidupan masyarakat modern, umat Hindu di Bali diingatkan untuk tidak merasa tertekan oleh standar sosial dalam menjalankan tradisi mebanten. Dan penyuluh agama Hindu, Kanwil Kementerian Agama Kota Denpasar, Dr. Inyoman Arya, mengatakan bahwa esensi persembahan bukan terletak pada kemewahan banten, melainkan pada ketulusan hati dan kemampuan masing-masing keluarga. Menurutnya, anggapan bahwa kualitas spiritual seorang diukur dari besar atau mewahnya banten justru dapat menimbulkan beban psikologis, terutama bagi keluarga dengan kemampuan ekonomi yang berbeda. Padahal pendengar, dalam ajaran agama Hindu telah dikenal tingkatan upakara mulai dari utama, madhya hingga nista yang semuanya memiliki nilai spiritual selama dilakukan dengan tulus. Karena itu masyarakat diimbau untuk menghapus gengsi dalam berupacara dan menyesuaikan sarana upakara dengan kemampuan yang dimiliki. Dengan pemahaman yang benar, tradisi membanten dapat terus dilestarikan tanpa membebani kehidupan keluarga, sehingga keharmonisan sosial dan nilai-nilai spiritual tetap terjaga. Dan informasi selengkapnya bisa pendengar Pro 1 akses melalui rri.co.id.

dalam persembahyangan, umat Hindu selain nunas tirte juga nunas bije. Bije biasanya dibuat dari biji beras yang dicuci dengan air bersih atau air cendana. Kadangkala juga dicampur dengan kunyit, sehingga berwarna kuning. Maka disebutlah bije kuning. Mewije mengandung makna menumbuh kembangkan benih kesiwaan dalam diri. Tata cara penempatan bije. Bije diletakkan pada titik-titik yang peka terhadap sifat dari kedewataan, yaitu titik pertama disebut Anja Cakra, sedikit di atas di antara dua alis, dianggap sebagai tempat mata ketiga. Penempatan bije di sini diharapkan menumbuhkan dan memberi sinar-sinar kebijaksanaan kepada orang yang bersangkutan. Titik kedua, pada Wisuda Cakra, diletakkan di leher, di luar kerongkongan, sebagai simbol penyucian dengan harapan agar mendapatkan kebahagiaan. Dan yang ketiga, di mulut, langsung ditelan, jangan dikunyah. Alasannya, kalau dikunyah, beras itu akan patah dan akhirnya tak tumbuh berkembang sifat kedewataan manusia. Tempat ini sebagai simbol untuk menemukan kesucian rohani dengan harapan agar memperoleh kesempurnaan hidup.

Pendengar Pro 1, persoalan sampah sisa upakara masih menjadi tantangan di Bali, terutama saat perayaan Hari Raya Keagamaan. Karena itu, penyuluh agama Hindu kantor Kementerian Agama Kota Denpasar, Dr. I. Nyoman Arya, mendorong desa adat untuk mengambil peran lebih besar dalam mengelola sampah upakara secara ramah lingkungan. Menurutnya, yang perlu dibenahi bukanlah tradisi membanten, melainkan sistem pengelolaan limbahnya. Sisa upakara yang berbahan organik sebenarnya mudah terurai, sementara persoalan utama justru berasal dari penggunaan plastik, styrofoam, dan bahan sintesis lainnya yang sulit diurai. Karena itu, penggunaan bahan non-organik dalam sarana upakara perlu terus dikurangi. Ia juga mengusulkan pembentukan bank kompos berbasis desa adat agar sisa bunga dan bahan organik upakara dapat diolah menjadi pupuk yang bermanfaat dan memiliki nilai ekonomi. Dan dengan kolaborasi antara masyarakat, desa adat, dan pemerintah, diharapkan tradisi keagamaan tetap lestari sekaligus menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan Bali. Dan pendengar, tentunya informasi ini bisa Anda kutip dari rri.co.id.

0: Meong-meongan adalah permainan tradisional Bali yang dimainkan oleh anak-anak dengan diiringi lagu meong-meong. Permainan ini menggambarkan usaha kucing yang dalam bahasa Bali disebut meng atau meong untuk menangkap tikus atau bikul. Permainan ini diikuti oleh 8 orang anak atau lebih, di mana seorang anak akan memerankan bikul dan seorang anak lagi akan berperan sebagai meong. Anak-anak lainnya akan membuat lingkaran saling bergandengan tangan dan melindungi bikul dari meong. Bikul berada dalam lingkaran, sementara meong berada di luar lingkaran. Selama anak-anak yang menjadi benteng pelindung bernyanyi, meng atau meong baru diperbolehkan menangkap bikul. Kalau nyanyian sudah sampai pada kata-kata juk-juk meng, juk-juk kul, dari luar benteng, meong harus mampu meraih bikul. Dengan tertangkapnya bikul, maka permainan pun selesai dan bisa diulangi lagi dari awal.
1: Tembang-tembang pop Bali sane kunggahang saking stasiun radio dueni sane mangkin ngiring piar sayang tembang selantur nyanyi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal, manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-bedaan. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Jadi kalau orang punya cinta kasih yang universal atau punya kasih yang murni, maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapapun. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Banyak faktor memicu kecelakaan, seperti remblong maupun kelalaian pengendara. Konsentrasi dan mematuhi aturan lalu lintas adalah kunci keselamatan. Berikut beberapa tips agar terhindar dari kecelakaan beruntun. Nomor 1. Jaga jarak. Dengan menjaga jarak, akan tersedia ruang jika terjadi hal atau manuver mendadak. Nomor 2. Patuhi aturan batas kecepatan maksimal. Pastikan jarum speedometer tidak lebih dari batas kecepatan maksimal. Nomor 3. Waspada kontur jalan yang tidak rata atau bergelombang. Nomor 4. Waspadai truk dengan muatan berlebih karena kelebihan muatan berpotensi membuat laju truk menjadi oleng. 5. Tingkatkan kewaspadaan. Perhatikan gerak-gerik dan manuver yang akan dilakukan mobil di depan atau di samping.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Cukup deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sosok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.
2: Sebelum 7,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, saatnya kami hadirkan pembinaan bahasa Bali dengan topik Keruna Kahanan Tiron oleh Dewe Jareken. Kemudian dilanjutkan dengan pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Jakarta. Dan pendengar Pro 1 RRI Singaraja, sekaligus mengakhiri kebersamaan salsa di Singaraja sore hari ini. Terima kasih pendengar setelah membersamai salsa selama 5 jam ke belakang. Dan salsa mohon maaf mungkin ada salah-salah kata selama salsa menyapa pendengar. Dan tentunya nanti di Singaraja malam akan ada Mbak Ayu Sundari yang akan menemani malam pendengar. Baik pendengar, saatnya salsa pamit undur diri dari ruang dengar pendengar. Terima kasih dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

Om Swastiastu. Inilah ni para miarsa sanem kusuma yang titiang mengajeng mantepering ide dani para sujana sosokawan Bali sanem sampun saking rin yang titiang sejroning acara budaya drui ingin punika merupa pembinaan bahasa Bali. Kadi atur-atur titiang sedawa gerihin rauh mangkin acara budaya drui puniki kepah dados kekali sanika pertama mungguin sekali mangkin pembinaan bahasa Bali tur sane kapeng kali merupa bedah lontar dan sedang sami taler para sawitre penyuluh kebudayaan sane wenten ring samian ring desa-desa se wewidangan buleleng sane banget semangat titiang sangkening saking dani-dani punika titiang boleh wawahan-wawahan ini kewentanan bahasa Bali doi tur sane mangkin iki mali titiang ngaturang wantah ngaturang pembinaan bahasa Bali tur ini judul utawi murde ambil titiang manut sekali SMS ane ngeranjing ini punika krune kahanan diron mali titiang ngaturang ini murde utawi judul krune kahanan diron. Nah sekonten sebelum punike patut uning ayang titiang iki sampun memargi saking ngerihin ya diastun acara budaya puniki sampun kepah dan terus kekalih inggian saking ngeri doi mungkin titiang sani nagingin acara punike memargi sekali asap punike megilihan dan bergilir sepantan ya diastun megilihan ini ngewentan ngeranjing niki menawi telpon utawi SMS sekali titiang punike sani nyaratan niki sekali mungkin ini pembinaan bahasa Bali niki sani margi yang titiang mungkin wenten niki akehan sani ring bedah lontar niki sani margi yang titiang tur pindah ke Wuhan niki imbuhan ya diasun dengan seorang sami sani bak seorang titiang nenten presiden kiring rahine sekali mungkin nyaringin niki dados parade dengan jagi metaken uteng uhin tapi malih niki utama pisan ring rahine napi kuanten niki bebas dados ide dani metaken ring titiang utawi nelpon utawi sms titiang saya ge niki ngiringang tapi kan dani sama sami napi malih uhan niki tambahan niki nanike banget utama yang titiang nanike pinake pengawet atur titiang wantah nugesang malih yang tadi sampun memargi sampun saking rihin pisan nomali nek murde ambil titiang iriki kerune kahanan tiron ini dari seorang sami memungguin yang ngering napi wastane ini tato bahasa Bali doi niki mungkin napi wastana sampun ke bawah stata bahasa Bali anyar kadi asap puniki sampun manut sekadi pembinaan puniki napi wastana ke ungahang sekadi rauh ring sane sukil-sukil niki gitan ke sangkening kekembangan kewentenan tata bahasa Bali Dweni dan ke mawinan sebelum titiang menerenang pembinaan bahasa Bali taler kerinin untuk mengajah mengulikin malih santukan masih osan sekadiring rumun kunike
Hadirin sami-sami, sekali murde saniat lon titiang krune kahanan tiron puniki. Nah, makin mangde rina natron titiang napi sejatene sanik bawes krune kahanan tiron punike. Semalihe wenten malih yening wenten istilah-istilah suka direng bahasa Indonesia titiang kemanggahang dan nenten dado sami keranjingan ring bahasa Bali. Nah, kau jadi tiang nasane ke bawes krune kahanan tiron sekadi ring murde dari judul pembinaan mangkin dan sang sami nenten jesewos krune kahanan utawi yang ring pembinaan bahasa Indonesia kata keadaan ini sane sampun boleh penganggen krune dan kilingan sane sampun boleh penganggen krune taler dan utawi semalihnya ni semalihe sampun kuah uhin gitu ditambah dikurangi gitu dan itu sane kebawas krune kahanan tiron dan mangle tugas pisan jagi walian titiang ngaturang sane kebawas krune kahanan tiron nenten jesewos krune kahanan sane sampun boleh penganggian krune semalihnya ni sampun kewah ukin nah sampun boleh himbuhan sekadia sampun itu sekuantan kewahuhin ki, wahuhin menambah mengurangi, dan perubahan-perubahan sekadiring pembinaan bahasa Indonesia ini. Nah, saning wangun mungkin, janten iki jelas, mina kadi kerunekanan tiron pun ike, janten iki saning wangun, saning awinang, dados krune kahanan tiron sekadi napi nasane ngewangun punike kewangun antuk krune dui lingge mulai bos lagi aturan titiang ring krune dui lingge punike nike sane ngewangun sane kaping kali kewangun antuk krune satme mari ya bos jadi aturan titiang ini contoh-contohnya ini kaping tiga napi wastane kewangun nantuk krune kahanan krune aran nah niki bentar niki krune kahanan krune aran kata keadaan kata benda nah rintan sekadiring ring bahasa Indonesia ini. Nah, sane kaping 4 dan iki wonten tambahan iki wonten wuhan. Sane kaping 4 antuk ngewuhin penganggen krune. Serung lantur yagi walian titiang niki napi wasane sane ngewangun krune tiron punike menekadi malih habisan aturan titiang saneka pertama dan kewangun antuk krune dui lingge wenten contohnya ini melih bobos wenten krune kewangun antuk krune satme seatme ini satu nafas kan sekali di bahasa Indonesia satu jiwa krune kahanan krune aran ini kejangkepang ini yang kerunah kanan, diwah kerunaran kata keadaan, kata benda sekadiring pembinaan bahasa bahasa Indonesia laris kewuhin iki daging imbuhan iki jangkepin antuk penganggen kerunah nah mine kadanya ni saya nikah pertama sampun aturan titiang wau mine kadi kewangun nantuk krune dui lingge nah krune dui lingge punike
lingkarnya ni sana patah. Durung wenten napi tironya ni wenten, durung wenten perubahan. Perubahan. Namina kadi ring kerune patah niki. Kerung duit ni patah suge. Utawi tungkalikannya ni lacur, tiwas patah konten niki. Durung daging tapi wasana imbuhan sani seusan ya, enep tegah narareh malih rage kual utawi nakal niki nakal sampun ngeranjing ring basa Bali lumrah jegeg bodo lemah peteng mewah sani seusan nah niki kuangun nanti kerune dui lingge nanti selanturnya ni sani kaping kali sani kuangun antuk krune satme dan krune satme menekadi barak ini utawi barak wayah wenten taler ke dia sampun ke asal sampul krune satme peteng dedet wenten walisan yang rausang peteng riat atas taler niki patah niki krune satme wenike sekadi wawat orang titiang ring contum niki barak ini barak wayah wenten malih ring disu niki barak mecoal ke bawah taler dados niki peteng dedet set suranting

kiyanan. Nah, nika sani kaping kali. Nah, sani wangun antuk keruna satmu kunika. Sani kaping tiga. Keruna kahanan. Nika sani kaping tiga. Antuk kewangun antuk keruna kahanan keruna aran. Sekali atuan titiang wau keruna kahanan kata keadaan keruna aran kata benda. Dan kewangun antuk keruna kahanan keruna aran. Nah niki sani kesamat rinan ini kebaca maluan gitu. Sani kesamat rinan nika jantan kahanan niki keadaan. Nah makin melihat bos dikali enten contoh-contoh sani aturan titiang ngiring sarang-sarang tureksain niki sarang-sarang mereksa niki untuk kan asal punika sekali sukil bahasa Bali do ini walian titiang kuangun antuk kerune kahanan kerune aran. Nah mungkin rekale titiang atau orang contoh-contoh punika miring sarang-sarang nureksain gitu. Yang tentu reksain punika sekadi kemer utawi utawi patah gitu. Asana yuk kenten gitu ya patah gitu. Nah ring contohnya nih riki ring cakepan duwi kuen tenang contoh wantah ketiga dua sani siosan lagi kata ilingan niki kewangan untuk kerune kahanan kerune aran sani samatang di tiang rihinan niki kahanan dah telah sempurna keadaan sani ungkuran kerune aran. Nah minekadirin contoh gedenan tengek. Nah gedenan, nah niki gedenan pun niki jantan sampun ngeranjing ring kerune kahanan keadaan niki tengek punike aran. Nah wenten taler sani mawasang gedenan tenas wenten niki dumun tiang waktu kari ring SD sering pisah niki ini lima gedenan tenas gedenan tengek gedenan kenah ini ke kartosnya niki. Ring contoh sani kaping kali wayahan bungut puniki na kasar niki ring cakapannya ke dia puniki wayahan niki janten utawi jelas niki kerune kahanan yang bungut puniki contohnya niki kadi bahasa kasar niki janten niki utawi jelas kerune aran wayahan wayahan bungut. Sane kaping tiga contoh sane kaping tiga lambihan. Nah niki lambihan janten nampun kahanan niki keadaan niki lambih lambihan lambihan bibih ya dan lambihan bibih katene akeh niki bebawa sih gitu kaji ngerecok nih kiring bahasa Bali sana lumrah nih kira lamihan bibih nih lama lamihan bibih katanya liunan munyi. Nah niki yang liunan munyi niki arti sana sepatutnya nih arti sesungguhnya sekali bahasa Indonesia niki sang kening hadiah sabun nih ke bawah skruna kanan tiron kewangun untuk sana kaping tiga nih kruna kahanan kebenaran kata keadaan kata benda atau sampun iki gedenan

Macam ni kaping 4. Nah, niki. Wow. Maimboh niki. Antuk ngewewehin. Tambahan niki. Wewah niki. Tambahan. Antuk ngewewehin. Penganggen kerune. Niki sana kaping 4. Ngewewehin. Penganggen kerune. Dia ngantuk ngewewehin penganggen kerune. Nika bentar gak kalih Riki ngantuk ngewewehin penganggen kerune. Ada kalih Niki sanika pertama bentar sanik ngangen pengater pengiring kaan. Oh, ampun sampun pasang Niki dur sanika pengkalih boleh pengiring kawanten. Wenten pengater pengiring, wenten pengiring kawanten. Nah niki sane pengontat niki sane sane kaping 4. Nah sane kaping 4 niki ampun kepah oleh kekali dan sane nganggen pengater pengiring. Ilingan niki pengater niki sampun napi ke surat niki ring napi wastane tatu basa bagiannya duwi pengatur pengiring punika ka anwanten ngeten saking sebet kesebetan malah kemalahan dari kemalahan raris wanen dua bani kados ke kewanenan ngelantur pedih utawi sedih kados kepedihan lari yang sakit kados kasakitan sugih kados kasugihan kepedengan miwah yang belok ke belokan malih di tiang wantah nyinyi di tiang aturang santukan niki ring tata basa duwi ngangen pengater pengiring kaan niki yang ring Bali Latin utawi tulisan Bali niki patah niki tetep niki pengater ibu niki yang sekadi ring Bali Latin pun itu ngangen A niki K K sebetan kuantan yang neng wajen ke wajen E niki ilingan belok K belogan tulisannya kan K belogan kuantan yang neng wajen ke belogan. Nah sani penguntat yang paling akhir wanta boleh pengiring an kuantan boleh pengiring an kuanten. Nah ring contoh-contoh nah pewastane yang becat niki becat dados becatan namun gede dados gedean. Nah kuanten yang ring-ring gedean pun niki kedagingin ini niki dengan tengah-tengah wenten pemargi kadia sabun ini wenten ngiwangin dados gedenan gedean gedenan dados yen tegeh hidangan niki dados tegehan yen aris wenten aduh berak niki aris ini dados arisan ya ampun nah arisan bahasa Indonesia niki aris berak niki yang enak kan ampun berak dados be beragan yen wanen dados wanenan yen dueg dados duegan yen dalem dados daleman yen jo dados johan. Nah menekadi sekadi asa punike niki ring napi wastane wohan sana kaping 4 punika inik ngewohin penganggen kerune minakadi sana kapertama sampai natural ketiang.
kangen pengatur pengiring sampun wenten ring condro-condro tur sane pengundat pisan sejroning napi wastane kruna karan tiron puniki boleh pengiring an kanten ning condro kadi sampun aturan titian nah jane sami sane banget kusuma titian kalau titian melarapan untuk garditu sedang mana presiden lagi ingin acara pun iki ngelantur umugi niki umugi wenten pikenoh nyanyi sekuantan ini kekirangan kesalitan pun ike janten niki nah sangkan yang sabiasa pun ike para dewa wenten kekirangan kesalitan titian wantah nunas geng rene sinampur ini bubutang titian untuk ngaturang para mesanti Om Santi Santi Santi

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, pada lambang Provinsi Bali, ada tulisan Bali Dwipejaya yang memiliki arti Jayalah Pulau Bali. Tidak hanya di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten juga memiliki semboyan dan julukan masing-masing. Kabupaten Badung dengan julukan Bumi Keris memiliki semboyan Sure Dharma Raksasa, artinya kewajiban pemerintah adalah melindungi kebenaran atau rakyat. Kabupaten Bangli dengan julukan sebagai Bumi Loloh memiliki semboyan Bukti-Bukti Bakti, artinya berbakti kepada Tuhan dan negara untuk mewujudkan cita-cita luhur yaitu masyarakat adil dan makmur. Slogan Kabupaten Buleleng adalah Singa Ambara Raja yang melambangkan kelincahan dan semangat kepahlawanan rakyat Buleleng. Dengan julukan Bumi Panji Sakti, Buleleng terkenal dengan slogan Jelemelah Gumi Gelak, artinya bangga akan potensi yang dimiliki. Denpasar, dengan julukan Paris Pan Bali, memiliki moto dengan slogan Pura Dipe Bar.
2: Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
3: Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat.
4: Pemerintah melalui Kementerian SDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan.

0: Sari berita. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singgi atau Kuansi. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Piono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Kementerian UMKM mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelibatan UMKM pada rantai pasok makan bergizi gratis. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singgingi. Berikut laporan Rian Suryadi. Beralih terlebih dahulu ke informasi lainnya. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Priyono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jati Waringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Selengkapnya dilaporkan Sada Tudarain. Baik, kita masih coba untuk menghubungi reporter Sada Tudarain untuk menghadirkan informasi selengkapnya mengenai Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Priyono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Baik, selengkapnya disampaikan Sada Tudarain. Ain.
1: Baik, dengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Di lokasi ini, Wakil Menteri Lingkungan Hidup atau Wamen LH Dias Faisal Malik Hendro Priyono menyatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin berpotensi menimbulkan ledakan. Terlebih lagi, kebakaran TPA Jatiwaringin berkarakteristik mirip seperti kebakaran gambut. Karena kemungkinan di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika dilihat di bagian bawahnya, masih ada titik api. Oleh sebab itu, kapan saja bisa terus kebakaran, dan karena ada TH4. Wamen Dias mengaku bila dirinya juga sudah mendeploy dua mobil monitoring sistem SO2 atau sulfur dioksida dan NO2 nitrogen dioksida, juga PM.10 serta PM2.5. Menurut Wamen Dias, bila baku mutunya baik di angka 15,5 dan sedangkan dari 15,5 sampai 55,5 di atasnya itu sudah tidak sehat dan membahayakan.
2: Hari ini kami melihat kebakaran sudah hari ke-5 sekarang ya. Dan memang pemadaman ini bukan hal yang mudah ya. Ini karakteristiknya mirip seperti kebakaran lahan gambut. Karena mungkin di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika kita lihat di bagian bawahnya ini masih ada apinya gitu. Jadi kapan saja bisa terus terbakar, dan karena ada CH4-nya bisa ada potensi ledakan juga.
1: Diketahui, Wamen Dias mengunjungi lokasi kebakaran TPA Jatiwaringin dan hasil kunjungannya, KLH berencana mengerahkan teknologi drone thermal. Tujuannya untuk menembus deteksi titik-titik api kebakaran TPA Jatiwaringin yang masih belum padam hingga hari kelima ini. Rencana pengerahan teknologi drone thermal untuk mempermudah para petugas lapangan dalam mengendalikan kebakaran di TPA Jatiwaringin. Demikian dari Tangerang, satu darah NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singgingi. Berikut laporan Rian Suryadi.
1: Bisa hadir di Manggalari.
2: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singgingi, Kuan Sing. Hal ini menyusul berkembangnya informasi bahwa kasus OTT Bupati Kuantan Singgingi turut terkait pelepasan kawasan hutan. Ia menceritakan Bupati Kuan Sing sempat meninggalkan sebuah amplop saat melakukan audiensi di kantor Kementerian Kehutanan pada 2 Juni 2026 lalu. Namun amplop tersebut telah dikembalikan oleh pihak kementerian sekitar 17 hari sebelum operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Ia menegaskan upaya menciptakan tata kelola kehutanan yang bersih merupakan arahan langsung Presiden. Karena itu, Kementerian Kehutanan siap membuka seluruh informasi yang dibutuhkan penyidik apabila diperlukan.
1: Diamankan untuk menciptakan forest government, sebuah tata kelola kehutanan yang untuk anti korupsi, anti suap, akuntabel, transparan. Dan tentu sekali lagi apa yang sedang dilakukan oleh KPK ini kami apresiasi, kami bantu, kami kooperatif ya, karena ini bagian dari kami berbenah kalau benar toh ada masalah.
2: Sebelumnya KPK akan memanggil Menhut Raja Juli Antoni seusai mengungkap kasus gratifikasi pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas. Pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Tasik, menyebut kasus tersebut melibatkan Bupati Kuantan Singgingi, Suhardiman Ambi. Pihak KPK pun rencana melakukan pemanggilan kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
3: Pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang, namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan.
2: Diketahui Menteri Kehutanan Raja Juli menegaskan Kementerian Kehutanan akan terus bersikap terbuka dan juga kooperatif dalam mendukung progres penyidikan yang dilakukan KPK terkait perkara tersebut. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian UMKM mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelibatan UMKM pada rantai pasok makan bergizi gratis. Dari RRI Surabaya, Abdul Wahab melaporkan.
4: Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Adhada Madik mengapresiasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG di Jawa Timur yang dinilai mampu melibatkan berbagai sektor khususnya UMKM dalam rantai pasok pangan. Hal ini disampaikan Riza pada acara Temu Ilmiah Nasional PIN Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi Kedua tahun 2026 di Surabaya. Menurut Riza, program tersebut tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, pekebun, pedagang pasar, hingga pelaku UMKM.
5: Saya ingin sampaikan terlebih dahulu, memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur atas upaya yang dilakukan luar biasa sekali, sehingga program makan bergizi gratis di Jawa Timur itu berhasil, baik itu dari sisi perluasannya dan yang kedua tentunya dalam kaitan dengan khususnya terkait dengan pelibatan UMKM dalam rantai pasoknya.
4: Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kolaborasi dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau PERSAGI bersama Kementerian UMKM untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MPG. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono, mengatakan keterlibatan ahli gizi menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat memenuhi standar kesehatan.
6: Ini ahli-ahlinya gizi yang sebetulnya, ini suatu pertama kali ya, artinya ada program besar, tetapi wajib di situ ada isinya, harus ada ahli gizi. Nah tentu para pakar-pakar, akademisi, praktisi, ya best practice akan muncul di Temu Ilmiah ini. Paling tidak kami justru menunggu apa sih yang harus kami lakukan lagi ya terhadap persoalan-persoalan maupun untuk meningkatkan tingkat kesehatan di masyarakat. dengan pengelolaan apa makanan bergizi.
4: Adi menambahkan, kolaborasi yang dilakukan Pemprov Jawa Timur difokuskan pada peningkatan kualitas gizi, keamanan pangan, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terlibat dalam rantai pasok program. Melalui sinergi pemerintah, Persagi, dan Kementerian UMKM, diharapkan pelaksanaan MBG semakin berkualitas, aman, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesehatan masyarakat serta penguatan ekonomi daerah. Abdul Wahab melaporkan.
0: Saat ini penanganan kerusakan jalur kelistrikan di Pulau Kalimantan masih dilakukan oleh pihak PLN. Oleh karena itu, Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, mengimbau masyarakat untuk mewaspadai arus pendek listrik penyebab kebakaran karena arus masih belum stabil. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
7: Masyarakat hati-hati pada saat keluar rumah ataupun meninggalkan rumah.
8: Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko korsleting listrik selama pemadaman listrik bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN dalam beberapa hari terakhir. Warga juga diminta memastikan seluruh peralatan elektronik yang tidak digunakan dicabut dari stop kontak serta mematikan saklar listrik untuk mencegah terjadinya arus pendek saat aliran listrik kembali normal. Imbauan tersebut disampaikan Fairid Naparin di tengah masih berlangsungnya pemadaman bergilir akibat gangguan pada sistem kelistrikan interkoneksi di Kalimantan.
7: Selain PJU, kita banyak mengalami gangguan juga PJU, jalan penerangan jalan umum. Kemudian pasti kalau naik turun voltase itu kan membahayakan juga untuk rumah. Maka dari itu saya mengimbau pada masyarakat juga hati-hati pada saat keluar rumah ataupun meninggalkan rumah. Yang tidak mungkin ada yang pakai genset, mungkin ya hati-hati. Sebenarnya apabila terjadi naik turun voltase itu kan bisa korslet gitu kalau tidak bagus aliran listriknya.
8: Sementara itu General Manager PT PLN Persero UID Kalselteng Iwan Sulistijono menjelaskan gangguan dipicu meningkatnya beban listrik serta kerusakan pada sejumlah unit pembangkit. Dirinya juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan memastikan kompensasi akan diberikan kepada pelanggan sesuai ketentuan yang berlaku.
9: Permohonan maaf sebesar-besarnya pada masyarakat Kalimantan Tengah atas kejadian pemadaman bergilir yang terjadi di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kami PT PLN Persero ingin segera menyelesaikan kondisi ini dengan cepat.
8: PLN memperkirakan proses perbaikan pembangkit dan pemadaman bergilir masih berlangsung hingga September 2026 mendatang agar sistem kelistrikan kembali stabil. Masyarakat berharap upaya tersebut dapat segera mengakhiri gangguan listrik sehingga aktivitas masyarakat dan dunia usaha tidak lagi terganggu.
10: Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Aga Jaya Bijaksana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengusaha kerupuk di Lebak mengeluhkan kenaikan harga bahan baku dan kerupuk mentah. Selengkapnya dilaporkan Jaliah Winarti.
11: Kenaikan harga bahan baku kerupuk dikeluhkan para pedagang dan pelaku usaha kerupuk di Kabupaten Lebak. Naiknya harga tepung kanji, tepung terigu, dan tepung beras membuat harga kerupuk mentah ikut meningkat. Pemilik usaha kerupuk Kepo Jaya, Heri, mengaku terpaksa menambah modal dan mengurangi pembelian kerupuk mentah karena tidak berani menaikkan harga jual kerupuk matang.
12: Modal nambah.
11: Jadi belum
12: rugi sih enggak. Cuman ya adalah sedikit. Sedikit itu masih ada. Cuman ya namanya juga itu ya. Daripada nanti kita nganggur gitu, larinya ke situ.
11: Tetap ya gitu.
12: Yang penting ada modal aja dulu gitu.
11: Keluhan serupa disampaikan Sukarmi, pedagang kerupuk di Pasar Rangkas Bitung. Menurutnya harga tepung beras naik dari Rp7.500 per bungkus menjadi Rp8.500 per bungkus. Sedangkan tepung kanji naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram.
13: Bahannya naik, cuma harganya kan dijualnya biasa aja. Masih bisa ada untungnya enggak itu, Bu? Kadang pas-pasan, kadang ada sedikit tipis lah.
14: Gitu. Berarti nambah modal gitu, Bu, ya naik harga.
13: Ya, maunya sih agak turun lagi gitu harganya.
11: Sementara itu, Aris, karyawan toko Ganesha yang khusus menjual kerupuk mentah, mengatakan harga kerupuk mentah naik sekitar 5-10% sejak sepekan terakhir.
15: Perkiraan global kan tergantung. Jadi harga perkiraan maksimal minimal harga naik 5.000, terus ada yang 6.000, ada yang 10.000 per
16: Itu pabrik. Udah berapa lama kenaikannya sendiri?
15: Baru ada seminggu.
16: Seminggu jualan tetap?
15: Ya pasti menurun. Soalnya kan itu harga bahan baku. Ya kan modal-modal awal ibaratnya seanu, ibaratnya dapat satu bal kan sekarang.
11: Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku agar usaha kerupuk tetap bertahan. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jalia Winati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan BMKG.
17: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 5 Juli 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Buffy diprediksi akan berada di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi di Samudra Pasifik Utara Papua, Maluku Utara, serta di sekitar sistem tersebut. Sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh. Terdapat pula potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Pontianak, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Serang, Jakarta, Bandung, Palangkaraya, dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Tanjung Pinang, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Semarang, Surabaya, Banjarmasin, dan Samarinda, serta potensi udara kabur di Bengkulu dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Palu, potensi hujan ringan di Mamuju, Gorontalo, Manado, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut dan udara kabur di Mataram dan Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Informasi dari mancanegara, Prancis telah mencatat 2025 kematian tambahan akibat gelombang panas hebat yang melanda negara itu pada akhir Juni 2026. Demikian data awal Institut Statistik dan Studi Ekonomi Nasional INSEE yang dilaporkan stasiun televisi BFM TV Jumat kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara Hari Ini. Data itu juga menunjukkan hampir 9.000 kematian terjadi di Prancis yang tercatat secara digital antara tanggal 22 Juni hingga 28 Juni 2026. Peningkatan itu bertepatan dengan puncak gelombang panas yang mempengaruhi sebagian besar negara. Menteri Kesehatan Prancis Stéphanie Ries mengatakan jumlah itu masih bersifat sementara karena sertifikat kematian elektronik tidak mencakup semua kematian yang tercatat di Prancis. Pihak berwenang memperingatkan bahwa data itu saat ini harus ditafsirkan dengan hati-hati dan tidak meremehkan dampak besar akibat gelombang panas tersebut. Informasi dari dunia olahraga, Paraguay menghindari perpanjangan waktu jelang pertemuan dengan Prancis di babak 16 besar. Sedangkan Prancis mengantisipasi perubahan cuaca saat pertandingan dengan mempersiapkan fisik pemain sebaik mungkin. Informasi selengkapnya disampaikan Diar Abdul Litiloli.

0: Paraguay menghindari perpanjangan waktu jelang pertemuan dengan Prancis di babak 16 besar. Pernyataan ini disampaikan pelatih timnas Paraguay Gustavo Alfaro dalam konferensi pers kemarin di Stadion Philadelphia. Alfaro menjelaskan Prancis memiliki kapasitas pemain yang hampir merata dan bertanding dengan durasi waktu yang lama tidak akan memberikan keuntungan apapun bagi timnya.
1: Nosotros tuvimos que transitar con el alargue y de pronto a lo que nosotros
2: sebelumnya kami melewati pertandingan hingga 120 menit dan juga adu penalti. Tapi kami tidak bisa melakukannya dengan Prancis karena mereka akan menyelesaikan kami hanya dalam waktu 60 menit. Karena mereka memiliki kemampuan untuk menyelesaikan apa yang kami lewati dalam 120 menit hanya dalam 60 menit. Tentu tekanan untuk pertandingan besok akan berat. Tapi apa yang telah kami lewati bersama Jerman itu masa lalu. Besok adalah pertandingan yang berbeda.
1: Mañana es otra historia totalmente diferente.
0: Sementara itu, pelatih timnas Prancis Didier Deschamps mengungkapkan pihaknya mengantisipasi

0: saat di fase grup. Karenanya ia dan tim medis telah mempersiapkan protokol tersendiri jika situasi serupa terjadi lagi.
1: Spesialement sur nous, sur toutes les équipes, il y a à faire des.
2: Ini bukan hal istimewa bagi kami. Semua tim juga pasti bersiap untuk itu. Kita juga sudah pada pertandingan kelima dengan waktu pemulihan dan waktu pertandingan yang tidak sama, tentu ada stres yang dirasakan di tubuh para pemain. Jadi saya bukan hanya bersiap untuk cuaca panas, ini sesuatu yang sudah seharusnya kita persiapkan. Karenanya saya memastikan kepada tim medis kami untuk menerapkan batas protokol berbeda terkait perubahan cuaca.
1: Limité cet aspect-là.
0: Perancis melaju ke babak 16 besar setelah menaklukkan Swedia 3-0 di fase 32 besar. Sementara Paraguay mendapatkan tiket babak 16 besar setelah memulangkan Jerman melalui adu penalti. Pertemuan Paraguay dan Perancis dijadwalkan berlangsung di Stadion Philadelphia besok pagi, pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogramma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Dalam lontar tutur Tapeni disebutkan beberapa jenis kelabang yang sering digunakan oleh masyarakat Hindu di Bali. Antara lain, kelabang wong-wongan atau kale badak, terbuat dari daun kelapa tua yang masih menyatu dengan pelepahnya. Dianyam menyerupai manusia, simbol sangkala wong atau sangkala badak. Kelabang wong-wongan dipakai alas upakara perkawinan sebagai personifikasi sang pengantin yang masih dianggap cuntake. Kelabang dangap-dangap dibuat menyerupai binatang, memiliki bentuk kepala, badan, dan ekor, simbol kekuatan butekale. Kelabang taring yang biasanya digunakan sebagai sarana berteduh setiap pelaksanaan upacara yatnya di Bali, dikmanai agar pikiran setiap umat yang berada di bawahnya menjadi lebih terang atau suci. Taring juga dimaknai sebagai simbol langit, sehingga pelengkap kelabang taring adalah hiasan daun enau muda yang disebut dengan ambu, yang diartikan sebagai awan di langit. Kelabang mantri atau kelabang sakti berfungsi untuk menghalangi energi buruk yang mengancam sang yajamana. Kelabang sengkui dengan jumlah ulatan mengikuti jumlah urip pacuruan berfungsi untuk nyomie butekale. Kelabang losok biasanya digunakan untuk membungkus tulang belulang yang sudah hangus terbakar saat upacara ngaben untuk kemudian dimasukkan ke dalam bungkak nyokading.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Tentunya masih di Singaraja malam ini bersama saya Ayu Sundari ya, di akhir pekan, tepatnya malam minggu ya, hari Sabtu 4 Juli 2026. Mendengar, terkait dengan informasi yang kami kutip dari laman rri.co.id, Singaraja Literary Festival di tahun 2026 ini digelar hingga 5 Juli 2026 dengan menghadirkan 42 program sastra dan kebudayaan. Festival yang memasuki tahun keempat penyelenggaraannya mengangkat tema Stri Sasana, Energi Keseimbangan Semesta, yang terinspirasi dari salah satu naskah lontar koleksi Gedong Kertie Singaraja. Festival yang dipusatkan di kawasan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Buleleng menghadirkan puluhan penulis, vlog, akademisi dan pegiat budaya dari berbagai daerah di Indonesia. Sejumlah tokoh dijadwalkan hadir, itu diantaranya filolog Sugilanus, sastrawan Oka Rusmini, Romo Asetya Wibowo, Ratih Kumala, dan Prof. Inyoman Darma Putra, hingga akademisi Universitas Udayana Iketut Eryadi Ariana. Pendiri sekaligus Direktur Singaraja Literary Festival, Kadek Sonia Piscayanti, mengatakan tema tahun ini dipilih untuk membangun dialog antara warisan pengetahuan masa lalu dengan kehidupan masyarakat saat ini melalui manuskrip lontar. Menurutnya, festival tidak hanya menjadi ruang pertemuan para penulis dan pembaca, tetapi juga sarana menghidupkan kembali tradisi intelektual Bali yang tersimpan dalam ribuan manuskrip di Gedong Kertie.

0: Kopinya enak banget Dadi. Aku selalu suka ngopi di sini.
1: Iya Fajar, ini memang warung kopi favorit aku. Selain kopinya enak, kita juga ikut mendukung usaha kecil di sekitar kita.
0: Benar juga ya, UMKM seperti warung kopi ini penting banget buat ekonomi kita.
1: Tepat sekali, UMKM memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal.
0: Selain itu, produk UMKM seringkali punya kualitas yang bagus dan unik. Aku selalu senang membeli barang-barang buatan lokal.
1: Aku setuju. Dengan mendukung UMKM, kita bukan hanya membantu mereka bertahan, tapi juga mendorong inovasi dan kreativitas lokal.
0: Jadi, mulai sekarang kita harus lebih sering belanja di UMKM ya.
1: Betul. Ayo kita dukung UMKM, dukung ekonomi kita.
2: Dukung UMKM di sekitar Anda. Setiap pembelian Anda berarti bagi mereka. UMKM kuat, ekonomi kuat.
3: Pro 1 RRI Singaraja.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim pemerintah memberikan bantuan LPG gratis dan bantuan dana 10 juta rupiah untuk seluruh masyarakat di Indonesia. Narasi dalam unggahan tersebut juga menyebutkan bantuan dapat dicairkan dengan menghubungi nomor admin tertera khusus bagi pengguna Telegram. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Nomor yang disertakan bukan berasal dari pemerintah maupun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan berujung pada permintaan untuk memberikan data pribadi lewat Telegram. Modus ini biasanya digunakan sebagai modus penipuan dan phishing atau pencurian data melalui tautan berbahaya. Dan saat ini pemerintah hanya memberikan subsidi gas LPG bagi golongan masyarakat sejahtera yang terdaftar dan kelompok sasaran tertentu. Tidak ada pemberian gas LPG gratis bagi masyarakat umum. Selengkapnya terkait hoax bantuan LPG gratis khusus pengguna Telegram, kami kutip dari laman komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Seperti biasa pendengar, dalam Singaraja malam ini kami hadirkan drama radio mini terkait judul Ayah Tanpa Sosok produksi RRI Gorontalo. Selamat mendengarkan.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ayah, uang semester Alia sudah jatuh tempo minggu depan.
1: Ayah lagi tidak punya uang.
0: Tapi ayah kemarin bilang sedang dapat proyek.
1: Sudah aku bilang tidak ada uang.
0: Ayah, Alia cuma ingin kuliah Alia selesai.
1: Jangan terus-terusan minta uang. Ayah juga punya kebutuhan.
0: Kebutuhan ayah atau kebutuhan orang-orang yang ayah bantu di luar sana.
1: Jangan mengejari ayah.

ibu meninggal, rumah ini terasa asing. Ayah yang dulu kubanggakan perlahan berubah. Aku baru tahu usaha ayah bangkrut karena judi. Aku baru tahu ayah sering bersama perempuan lain. Dan yang paling menyakitkan, ayah lebih peduli pada orang lain dibanding anaknya sendiri.

0: Alia, bagaimana kuliahmu?
1: Masih berjuang, Bu. Kau nampak lelah, Nak.
0: Saya harus membayar biaya kuliah sendiri.
1: Bukankah ayahmu masih ada?
0: Ada kok, Bu. Tapi rasanya seperti tidak ada.
1: Maaf ya, Nak. Ibu tidak bermaksud.
0: Tidak apa-apa, Bu.
1: Alia, magangmu sebenarnya tidak berbayar, Nak.
0: Bu, kalau boleh, bayar saya berapa saja?
1: Apa?
0: 100.000, 50.000, berapapun.
1: Alia,
0: saya hanya ingin lulus.
1: Iya, baiklah. Ibu akan usahakan ada honor untuk kamu.
0: Terima kasih, Bu.

0: kan cuma mie lagi.
1: Yah, aku masih kenyang.
0: Bohong.
1: Ketahuan ya.
0: Kamu terlalu keras pada dirimu sendiri.
1: Kalau aku menyerah, siapa yang akan menyelamatkan hidupku, Lan?
0: Ya, seharusnya ayahmu.
1: Ups.
0: Maaf ya, Al.
1: Tidak apa-apa. Kadang aku iri melihat teman-teman yang masih bisa bersandar pada orang tuanya.
0: Kamu kuat, Alia.
1: Aku tidak kuat, Lan. Aku cuma tidak punya pilihan.

0: Bangun.
1: Dari mana ayah?
0: Bukan urusanmu.
1: Uang kuliah anak sendiri tidak ada. Tapi untuk perempuan lain selalu ada.
0: Diam kamu.
1: Ibu baru beberapa tahun meninggal.
0: Jangan bawa-bawa ibumu.
1: Kenapa tidak? Karena sejak ibu meninggal, semua keburukan ayah mulai terlihat.
0: Kurang ajar.
1: Kenyataannya begitu kan?

0: Amalia, akhirnya besok kamu wisuda.
1: Iyalah, alhamdulillah.
0: Bahagianya pasti.
1: Entahlah.
0: Loh, kok gitu? Apa ayahmu datang?
1: Tidak tahu.

0: Ayah tahu
1: apa yang lebih menyakitkan daripada menjadi piatu. Menjadi anak yang masih punya ayah, tapi tidak pernah merasakan kehadiran seorang ayah. Saat teman-temanku meminta uang kuliah kepada ayah mereka, aku memohon pada tempat magang agar dibayar berapa saja. Saat teman-temanku pulang dijemput orang tua, aku pulang sambil memikirkan bagaimana membayar semester berikutnya.
2: Alia?
1: Tidak, dengar dulu ayah. Hari ini aku harus bicara. Aku kehilangan ibu. Aku kehilangan kehangatan rumah. Aku kehilangan kasih sayang. Tapi yang paling menyakitkan, aku kehilangan sosok ayah yang masih hidup.
2: Maafkan ayah.
1: Bagaimana tidak sedih? Aku melihat ayah memberi uang kepada orang lain. Aku melihat ayah berjudi. Aku melihat ayah menghabiskan uang untuk perempuan lain. Sedangkan aku darah daging ayah. Kenapa aku yang harus berjuang sendirian? Kenapa?
2: Ayah gagal, Alia. Ayah malu. Ayah terlalu sibuk menyalahkan keadaan sampai lupa pada anak sendiri. Maafkan ayah, Alia. Sekali saja, maafkan ayah.
1: Aku tidak butuh penyesalannya. Aku hanya pernah ingin dicintai. Luka ini mungkin tidak akan hilang, tapi aku tidak mau membawanya seumur hidup. Aku memaafkan ayah. Sungguh, aku memaafkan ayah. Bukan karena ayah pantas mendapatkannya, tapi karena aku pantas.

0: berbangga padamu. Alhamdulillah, kamu berhasil. Akhirnya, saya bisa lulus.
1: Selamat ya, nak. Ayah bangga padamu.
0: Terima kasih ya.

Tidak semua anak yang kehilangan kasih sayang orang tuanya. Ada yang tetap memiliki sosok ayah, namun tidak pernah merasakan kehadirannya. Karena terkadang mereka yang paling terluka justru tumbuh menjadi pribadi yang paling kuat. Ayah tanpa sosok, drama radio persembahan Radio Republik Indonesia Gorontalo, karya Nur Ainsyah Banggai, diperankan oleh Azhar Yusuf sebagai ayah, Cindy Anako sebagai Alia, Indah Mulyati Mahmud sebagai Ibu Rani, Rahmawati Buruji sebagai Lani.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jebak, jejak Bali kini.

0: Iya, menghilang vokal dari Detara. Pendengar sudah mengawali kebersamaan kita untuk jebak jejak balik kini ya. Di malam minggu ini yang masih terjaga, yang masih setia bersama kami, monggo untuk ikutan di 24644 dan juga di WA Call Pro 1. Selamat malam jebak.
1: Selamat malam jebak.
0: Iya. Rajeng Wengi, Pak Banu. Kemana malam minggu?
1: Biasa nongkrong.
0: Nongkrong, aduh. Cangkruk ya. Oh gitu. Nongkrong di RRI ya, nanti ke Singaraja ya, sekalian nongkrong ya.
1: Lagunya Bang Ayu.
0: Apa itu?
1: Dari Dek Uli.
0: Dek Uli. Wah, senengannya Dek Uli nih.
1: Iya, saya seneng.
0: Yang mana nih?
1: Yang melengking-melengking.
0: Melengking. Sebentar. Sebentar, yang lengkang lengking apa ya? Ayah juga nggak terlalu hafal ini.
1: Ada Diawati, Bu Marmati, Bu Busta, Bu Buspa, dan ini Jeruk Jeruk, Budayu, Budayu, Bu Desa, Bu Yuda, Bu Janora, Bu Budi, Bu Resmi, Bu Mini, Liwidi, Ritawan, Mas Pawan, Ditambang, Pak Grodak, Inggris, Kenara, Pak Badimas,
0: Pak Banu, ini ya, lagunya judulnya mau yang mana nih?
1: Terserah.
0: Oh, yang penting Dek Uli ya.
1: Iya,
0: Dek Uli. Oke, okay, siap.
1: Yang melengking-melengking. ada Mas Mon. Ada yang kesemuanya sudah. Oh, anu Paci. Paci. Anu Bu Kartika Kartini, Bu Ari Ari, lupa semua. Ya, semuanya sudah.
0: Oke, okay, siap.
1: Terima kasih waktunya Bayu.
0: Baik, terima kasih buat Pak Banu, nanti ketemu lagi di Ruang Rindu ya. Setelah ada Pak Banu, ada Pak Jero Darmo Wangse niki. Selestiastu Rajeng Wengi Pak Jero.
2: Selestiastu Rajeng Wengi.
0: Nggih, punapi gatrani niki mangkin malam mingguan niki Pak Jero.
2: Nggih, kari malam mingguan.
0: Kari malam mingguan.
2: Jadi. Punapi sehat.
0: Astungkare amangkinan kena Pak Jero punapi.
2: Iya, astungkare kena. Nunas temane kangen rindu ansing.
0: Kangen rindu nggih. Kangen sareng sireng iki Pak Jero.
2: Nggih, sareng semeton.
0: Oh, sareng semeton nggih.
2: Satu nggih. Mengkader gede nggih.
0: Nggih.
2: Majang ring Wijnura Budha Resmi. Bu Ari WD, Bu Ari Semeru.
0: Niki sampun disenggol-senggol niki sareng Bu Ari niki. Wow, nongki ring titik nul.
2: Oh nggih, rahayu aja. Siri mari. Pak Mandi Asih. Nggih. Pak Jero yang mau dalam nggih. Oke, sukanya sami dulu nggih. Yang dari kurang benjang maling isuk semua tuh kalah Om Santi Santi Om.
0: Om Santi Santi Santi Om atur suksemen niki Pak Jero Darma Wangse. Rahajang Wengi jebak.
3: Rahajang Wengi jebak.
0: Ade.
3: Rahajang Wengi Mbak Ayu.
0: Nge.
3: Puna tiga sere.
0: Amangkinan becik ke manten Mbak Yeni. Tembang judulnya napi niki?
3: Sekadi ampas tebu,
0: Mak. Sekadi ampas tebu,
3: nggih. Nyalam sedikit. Beli biji di Tokyo, Bu Kartika, Bu Mini S, Bu Eli, Bu Nyaman di Pelomenjangan, Mas Tawan, Mas Ajeng Manten, Mas Ajeng Samipen, Duman, Mak.
0: Nggih.
3: Mang Nenek Tersuwi, Kenten.
0: Nggih.
3: Sama Mbak Ayu.
0: Mali, Majang Mbak Yani niki jantos tembang nyanyi nggih sekadi ampas tebu. Rajang wengi niki Ibu Resmi jegeg nyelolet mali jebos sarengen nggih. Dan yang lainnya juga masih nantikan di 24644 ataupun WA Call Pro 1 setelah lagu dari Widi Widiana Yansu dan juga sekadi pas tebu niki sane ngendingang sire niki ya, yang pastinya putulina niki. Ya tetap di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.

0: Duh, ke bos Gumi nih. Pidan keadaan lah karujan.
1: Sing bange benah Gumi nih. Yen masan hujan, nage pang panas. Masan panas, nage pang hujan. Tuh ditu di beten bayi ngine jedog-dogang ane pang tis.
0: Pang keadaan ngejeruk gede, nyedog-dog ditu. Jek mau kelogati masan panas sih. Sing kuat jak kebusi loh.
1: Entuh madan El Nino beli.
0: Apa entuh El Nino loh? Sing ngerti beli nih.
1: Beli, ada dua fenomena alam. Adane La Nina lan El Nino. Ini uling negara Spanyol asalnya beli. Lamon La Nina masan hujan ane mekelo. Lamon El Nino masan panas ane mekelo. No, berarti sing hujan mekelo bemasan panas sih gitu beli.
0: Oh, mare beli ngerti loh. Jadi La Nina lan El Nino tu patut iragayat na ini.
1: Patut pisan beli. Mimi cerdas jani beli
0: oh. Oh, nah saya ini ngua radio RRI.
2: La Nina dan El Nino, dua fenomena alam yang harus diwaspadai.
1: Kanten tembang-tembang pop Bali sane kunggahang saking stasiun radio dui ini. Sane makin ngiring biar sayang tembang selantur nyanyi.

Desa Bayung Gede, Kintamani, Bangli memiliki tradisi unik dalam memperlakukan ari-ari bayi. Ari-ari bayi yang baru lahir tidak ditanam di pekarangan rumah, melainkan digantung di sebuah pohon kayu bungkak yang ada di kuburan khusus yang oleh warga setempat disebut kuburan ari-ari. Ari-ari bayi hanya boleh dibawa ke kuburan saat subuh atau saat matahari telah terbenam dan sangat pantang dibawa saat matahari masih bersinar. Sebelum dibawa ke kuburan, ari-ari dicuci bersih, lalu dimasukkan ke batok kelapa dan diikat dengan tali khusus yang disebut salang tabu. Oleh sang ayah, ari-ari dibawa ke kuburan dan harus diangkat dengan tangan kiri. Sementara tangan kanan membawa sabit. Dengan sabit itulah, cabang kayu bungkak dipotong sebagai tempat gantungan batok kelapa yang berisi ari-ari. Pohon bungkak berfungsi menyerap bau, sehingga meskipun di kuburan tersebut ada banyak ari-ari yang digantung, sama sekali tidak tercium bau tidak sedap.

0: Rajang wengi niki majang Mbak Mini, majang Bunda Janura. Nggih, jebak jejak balik ini masih menemani ruang dengar Anda untuk kesempatan malam minggu ini yang sudah sampai di rumah mungkin habis jalan-jalan bersama keluarga tercinta. Langsung dengerin Pro 1 tentunya ya. Halo, selamat malam jebak sebelum ke Bu Ari BT ya.
1: Rajang wengi jebak balik.
0: Rajang wengi niki.
1: Bayu.
0: Tiang sareng Pak nyaman lari niki.
1: Punya pikade Bayu.
0: Amangkinan kena kemantan Pak Nyoman. Wow niki nembe niki pun api gatrane.
1: Kene ini ajak kira dari dan siapa siapa Bali niki kira.
0: Oh salsa. Tiang masih bisa kidik-kidik, bedek-bedek kang yang niki, campur-campur karena pendengaran juga kita bukan orang Bali saja.
1: Sembang,
0: Napi, judulnya nih?
1: Apa?
0: Napi?
1: Baba.
0: Gus Baba. Napi judulnya nih niki Pak Nyoman?
1: Benten Gus Baba judulnya nih Pengis Golek Ablek.
0: Lengis colek ablek.
1: Lek. Benten nggih.
0: Lengis colek ablek. Lengis colek nggih menten iki.
1: Nggih megadhe mas Wawan Rajang wengi.

0: Biar jam berapapun ke sana tetap rame loh Bu Ari.
1: Tetap rame aja. Tapi ada ngapa bis mak aduh link gitu.
0: Oh nah kesempatan mumpung lewat mumpung ke Singaraja kan gitu. Nah man meseliahan.
1: Man meseliahan. Tepuk ya timpaknya sih.
0: Jangan tidak istilahnya membuat uangnya banyak keluar enggak kan?
1: Enggak, cuma jalan-jalan aja.
0: Jalan-jalan aja. Sing telah pipis sih kamu jalan-jalan.
1: Ada si Bayu.
0: Oh iya, nanti kalau UMKM-nya udah buka mungkin mari ya deh mau belanja Bu Ari. Oke, apa lagunya Bu Ari?
1: Telebungkah Beten Biu.
0: Telebungkah Beten Biu.
1: Ya, salam buat Bu Resmi ya Bu Mini. Tadi Pekak Lare itu
0: Pak Lare, Nyoman Lare.
1: Oh, Pak Nyoman Lare, Pak Judang
0: Bu Ari.
1: Wangse.
0: Bu Ari ini aja menggendeng nih sananga Bu Ari ya. Ani uling tejekulu ya. Personil band ini telebungkah Beten Biu nih. Siapa nyanyikan ya? Lupa nih.
1: Bagus Wirate.
0: Oh, Bagus Wirate. Oh, uling tamu. Adi yang sam teken Mas Bagus Wirate nih. Ada Bu Ari penggemar beratnya Bagus Wirato.
1: Oh, biar menang ini yang membalikkan bu.
0: Bu Ari kan marah judulnya ke searching oh. Nak Dini judul kan telebungkah Beten Biu gitu ya yang benar ya. Dini telebungkah Batan Biu makanya sing nengok makanya ketakonin Bu Ari mesti apanya nyanyi nih gitu tiang nak sing hafal sih niki.
1: Nah, okay. Salam buat mekendangin Bu Mayu ya.
0: Iya.
1: Buat Mayu, makasih ya.
0: Dah. Ada pemalunan kedek mana ken Bu Ari. Pak Jero Ribawe. Aduh, kalau cepat ntar di ruang rindu diulang lagi Pak ya. Ada siapa? 24644. Halo, selamat malam Jebak.
2: Terpas kembang jepun.
0: Raja Wengi.
2: Raja Wengi.
0: Sukendalu.
2: Kembang kertas bunga jepun.
0: Cakep.
2: Tarik napas jepun.
0: Oh tarik napas Papa Dimas beneo.
2: 81 pencetan nih Wahyu.
0: Akhirnya ngegol ya. Oh. Menjagokan siapa nih kalau sudah ngegol?
2: Ya, Liwani pekan salah Liwani Asri. Rajang Wengi juga Bali. Jam Roras mana motor metik ke kantor pos. Bapak Dimas sekarang si Dados.
0: Dados. Mau dengerin lagunya siapa nih Papa Dimas? Mbak Mini ntar di ruang rindu ikutan ya Mbak ya.
2: Sumping Biu, Sumping Biu.
0: Sumping Walu.
2: Eseng.
0: Menapa?
2: Sumping Biu jajah wajib siupang teh. Makasih Mbak Ayu baik deh.
0: Aduh terima kasih Papa Dimas. Sekarang lagunya ini.
2: Lagunya ada anu. Namplak bulan aja dah.
0: Namplak bulan. Namplak bulan. Siapa yang menggending ini? Yanse kan tadi sudah kangen rindu Yanse.
2: Yan Yudi Kasakisi.
0: Kasakisi. Yeah. Demen ganti bisik-bisik tetangga nih Kasakisi.
2: Kasakisi saling gisi dah.
0: Welen tuh. Oke, lanjut.
2: Salamnya tadi yang pertama buat Pak Banu ya?
0: Iya betul.
2: Balik banyak selalu.
0: Pokoknya kesemuanya aja ya.
2: Terkecuali yang di luar pulau itu lagi yang di luar siapa? Luar negeri Sakura lagi.
0: Iya.
2: Pokoknya salamnya dibagi rata aja dulu Mbak Ayu ya.
0: Nggih. Baik.
2: Nanti lanjutkan di ruang rindu.
0: Siap.
2: Ayo ditunggu lagunya. Makasih.
0: Baik, terima kasih buat Papa Dimas. Ditunggu lagunya bener banget ya dari Yan Yudi Kasakisi. Menti kisi-kisi nih. Ngalang Mbak Kamelia Malik ke bisik-bisik tetangga. Benarkah Kamelia Malik atau Mbak? Maksudnya Hajah Elvi Sukaisih yang menyanyikan itu. Bukan Mbak Kamelia Malik ya, salah nih. Besok di Medangdutan. Karena waktu untuk jebak sampai di sini ya, nanti disambung dengan ruang rindu. Untuk itu pendengar tetap bersama kami.

Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Setiap hari jam 10 sampai jam 11 malam di Pro 1 RRI Singaraja. Dan hari Rabu ada Ruang Rindu berjaringan nasional.

0: Iya, pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Saatnya Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, hadir di malam minggu Anda, menemani malam minggu Anda tentunya ya. Sebelum ke Mbak Mini, ada siapa di 24644? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Ruang berbagi rindu.
1: Ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu.
1: Lewat lagu.
0: Nggih, sareng Bu Kartini?
1: Nggih.
0: Nggih, punapi gatrani Bu?
1: Nggih,
0: astengkare tetap semangat ya Bu Kartini ya.
1: Nggih.
0: Semangat dan sabar.
1: Enak Mbak, enak.
0: Kenak amangkinan.
1: Nggih, mugi kenak rahayu nggih keluarga.
0: Matur suksema.
1: Cak tembangnya.
0: Iya, apa Bu? Judulnya.
1: Yang sepi.
0: Terdiam sepi.
1: Hidup yang sepi.
0: Oh, hidup yang sepi. Ya. Hidup yang sepi. Kalau enggak salah, siapa yang nyanyi nih? Kus Plus. Oh, miliknya Ratih Purwasih ada juga, Kus Plus ada juga. Harvey Maliholo ada, Yunisara ada.
1: Masih ada.
0: Ratih, oke.
1: Dalam musiknya. Ada Bisawan ya.
0: Iya.
1: Selamat malam. Ada Pak Dan, Pak Danu.
0: Pak Banu.
1: Pak Banu.
0: Iya.
1: Pak Banu. Ada Pak Dago, ada Pak Sid ya, ada Pak Mamut, ada Pak Nyoman Dewan Tari. Ada juga Pak Agus. Ya. Ada juga apa itu nama Pak Kedaun apa?
0: Pak Kaulala.
1: Oh, Pak Kaulala ya, nama
0: Pak.
1: Iya, dari hari satu hari dua. Dan juga Bu Mimi Manda ya.
0: Iya.
1: Saya itu aja dah Mbak ya.
0: Nggih.
1: Terima kasih Mbak nih.
0: Baik, terima kasih.
1: Nggih, lajeng tugas nih.
0: Nggih. Matur suksema, salam rahayu mawali niki, Bu Kartini rajeng mesandekan. Selamat malam Ruang Rindu Mbak Mini jegek.
2: Malam
0: aja juga. Aduh kengkeng ya di loyo gati nih, si man melalui ke titik nol nih.
2: Aduh, senawan titik nol bersiap nih lagu pulas.
0: Beda malu pulas. Dengerin dulu lagu favoritnya apa nih, mau didengerin?
2: Ya, lagunya.
0: Apa tuh?
2: Oh, bukan untukku lagi.
0: Kau bukan untukku lagi. Di lantang gak juga lagu nenek. Nyanyian dingang nih.
2: Oh, anak lantang gak ada.
0: Mbak Mini kalau panjang-panjang kadang salah gak sih judulnya ini lucu. Kali Mbak Mini nih. Siapa yang nyanyi coba? Gak tahu gitu dah.
2: Nyanyi.
0: Kau bukan untukku apa kau tercipta bukan untukku nih? Yang mana?
2: Oh, bukan untukku lagi.
0: Kau bukan untukku. Ini yang ada. Saya misi lagi nih. Saya nyak mesu misi lagi. Kalau kau bukan untukku saja, ada Nika Ardila, ada Andre.
2: Ya, boleh juga. Nika Ardila adalah kesukaanku.
0: Kan, itu kalau... Ya. Kan. Mbak Mini. Ya, lanjut Mbak Mini. Udah ketemu lagunya. Aduh.
2: Hilang lagi kiapi banget.
0: Anda bertawa nggak sih Mbak Mini? Pasti panjang dah judul lagunya. Ntar salah dah. Kalau tanya penyanyinya nggak tahu. Yang penting perempuan.
2: Iya.
0: Iya. Panggil lagi kiapi Mbak Mini.
2: Nguling ya. Siapa yang buat? Oke, kemudian Papa Dimas baru kedengaran dari barisan siapa Ibu Kartini?
0: Betul.
2: Bu Ar. Bu Resmi, Bu Cieli, Bu Janura, Bu Desa, Pak Samong, Pak Ribawe. Ya pokoknya kesemuanya lah gabung jadi satu ya.
0: Iya.
2: Makasih.
0: Bye-bye. Kembali. Bye-bye buat Mbak Mini. Nah, hilang kan ngantuknya kan? Lagi ajak bercanda dikit-dikit aja. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo.
0: Gabung lagi Pak Banu.
3: Hai, ketemu lagi.
0: Iya, pokoknya Pak Banu ini selalu beruntung ya.
3: Iya.
0: Keberuntungan selalu menyertaimu Pak Banu. Ini sudah disenggol sama Pak Jero Ribawo dan juga Bunda Janura.
3: Selamat balik.
0: Iya. Kemana mau dengerin lagunya siapa?
3: Ini dengan Mbak Ayu Sundari.
0: Iya benar Pak Banu, sampai nanti jam 12.
4: Itu ya.
0: Kenapa?
4: Gino itu.
0: Kenapa?
4: Sundari Gina Gino ya.
0: Ayo Sundari Gina Gino. Kelenak kelenuk. Apa celingak celinguk. Ya mau dengerin lagunya siapa Pak Banu?
4: Lagunya Balada Penyiar.
0: Balada Penyiar.
4: Penyiarnya ini, idola saya ini.
0: Oh Bimbo.
4: Ya.
0: Siap, ditunggu Pak Banu.
4: Salamnya, salam sedikit ya. Ada Pak Anu, saya tidak pernah mendengar itu di luar itu. Ramadan, Mas Ramadan.
0: Iya.
4: Armada. Di Dewantara lagi Pak Nyoman Negara ada lagi tadi Pak Dibawo ya Jano.
0: Iya yang nggol nyenggol tak ya.
4: Iya Pak Ari ya Pak Dibawo. Ada lagi Pak ya semuanya sudah
0: siap
4: tambah terkecuali ada salam manis dibagi rata.
0: Oke. Okay.
4: Jangan rebutan ini.
0: Ntar malah nggak kebagian.
4: Iya. Anu.
0: Kenapa?
4: Saya mau pantun.
0: Boleh. Oh, boleh banget.
4: Iya. Buah manggis, buah pisang.
0: Cakep.
4: Buah
0: durian, buah kedondong.
4: Buah anggur, buah kedondong.
0: Akhirnya saya keselek.
4: Itu nama buah-buahan dong.
0: Oh gitu. Tak kira. Buah-buahan yang bikin saya keselek.
4: Terima kasih Bayu.
0: Oke, okay. Malam buat Pak Banu ditahan ketawanya nih. Buat Mr. Mahmud ya Arab sabar nunggu antriannya, mudah-mudahan ntar bisa lolos ya. Bunda Janura juga, terus Pak Jero Ribawe, Bu Resmi, dicoba lagi Bu Resmi, mudah-mudahan berhasil ngegol ya, mumpung Piala Dunia nih harus bisa ngegol, menjagokan negara favoritnya nih ya.

Bahagia atau tidaknya hidup seseorang bukan ditentukan oleh seberapa kayanya, tenarnya, cantiknya, kuasanya, sehatnya, atau kesuksesan hidupnya. Yang bisa membuat seseorang bahagia adalah dirinya sendiri. Kalau kebahagiaan bisa dibeli, pasti orang-orang kaya akan membeli kebahagiaan itu, dan kita akan sulit mendapatkan kebahagiaan karena sudah diborong oleh mereka. Kalau kebahagiaan itu ada di suatu tempat, pasti di belahan lain bumi ini akan kosong karena semua orang akan ke tempat di mana kebahagiaan itu berada. Untungnya, kebahagiaan itu berada di hati setiap manusia. Jadi, kita tidak perlu membeli atau pergi mencari kebahagiaan itu ya. Yang kita butuhkan adalah hati yang bersih dan ikhlas, serta pikiran yang jernih. Maka, kita bisa menciptakan rasa bahagia itu kapanpun, dimanapun, dan dengan kondisi apapun. Sesungguhnya, kebahagiaan itu adalah milik orang-orang yang mampu bersyukur.

0: generasi muda sekarang keren-keren ya mas. Contohnya yang sudah menjadi atlet.
1: Idih, keren apanya? Mending jadi pengusaha, gak kalah keren dong.
0: Profesi itu pilihan tergantung kitanya. Jadi atlet itu selain mengharumkan nama diri sendiri, seorang atlet juga berkesempatan membawa nama bangsa ke tingkat nasional hingga internasional.
1: Oh gitu ya. Tapi jadi atlet kan capek banget. Ngomong-ngomong, gimana caranya?
0: Ih, pingin ya. Yang terpenting adalah fokus pada bakat dan minat olahraga yang disukai. Selain itu, penting untuk memiliki pelatih yang tepat, mengikuti kompetisi, serta menjaga semangat berlatih secara konsisten.

0: Iya, selamat malam untuk Bunda Janura. Katanya mau kirim salam ke Mbak Pipit, terus ada Bu Desa Redini, Bu Resmi, Bu Arik BT, Mbak Arik Semeru, Pak Jero Ribawe. Ada Pak Nyaman Astawa, Pak Neta Peka Olala, Pak Inggris Blitawan. Terima kasih Mbak Ayu, terima kasih kembali buat Bunda Janura. Selamat menikmati malam minggu beserta keluarga. Nah ini dia Pak Jeruri Bawa, jangan-jangan udah main-main nih. Maksudnya lanceng ya, sudah mengunjungi titik nol Kota Singaraja. Sepertinya Pak Charme lagi kumpul tuh di titik nol dengan siapa aja, dengan masyarakat sekitar tentunya ya. Tadi tak lihat di postingan grup Asik-Asik Happy, katanya mau kirim salam ke Mr. Mahmud ini, Pak Jeruri Bawanya. Terus ada Ibu Madi Sudarmini, Mas Banu, terima kasih senggolannya. Untuk Ibu Ari Beti dan Pak Charme yang sudah ngabsen di titik nol, ah bener banget ini. Sekarang Pak Jero lagi alfa ya, gak ngabsen ya di titik nol ya. Dan Ibu Resmi yang ngabsen di titik nol Pro 1 RRI Singaraja. Wah ada aja nih Pak Jero nih. Dan semua Sobat A80 Spensa Singaraja serta grup Asik-Asik Happy. Kalau ada waktu request, why do you love me dari Kus Plus. Oke, ditunggu ya, mudah-mudahan ada waktu kita putarkan Pak Jero nge. Sebelum ke Mr. Mahmud ya, sabar Mr. Mahmud. Ada siapa di 24644? Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, nyemori lewat lagu.
0: Iya Mbak Yeni.
1: Ya ketemu lagi Mbak Ayu.
0: Pastinya, kalau Mbak Yeni ini sukanya main malam ya. Main sore, main pagi tuh kurang ya.
1: Ya kalau sore hari atau pagi jarang di rumah Mbak.
0: Oh gitu.
1: Karena ada di kebun gitu.
0: Oh gitu, iya deh. Yang penting semangat ya Mbak Yeni ya.
1: Ya Mbak Ayu, lagunya dong.
0: Apa tuh?
1: Lagu Salam Rindu Mbak.
0: Selain Bang Anmes ada gak yang rada dulu banget?
1: Enggak Mbak, ini loh Salam Rindu gitu.
0: Salam Rindu, sebentar.
1: Tadi-tadi.
0: Oh iya.
1: Ya nyalam sedikit.
0: Oke. Okay.
1: Ada Bang Mahmud, kemudian untuk Beli Widi di Tokyo, Bang Linya juga, Bang Sip. Kemudian untuk Bu Resmi sama Bu Ari BT, selamat malam.
0: Mbak Yeni, ya? Mohon maaf tak potong, Salam Rindu itu cuman ada dua loh. Ada Robin Panjaitan dan Mbak Ratih Purwasih, tapi tadi sudah nyanyi.
1: Ya, siapa aja boleh, Mak.
0: Oke, siap. Pak Jero Ribawa sebentar nyanyi ya, Salam Rindu katanya. Siapa aja boleh.
1: Ya, makasih, Mak Ayu.
0: Pak Jero pasti tertawa.
1: Ini, Makasih, Mak Ayu. Ini hampir lupa nih untuk beli Gopindanya.
0: Oh, gitu.
1: Selamat malam. Semoga masih tetap ingat sama RRI gitu.
0: Oh, iya. Selalu ingat kayaknya Govinda. Cuman ketiduran ya, mungkin hari ini.
1: Ya, makasih Mbak Ayu.
0: Oke, terima kasih buat Mbak Yeni. Selamat beristirahat ya Mbak Yeni. Halo, Sugeng Dalu, Mr. Mahmud.
2: Sugeng Dalu, Bunda.
0: Iya, sabar.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi, memori lewat lagu.
0: Bener banget. Pokoknya sing sabar ngenteni. Pasti itu on air.
2: Iya, sampai 6 menit kan.
0: Pokoknya sabar lah, ini yang jauh-jauh juga sabar loh. Widi Madin yang Tokyo aja sabar iki ngenteni iki.
2: Iya iki lomba karo Pak Jero iki.
0: Iya bener. Tabrakan koyo sampean iki. Rebutan.
2: Iya. Ayo Pak Jero lomba cepet-cepetan. Yo ayo.
0: Okay. Ayo lomba panjat pinang nanti 17 Agustusan. Oke. Okay.
2: Aku anu Bunda.
0: Apa itu?
2: Aku semut hitam ae. Semut ceria ae.
0: Guys, bener. Rodok semangat sitik ae ngono lho.
2: Ya rodok ngringet iki kan hawanya adem.
0: Iya bener. Bener iki. Peralihan musim jari BMKG iki arep kemarau ancen ngene. Adem. Lanjut.
2: Ya salame karo Pak Jero. Pak Jero gimana, aku yang menang nih. Sama Pak Manu, Pak Tip, Pak London, Bu Resmi, Bu Kartini, selamat malam, gimana kabarnya, sehat apa belum, sabar Bu, Bu Mini, siapa Bu Yeni, Bang Li, Bu Mati, Udah bunda, itu aja bunda.
0: Oke, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam buat Mr. Mahmud ya. Ditunggu semut hitamnya, nanti gigit iku. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat
0: lagu. Benar sekali, Beli Tawan ya.
3: Sabar.
0: Bagaimana di sana? Malam minggunya sepi kayaknya ya kedengerannya nih. Astungkara kabar baik, Beli Tawan gimana?
3: Saya baru nyampe dari rumah tadi habis nangkil.
0: Oh, habis nangkil kemana?
3: Ponjok Batu.
0: Oh, ring Ponjok Batu nggih. Odalan rike nggih?
3: Odalan sampai tanggal 10 kalau salah.
0: Oh, okay.
3: Tadi kebetulan nganyarin desanya.
0: Oh, kenten. Dan
3: kemarin desa Semenanjung tembok sama gretek nganyarin.
0: Oh, kenten nggih. Pantes ipar saya kayaknya sembayang tangkil juga mereka.
3: Iya.
0: Oke. Lagunya napi niki?
3: Tadi ini curhatnya sama Tuhan aja, Mbak Ir.
0: Berarti Tuhan. Berarti Tuhan ini judulnya. Iya toh sampean ini. Baru habis curhat sama Tuhan ya, bimbo kan?
3: Itu namanya.
0: Kan bimbo tadi sudah bernyanyi, tapi karena kebetulan baru bergabung Beli Tawan ten mirengang wae nggih.
3: Iya. Tadi iya, tadi
0: atau cari yang ini. Lain coba penyanyinya. Ada Lex Trio ini. Iki wis suwe apa sudah lama ta iki?
3: Udah kayaknya itu.
0: Apa The Mercies Padamu Tuhan?
3: Oh, boleh.
0: Oke. Siap.
3: Salam sedikit.
0: Nggih, ini disenggol sama Widi Made nih. Calling balik nih, kasihan Widi Made di Tokyo.
3: Ya, Pak Made Widi menepi gatre.
0: Ih, kita ngebayangin yang sekian derajat Celcius dinginnya seperti itu apalagi di Tokyo ya.
3: Iya, benar. Tadi di ini agak enggak dingin sih, 2 hari yang lalu itu dingin banget deh.
0: Nah, itu dia apalagi Widi Made yang setiap hari ketemu cuaca seperti itu malah melebihi dinginnya.
3: Sudah beradaptasi mungkin ya.
0: Ah, benar, sudah terbiasa.
3: Ya benar. Bu Yeni tadi selamat malam Pak Banu, Pak Cip biasanya nggih. Yang barusan ini Pak siapa?
0: Mr. Mahmud.
3: Mr. Mahmud ya. Iya. Malam Bu Mini, Bu Janura, Bu Manda. Terus Mas Alfian di Lombok. Semuanya deh.
0: Nggih.
3: Tadi di titik nol itu padat merayap kayaknya.
0: Ah iya benar, rame banget katanya Bu Ari BT bilang.
3: Tapi ada space untuk ini kayaknya.
0: Space untuk lewat ya.
3: Iya.
0: Ya penting jangan di tengah jalan aja nanti.
3: Tapi nyebrang nah mungkin himbauan dikit buat warga yang bermain ke sana. Jadi kalau mau nyebrang itu kan jalan umum, jalan.
0: Iya, benar, takutnya ya banyak kendaraan lewat,
3: Tadi asal nyebrang aja gitu, bahaya loh itu.
0: Oh, gitu. Apa perlu ada lebih personil pengamanan kali di situ ya? Untuk menertibkan ya.
3: Cuman nambah lagi kerja.
0: Iya, benar sih ya.
3: Kesadaran diri sendiri aja sih buang sampah. Sampahnya dibawa pulang.
0: Benar.
3: Namanya juga jalan kan rame, jadi nggak semua orang waspada gitu loh. Waspada, masing-masing waspada, semua aman.
0: Yes, betul itu.
3: Baik. Terima kasih ngomong Mbak Ayu. Sampai tuntas, terima kasih.
0: Terima kasih buat Beli Tawan, sharing-sharing informasinya. Wah ini berbagi ya, karena ini bermanfaat juga pendengar. Kita harus meningkatkan kewaspadaan, hati-hati itu memang dari diri sendiri, tidak menyerahkan begitu saja kepada aparat ya. Dan juga yang namanya menjaga lingkungan, kalau nggak mau bersihin ya ojo dikotori, itu aja sih intinya ya. Kita kalau tidak mau membersihkan, setidaknya jangan mengotori. Sampah itu kudu dibawa pulang atau dibuang di tempat sampah yang ada di sekitar. Ini mudah-mudahan kita semua menyadari hal itu pendengar. Tapi sepertinya saya sudah yakin pendengar Pro 1 sudah memahami hal itu ya, sudah cerdas, sudah saling mengisi. Ya intinya kita saling support, saling dukung ya satu sama lain ya. Selamat malam untuk Ibu Resmi. Sebentar saya bacakan apa isi chatnya Pak Samong ini ya. Mau kirim salam katanya ke Pak Jero Maliarse. Ada Ibu Resmi juga, Bu Desa Radini. Ada Ci Eli, Mbak Mini, Mbak Yeni, Pak Astawa, Pak Kaolala, Bu Ari BT, Pak Jero Ribawa, Pak Jero Dharma Wangsa, Mr. Mahmud, Bunda Janurah, dan ke semua grup asik-asik. Buat Mbak Ayu, terima kasih Matugas. Terima kasih kembali buat Widi Made, selamat beristirahat juga ya untuk malam hari ini. Tuh kan, Bu Resmi susah masuknya katanya. Mau dengerin Dian Pisesa, Pasrah Dalam Doa. Lagunya mudah-mudahan bisa ke play nanti ya Bu Resmi ya. Mau kirim salam ke Bunda Janura, Mbak Yeni, Bu Ari, BT, Bu Kartini, Mbak Mini, Pak Banu, Pak Jeruri Bawe, ada Mr. Mahmud, Pak Cip, Pak Widi, oh Widi Made maksudnya, ada Blitawan, Pak Samong, dan kesemuanya aja, Mbak Ayu Matugas sampai tuntas pulangnya hati-hati, siap. Terima kasih atas support dan doanya Bu Resmi. Bu Resmi juga sehat selalu sekeluarga ya. Untuk Widi Made, sabar nunggu antriannya ya. Mudah-mudahan entar bisa on air, enggak disalip dengan yang lainnya ya. Karena tadi terlihat masih rebutan nih.

0: Kebutuhan pangan saat ini gampang didapat ya?
1: Gampang apanya? Sekarang ini banyak yang tidak memanfaatkan lahan kosong untuk menanam sayur, mengurangi pemborosan makanan, serta mendukung produk pangan lokal.
0: Pernah nggak sih kita bayangkan jika kebutuhan pangan sulit didapat? Apalagi berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mendukung ketahanan pangan?
1: Kalau kita punya lahan kosong, yuk kita tanami sayur-sayuran, contohnya seperti wortel, bayam, dan banyak lagi sesuai kebutuhan kita.
0: Jadi, ketahanan pangan tanggung jawab kita juga ya?
1: Benar. Dengan menjaga ketahanan pangan, kita ikut menjaga masa depan bangsa agar tetap kuat, mandiri, dan sejahtera.

0: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 resmi bergulir. Tuan rumah Kanada akan menghadapi Singa Atlas Maroko dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kanada memastikan tempat di babak ini setelah menyingkirkan Afrika Selatan. Sementara Maroko melangkah usai menghentikan langkah Belanda lewat drama adu penalti. Siapakah yang akan menjaga mimpi tetap hidup dan mengamankan tiket babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 5 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat malam pendengar setia. Waktunya untuk berbagi rindu.

0: Iya, demersis padamu Tuhan ya, karena waktu yang sangat terbatas jadi mohon maaf untuk ruang rindu tidak bisa dilanjutkan. Dan salam balik katanya ini dari Mbak Mini ke Mbak Yeni dan juga ada Mr. Mahmud Blitawan, Pak Samong dan juga Pak Dharma Wangsa ya. Untuk pendengar yang hanya mendengarkan saja yang belum sempat on air karena waktu yang sangat terbatas, bisa jumpa besok di Medangdutan ataupun di Lopina. Yang pastinya yang sudah berhasil untuk ikutan di Ruang Rindu, saya juga ucapkan terima kasih. Ada Bu Kartini, Mbak Yeni Blitawan, terus ada Mbak Mini, Mr. Mahmud, Pak Jero Ribawa, Bunda Janura, Widi Madi, Bu Resmi dan juga Pak Samung ya. Yang pastinya walaupun gak sempat on air tapi sudah berusaha dan juga sudah mau komunikasi melalui chat WA Pro 1, saling berkirim-kirim kabar, saling berkirim-kirim salam, itu merupakan jalinan silaturahmi yang luar biasa begitu ya. Dan tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: apa dua keliru.
1: Kena sana kerana keliru.
0: Ane cien kaden madan ada. Ane cien kaden madan agamu. Nih kerana keliru. Solah ada temu gamu.
1: Ada temu gamu ane malu.
0: Sangu kue nyampur.
1: Asio liunen tu ane maduka.
0: Ring Bali kemulan ada.
1: Bali mula pokok ada.
0: Saking Hindu ngerawuh.
1: Terawuh uli tanah Hindu.
0: Bali agung ngerienin.
1: Bali agung paling malu.
0: Saking jauh malih rawuh.
1: Jauh buin ada cekau.
0: Saking Cino ne penguntak.
1: Uli tanah Cino ada buin.
0: Caro berahmo kembang malih.
1: Betul.
0: Solah baru melantaran atar wawedo.
1: Natul subuh di penyusup atar wawedo neto. Mekejang dewa ratu aneng ranang bakal gumini usak.
0: Raya tering Bali kocap.
1: Tugas itu kone di Bali.
0: Jiwa mudah tanpa haji.
1: Tinggi hati jila memaji tugas itu.
0: Saling petuanengan.
1: Bes saling petuanengan.
0: Dudu uangkan kerarangin.
1: Betul.
0: Asing liwat ipun mati. Sang yang agamotan kerungu kadungkul ngitungang perang.
1: Tuh kenang dewa ratu. Kemalo liwat paneng. Yang mati mati sing ada nang undo kadungkul meyakinkan nyen bakal ngitung.
0: Sang Prabu Idolali.
1: Sap kanti agung.
0: Watak Mpu Ido Prano Kelelelan.
1: Beh kanti desang parsi sing jadeng ringu.
2: Sing jadeng ringu.
0: Ane malu keco gumi ye. Adat-adat sing jekarwan to. Adat-adat ane kewawobon menungso yadno. Madan-adat mesangi. Manut babat mayo denawo. Seulian ngantene kelawan putri Cino mesang mayo denawo. Rado-ado nak Bali mesangi sing keto. Sedo putri Cino ni sama sang mayo denawo. Mabuk ora sing ado dewo di Bali sudah raben ane sedo. Tuh pengranang masih ngamuk sang mayo denawo. Mencak aci-aci di tanah Bali ulian kelulut dan putri Cino nak biasa raja metimpal Cino ngusi kunci sing kita bukan ngusi kunci kupak jagang dengkak kupak belik pangkau macam kita jebang bibir sangka bongkar kan boklu banjir itu ini ya Kian astam bawet ramaning patik parapet.
1: Napa nika ke? Makawinan wetek putus senarau kering titiang. Napa

0: pas paman kewalo, tepat itu masih ada kuangnya. Melah ban gelah dini ngeter orang jagat mengui sebuah melah. Kewalo gelah asana tonen puan.
1: Napi mawe neng cokori gusti, dereng wanah ngamal jagat. Peraturan sebuah berjalan sama bedo dano-dano. Sama nyidang ngalihan tata para raja di tanah Bali. Bedo menyusun tata tertib secara pemerintahan di tanah Bungui. Dano aneh patut manggaje sampun aneh cain patut bertarung manut kewikanannya ini manut dengan gajahnya ini. Dano hukum aneh salah manut dengan kebelihannya apa aneh ben mirip suka di tanah Bungui.
2: Ini yang Nabi Mali. Paman malah kiwalo ame ngelatakin kenah gelah ke buina besik
0: jaga sadalat mangui raja
1: ado caca gumi ben bedik
2: buina bedik
1: di tiang kulon mampu ngatur yang cokori gusti mumpung iratung raja kan jagat mengui di tiang ulan banyak mengui panjening banyak mengui mami metis panas mata gumi sehingga tau jelek gede gumi pajeling ngencol mudang putih dan tak
2: Mangkade
1: lah punya pemangku beli buku ke kota ke Bandung belajar memantau bermani jauh tangkis mantap caru rata sejauh kada kian ketang panjeling
2: ini mendaging pisang
1: ini nafi aneh wentan sulit tering pekayeng
2: nafi inayang bos
0: jani kini sedulur bangui nu kekuasaan bani pasar buduk gelar, kena gelar tonen puas tadi agung dini dimengui kekin kena aja nih, kekin abad aja nih pangsida aja ya tak lo dekin gelar artinya ngegisiannya pangkeserah dekin gelar artinya pangkelah wasang kau jagat buduk sampai ke kupasisi kekin bandung adu dayo
2: weh berat nih gue
1: waduh ya ya wasina moraning kelapun gusi kualang wilang tapi
2: ngasut nemi anak kelingsir kewah mikayunin
0: apa kerana
2: gitu
0: pamantan yang jelas pangado angon nyimpirin jagat badongnya pangnapa menawang
3: ken-ken banjani ngitung iya nyidang jani buin apa adane aneh kegisian dane pasak buduk bakatan nyidang bakal melipir
1: bakal kayon jokori gusti i pasak buduk apa mati
2: bacot
1: gumin ya apa bakal
2: apa bakal
1: bangsa ngada angsia dayo wangmu yang masih tanya adalah ngemasin korban
2: angon apa
1: ujang alih keliangan pendidian tanya ngemasin jani yang ada dayo wang wiwe koyen ayu sama kawruh haji ginege
2: dayo yang ngemas
1: mapan nih pasal buduk nak sakti teguh pintu lawan mesiak
3: Cina bakal ajerih
1: kan ya walau yang ngarep pengenak sakti manut kecap ramianu sing bapu kompat
2: sabun nabi
1: asing sakti natan lano keang karo amok bio
3: nyenya sakti sing bakal langgang.

0: Atau menawi di tiang yang
1: kuning kita
0: kan pengine ra jalone jani cara ngejuk be di lagone tunjuk pangsit long ya pangsit kutak be
2: abang
1: so hay abang si dapati
0: pangsit
3: Tuhan gali kamu pun gusi mewalang lama kadang kasih dong hawilat di kanan kacau
0: dah arah
3: berapa nari wos puput galah hari bekal kraman yang dapat mengui
0: arah tuh siapa nih kiancok kadi atur paman ruwine aris napi wasane wos kan puput pun iki puri nering bekal
3: onang sang mahagung ginawi upacara pinakos sak di kanan puri geraku
0: nah sana ngera tuh ngewentengen ingu ngewentengen yanyo kelas pas puri
3: nih yang sapun Ginawe pelapas di kanan kerapu.
0: Yang campun pelapas purine.
3: Unang di pasak pada.
0: Unang yoi pasak
3: pada. Ya iyo patik mawat bat pun pasak pada.
0: Pah, tidak unang ini pabi pasak pada nang yoi pun.
3: Harap dari ceng kerapu.
0: Narau kari kiri puri.
3: Ini bayo gebok di puri. Kewalu catur lawan pun sering terpati.
0: Pah, tapi wanten kado ringangan palung usuk
3: yang yang gitu kan mir
0: di kadititnya setuju pisan
3: man yang gitu kan mir
0: yang setuju puniki
3: sapu nafi pekayon cokori gusti
1: itu kaget bayang mirangan
0: arah
1: rinjakan daya licin
0: jadi cara menang ya si batako ini di puri gebok
3: bang ngasih ke di puri ya mungkin mirip keluat ya pasak patah daya wiweko sandiata kang lina wong yang sang merepati ya ya mawet pasak patah sida penyakit mangke
0: anak subuh meragu geraho di orang
1: ken-kenan kewala
3: Nah, lapas puri unang yo.
0: Kewalo ane nyalah ane bakal unang ku pasak badak paman ane berjalan bang ane kanido.
3: Yen ngajak rencang di pasak badak di semangat rencang.
0: Ini emang
3: di nino paning lawan.
0: Ini
3: pasak badak bang terus ya ke puri.
0: Yen sampur rau di puri.
3: Di tu mau paning. Hahaha. Hahaha. Hahaha.
0: Hahaha.
3: Hahaha. Hahaha.

0: menawi wedan terus wedan anak nangis
1: menawi anak wijal prabangan
0: peraso-raso tangis aring peluwuh cokor gusti
2: menawi danik yari puniki
3: yani kengken banci apang dojo ya ditau teken rincekan dayane
0: ini kengken
3: yadi tajawa kecil yadi yang di ngajak limuh nyeladen cakup kudang ini.
0: Ini puniki yang ngajangin kadi dana pasak budok.
3: Benar. Karyo pangdo buang, pangdo kita nyana.
0: Jadi yang bakal nguning itu kena istri.
2: Benar.
0: Ya nguning itu unduk karyo nge. Kalau unduk ke bakal nering dana pasak budok, tau pesan. Tau
2: pesan yang ngurto. Kini
0: sih nanti ngurto kan banyak-banyak.
1: Iya di wijen menawi.
2: Nah, puniki menawi alin palungus cokori
1: dia. Wajar wijen.

0: kebuaregan. Hah? Kebuaregan kan nih?
1: Padah, Rek. Arang, Laris. Laris. Cuk, anak istrinya. Cuk, sanggup.

0: pelajakin dia tuh kayak bedek lamun subuh jadi ayatnya none melah tuh mertangannya bedek bisone nunas rumah sakti mukbatun bayi ngile
1: ngile sapu napi.

Aduh, sangka jenik gede nih tuh sing bakal jadi rawasang banget. Elah ya ning bakal ngardi, elah ya ning bakal ngangunan. Kiwalo apa kesuka nih, mialo ane suka. Lan jadi sapok sekeluwiring ane gawe.

kailangan palungo ko sa iyo. Diyas, yung parang

sebat saja anaknya buka gelap paman. Apa aneh ngeranang sebat jing adoler yang namone aratu kejarane peparuman watak paru paman paman mekejang dini di kerja pagosano tadi anaknya buka gelas sing naman.

0: Cok, orang tu yang ini pun itu nincang kita yang mampu ngatur di jangringangan penunggu Jokori Gusti yang salah satu nabi pekayun idoi rato
1: datang pamane para kaca pisang
0: tu ni man paman teko anak dan dua anak mudian.

0: untuk pisan sade pargatune dicarau tangkil ringangan Gusti Ayu. Diki yang puniki kautus antuk dai dairake menakin minekadi palungu tokoi dewa. Mang neletang rauh ring pentinga munawi wenten pembawasan ringangan palungu tokoi.
1: Nah, asapun itu kan diatur beli cicang. Cici yang jadi pacang giring mang nodakil jaring ini dairake.

0: sing yo adonya iki nanake buku ide wadi
1: kami kane maji jekati
0: merasa kalah kemanisan yo itu bujumang merasa kalah.

0: me, yang tak miko kalau ngucap korik dewa, mirip tan maji yang nanggi kete, niki kuanta yang tak nak lanang.
1: Suwe mata tan tari.
0: Tadi apa yang tak pun merapi, kekalin dong ini.

Om Swastiastu. Umat Hindu yang penuh kedamaian dimanapun berada, serta pendengar Radio Publik Indonesia Singaraja yang kami cintai, selamat berjumpa kembali bersama kami Penyuluh Agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng dalam acara Renungan Dharma. Pada kesempatan hari ini kami kembali membahas isi daripada Kitab Suci Bhagavad Gita bab 3 sloka 2 menyatakan sebagai berikut. Viyami srena wawak yena budhim moha.

Cintia Niena Sriyo Hama Puniam, yang mempunyai arti bahwa ajaranmu agak membingungkan pikiranku. Oleh karena itu, ajarkanlah kepada saya yang meyakinkan jalan satu-satunya yang dapat saya lakukan. Umat Sedharma dimanapun berada, dari apa yang disampaikan tadi bahwa mengandung kosakata wiadmi srenewa, artinya tampaknya ini membingungkan. Kemudian wiyakena, dengan kata itu budim artinya pemahaman, moha ya siswa, engkau membingungkan iwa seperti itu, mi kepada saya, kemudian tad ekam yang satu itu, wada artinya memberitahu, mengatakan, jadi niscaya secara meyakinkan dengan pasti. Kemudian yena yang mana, srewyo ham ampu yam, saya akan mencapai yang terbaik. Jadi maksudnya tujuan yang merupakan somun bonum dalam agama, yaitu moksa. Umat Sedharma, di sini bukan maksud Kresna untuk membuat bingung Arjuna dengan ajarannya, tetapi Arjuna terbingungkan sendiri akibat dari belum terkonsentrasinya pikirannya tentang masalah tersebut. Om Shanti, Shanti, Shanti.

Saudara pendengar, dengan diputarnya lagu ini maka berakhirlah sudah tugas kami menghantarkan seluruh rangkaian acara melalui program 1 Radio Republik Indonesia Singaraja melalui frekuensi FM 97,9, 101,2 dan 106,2 MHz AM 1080 kHz. Dipancar luaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Kami berharap serangkaian acara yang kami persembahkan sepanjang hari ini Sabtu berkenan di hati Anda. Dan kita akan bersua kembali esok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Propam Polres Buleleng mengajak masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan penyimpangan yang dilakukan anggota Polri melalui layanan pengaduan masyarakat atau Dumas, baik secara langsung maupun melalui QR Barcode yang tersedia di berbagai titik pelayanan publik.
1: Kita melakukan pelayanan Dumas, pengaduan masyarakat tentang bagaimana perilaku-perilaku anggota kami, anggota Polres Buleleng, yang menyimpang dari aturan.
2: Propam Polres Buleleng mengajak masyarakat untuk tidak ragu melaporkan apabila menemukan dugaan pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan anggota kepolisian. Langkah ini merupakan bagian dari upaya memperkuat pengawasan internal sekaligus meningkatkan transparansi pelayanan kepada masyarakat. Berbagai kanal pengaduan telah disiapkan agar masyarakat dapat menyampaikan laporan dengan mudah dan cepat. Kepala Seksi Profesi dan Pengamanan atau Kasi Propam Polres Buleleng, AKP Iputu Merte Esa mengatakan, pihaknya membuka layanan pengaduan masyarakat atau Dumas bagi siapa saja yang ingin melaporkan perilaku anggota Polres Buleleng yang diduga melanggar aturan maupun kode etik. Menurutnya setiap laporan yang masuk akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian masyarakat memiliki ruang untuk ikut mengawasi pelaksanaan tugas kepolisian.
1: Kita melakukan pelayanan Dumas, pengaduan masyarakat tentang bagaimana perilaku-perilaku anggota kami, anggota Polres Buleleng yang menyimpang dari aturan. Bisa langsung kita ke si Propam Polres Buleleng, Pak. Atau bisa melalui QR. QR barcode itu ada di Yanlik, di pelayanan-pelayanan publik, di Samsat, bahkan di depan, di area-area kepolisian sektor, Polres pun kita udah pampang itu.
2: AKP Iputu Merto menjelaskan QR barcode pengaduan telah dipasang di kantor Samsat, area pelayanan publik Polres Buleleng hingga Polsek. Melalui layanan tersebut, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan secara digital dan setiap laporan dipastikan akan diproses sesuai prosedur. Ia menegaskan seluruh penanganan dilakukan secara terbuka tanpa ada yang ditutup-tutupi demi menjaga integritas Polri.
1: Jadi kita tidak ada yang ditutupi. Jadi untuk bagaimana Polri ke depannya, terbuka kita.
2: Selain membuka akses pengaduan, Propam Polres Buleleng juga mengajak masyarakat untuk aktif memberikan kritik, saran maupun masukan terhadap pelayanan kepolisian. Menurut AKP Putu Merte, partisipasi masyarakat sangat penting sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan Polri. Keterbukaan tersebut diharapkan mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.
0: PT ASDP Indonesia Ferry Persero bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur memperkuat sinergi untuk mempercepat transformasi Pelabuhan Ketapang sebagai simpul transportasi strategis penghubung Jawa dan Bali.
3: PT ASDP Indonesia Ferry Persero bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur memperkuat sinergi untuk mempercepat transportasi Pelabuhan Ketapang sebagai simpul transportasi strategis penghubung Pulau Jawa dan Bali. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan kapasitas layanan penyeberangan sekaligus mendukung konektivitas nasional melalui pengembangan kawasan pelabuhan secara terpadu. Komitmen itu dibahas dalam audiensi jajaran direksi ASDP dengan Gubernur Jawa Timur dan Surabaya. Pertemuan tersebut membahas percepatan penyusunan master plan pengembangan Pelabuhan Ketapang yang mencakup peningkatan infrastruktur, kapasitas dermaga, pola operasional kapal, kawasan penyangga kendaraan, serta rekayasa lalu lintas di sekitar pelabuhan guna mengantisipasi pertumbuhan arus kendaraan dan logistik. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendukung penyusunan master plan tersebut dan mendorong agar pengembangan Pelabuhan Ketapang dapat masuk sebagai prioritas strategis nasional. Pengembangan kawasan juga diarahkan mencakup peningkatan kapasitas pelabuhan, pengembangan kawasan penyangga di kedua sisi lintasan penyeberangan, peningkatan standar armada kapal, pembangunan akses menuju kawasan Bulusan, serta penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan. ASDP juga menargetkan pengembangan Pelabuhan Ketapang dilakukan secara bertahap hingga 2029 melalui peningkatan kapasitas dermaga. Optimalisasi kawasan Bulusan sebagai buffer area kendaraan logistik, pembangunan akses penghubung serta pembangunan dermaga baru. Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat kelancaran layanan penyeberangan Ketapang Gilimanuk sekaligus mengantisipasi peningkatan arus kendaraan pada masa mendatang melalui sinergi pemerintahan dan seluruh pemangku kepentingan.
0: Berawal dari kecintaannya pada kopi, seorang warga desa Pedawu Kabupaten Buleleng berupaya memperkenalkan potensi budaya dan wisata desanya melalui produk kopi mula Pedawu. Dengan mempertahankan teknik sangrai tradisional menggunakan kayu kopi, ia berharap nama Pedawu semakin dikenal sebagai salah satu destinasi unggulan di Bali Utara.
4: Desa Pedawu adalah salah satu gugusan desa Bali Age di Buleleng dan dipercaya merupakan salah satu daerah yang dihuni oleh warga asli Bali. Menyimpan potensi budaya yang luar biasa besar, Pedawu nyatanya masih belum mampu membuat mata wisatawan baik domestik maupun mancanegara tertuju padanya. Hal tersebut membuat Ketut Sudiarte, salah satu warga desa Pedawu, termotivasi ingin mengenalkan kekayaan potensi desanya pada masyarakat luas dengan caranya sendiri melalui secangkir kopi.
5: Saya motivasi saya ini ya, ingin promosikan Pedawu. Yang notabene kalau dulunya masih ketika saya keluar, ya bicaranya orang-orang belum begitu kenal Pedawu. Terus yang dikenal itu justru ya agak sedikit negatif kan gitu ya. Karena saya ingin merubah citra itu dengan cara saya kan basic di kopi. Bikinlah kopi ini mula Pedawu.
4: Saat ini Sudiarte mengaku tak secara penuh mengambil biji kopi dari Pedawu. Besarnya permintaan membuat dirinya harus mengambil biji kopi dari dua daerah lain.
5: Untuk sementara, sebagian saya ambil di sini biji kopinya, dan sebagian lagi kita datangkan dari Pupuan, terutama di Desa Padangan, itu khusus yang untuk oleh-oleh, namanya kopi madu, dan juga dari Desa Tinggarsari.
4: Menurut Sudiarte, rahasia dari cita rasa dan aroma khas kopi mula Pedawu, olahannya itu adalah dengan setia pada tradisi yang telah ada selama puluhan tahun.
5: Kalau kopi mula Pedawu itu, kalau teman-teman yang lain, mungkin teman-teman roasting yang lain, pakai kompor ya. Kalau mula Pedawu tetap pertahankan dengan kayu bakar.
4: Tak hanya sekedar menggunakan kayu bakar biasa, Sudiarte membeberkan fakta bahwa ia menggunakan kayu kopi dalam proses roasting biji kopi yang dirinya lakukan. Penggunaan kayu kopi tersebut tak pelak membuat rasa kopi yang dihasilkan dari proses roasting itu menjadi semakin terasa kuat. Kombinasi dari proses roasting menggunakan metode kayu bakar serta penggunaan kayu kopi sebagai bahannya membuat rasa kopi yang Sudiarte olah menjadi konsisten dan tak mengalami perubahan. Melalui secangkir kopi yang memiliki cita rasa dan aroma khas tersebut, Sudiarte berharap Pedawu nantinya bisa makin dikenal oleh masyarakat luas serta menjadi salah satu tujuan wisata di Bali, khususnya Bali Utara.
6: Kopi Pedawu memang mempunyai cita rasa yang berbeda. Jika Anda ingin mengetahui rasa kopi yang ada di Pedawu ini, ada baiknya Anda untuk berkunjung ke Kubu Hobbit untuk bisa merasakan kopi langsung bersama alam. Dari kawasan Desa Pedawu, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, saya Suka Sabrata Winangun, RRI Singaraja, melaporkan.
7: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: RRI Singaraja mengajak anggota Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni Kabupaten Buleleng mengikuti kegiatan Dengar Bareng Piala Dunia 2026 sebagai wujud komitmen menghadirkan layanan penyiaran yang inklusif bagi penyandang disabilitas netra.
8: Sangat-sangat membuat kami menikmati jadinya.
3: RRI Singaraja mengajak anggota Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni Kabupaten Buleleng mengikuti kegiatan Dengar Bareng Piala Dunia 2026 sebagai wujud komitmen menghadirkan layanan penyiaran yang inklusif bagi penyandang disabilitas netra pada Jumat 3 Juli 2026 di Pusat Kuliner Tasbih Singaraja. Melalui kegiatan ini, anggota Pertuni diajak menikmati kemeriahan ajang sepak bola dunia melalui deskripsi audio khas siaran radio yang mampu menghadirkan suasana pertandingan secara utuh. Kepala RRI Singaraja, Ani Hasan Sana Mubarak mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari peran RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang melayani seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Menurutnya, radio memiliki keunggulan dalam menghadirkan informasi sekaligus membangun imajinasi pendengar melalui narasi yang jelas dan mudah difahami, sehingga sangat relevan bagi penyandang tunanetra.
9: Ya, jadi melalui program debar ini, kami RRI Singaraja berusaha untuk mengakomodir penyandang disabilitas, khususnya penyandang tunanetra, agar mereka juga bisa menikmati program-program yang ada di RRI, khususnya program Pesta Bola ini. Dalam debar kali ini, RRI Singaraja mengundang Pertuni, dan alhamdulillah hari ini mereka hadir untuk mendengarkan dan juga mengikuti program dari debar.
3: Sementara itu, Ketua Pertuni Kabupaten Buleleng, Gusti Ngurah Ambare, mengapresiasi inisiatif RRI Singaraja yang melibatkan penyandang disabilitas netra dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, mendengarkan pertandingan melalui radio justru memberikan pengalaman yang lebih hidup, karena setiap momen pertandingan tergambar jelas melalui narasi penyiarnya.
10: Bahagia ya, dalam artian kita responnya dari RRI, kita diajak seperti ini, sangat-sangat membuat kami menikmati jadinya, selaku komunitas Pertuni, tunanetra cabang Buleleng ini, kita bisa dengar bareng lah, istilahnya kita menikmati euforianya.
3: Melalui kegiatan dengar bareng Piala Dunia 2026, RRI Singaraja tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga mempertegas komitmennya dalam mewujudkan penyiaran publik yang inklusif. Kolaborasi dengan Pertuni diharapkan terus berlanjut sebagai upaya memperluas akses informasi, hiburan, dan ruang partisipasi yang setara bagi seluruh masyarakat. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiantra melaporkan.
7: Demikian sajian Warta Pagi RRI Singaraja dari Studio Pro 1. Sampai jumpa.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, kita akan kembali bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta guna mengikuti kembali ya siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026 antara Paraguay versus Prancis.
1: Namun tampaknya wasit menginstruksikan titik letak bola harus tepat di titik putih ataupun tendangan 12. Kita masih menantikan, masih meletakkan bola tadi Kylian Mbappe sambil menghembuskan napas panjang cukupnya. Memang mentalitas ini diuji. Walaupun kita ketahui sudah bersiap-siap, Kylian Mbappe sudah lakukan dan masuk gol. Memang bagaimana eksekusi yang cukup tenang tadi dari Kylian Mbappe sehingga tendangan kaki kanannya meluncur dan mendatar ke sektor ataupun ke arah kiri dari tiang gawang dari yang dijaga oleh Orlando.

0: Ada Paraguay versus Prancis babak 16 besar. Jadi lokasi pertandingannya ada di Philadelphia Stadium. Jadi pendengar, tadi sudah kita ikuti bersama-sama sampai akhir ya, di mana Prancis berhasil menumbangkan Paraguay. Karena seperti yang kita ketahui, kemarin Paraguay itu menumbangkan Jerman dan sekarang ditumbangkan oleh Prancis. Gimana nih para supporternya? Karena digadang-gadang nanti Prancis akan bertemu dengan Maroko ya, kalau nggak salah ya. Ya, jadi mengingat ini sudah babak 16 besar, pasti persaingan semakin ketat antara negara-negara. Jadi siapa nih kira-kira yang Anda jagokan untuk masuk di babak perempat final ya? Jadi kita tunggu saja, dan untuk besok dan selanjutnya mungkin Anda nanti bisa melihat jadwal-jadwalnya, kira-kira negara siapa yang akan tanding. Dan semoga pendengar Pro 1 RRI Singaraja tetap setia mendengarkan siaran kami. Kali ini kita kembali ya di Pro 1 RRI Singaraja, di segmennya Singaraja Menyapa. Jadi ini bakal kasih beberapa informasi untuk Anda semuanya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.
1: Pro 1, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz.

suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium, hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan.

0: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.
2: Satu RRI Singaraja.

0: Apa yang dapat kita ceritakan mengenai gadis 25 tahun yang telah tiada? Bahwa ia cantik dan cemerlang, bahwa ia mencintai Mozart dan Bach dan Beatles dan aku. Begitulah kutipan kalimat pembuka dari kisah cinta klasik dalam novel Love Story karya Erich Segal. Novel dengan 144 halaman ini diawali oleh kalimat yang mengandung pemberitahuan bahwa kisah ini berakhir tragis. Love Story mengisahkan tentang sepasang kekasih yang baru saja menikah, namun tokoh utama wanita ternyata sakit. Di ruang perpustakaan, Oliver, tokoh utama pria, bertemu dengan Jenny, tokoh utama wanita, hingga akhirnya saling jatuh cinta dan menjalin hubungan. Saat Oliver mengetahui rencana Jenny menuju Paris guna melanjutkan studinya, ia kecewa dan segera meminang Jenny serta mengenalkan kepada orang tuanya. Orang tua Oliver tidak merestui hubungan keduanya. Namun mereka menikah diam-diam mengakibatkan terputusnya finansial Oliver dari orang tuanya, padahal ia belum lulus kuliah, sehingga Jenny yang telah lulus menjadi guru musik. Ketika Oliver telah lulus kuliah dan bekerja di salah satu konsultan hukum, Jenny menjalani tes kesehatan. Seorang dokter diam-diam memberitahu Oliver bahwa Jenny mengidap penyakit kanker dengan kemungkinan sulit hidup lebih lama. Dokter pun menyarankan Oliver agar berusaha untuk hidup normal dengan Jenny. Sementara di satu sisi, Oliver sangat sedih dan khawatir. Di akhir novel, tokoh utama wanita akhirnya meninggal karena penyakit kanker yang dideritanya. Puncak konflik pada novel ini ketika Oliver dan Jenny sudah berumah tangga, saat Jenny berusaha mendamaikan hubungan buruk Oliver dan ayahnya mengakibatkan Jenny marah dan keluar rumah. Maka Oliver yang panik pun segera mencarinya ke sejumlah tempat tertentu yang memungkinkan. Sehingga muncullah sebuah kalimat yang populer dari novel ini, cinta berarti tak perlu meminta maaf. Novel ini memiliki kelebihan pada alur cerita yang cukup jelas dan mudah dipahami oleh pembaca. Tema novel romantis yang ringan, konflik yang cukup realistis, dan menggunakan gaya bahasa yang mudah dimengerti oleh pembaca. Kelemahan novel ini tidak menjelaskan tentang Jenny secara jelas. Dialog dalam novel ditulis dengan kata-kata gaul dan kata-kata yang tidak jelas. Dan bagi pembaca yang tidak kritis, Love Story mungkin menjadi novel yang tidak pantas. Melalui ulasan ini, pembaca dapat belajar bahwa kisah cinta berbeda dari novel roman modern lainnya yang kebanyakan tentang wanita dan pria yang jatuh cinta, menikah dan memiliki akhir yang bahagia, tetapi ini adalah kisah cinta antara pasangan yang sudah menikah dan memiliki akhir yang menyedihkan. Oliver dan Jennifer adalah roh cinta sejati dari dunia yang berbeda. Cinta mereka yang harus berakhir terlalu cepat telah mengubah segalanya. Novel ini telah direkomendasikan untuk dibaca, pembaca bisa menikmati keseluruhan cerita, apalagi bisa menyentuh hati pembaca.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, masih di Singaraja menyapa pagi hari ini. Sebelum ini kasih informasi lebih lanjut, kita simak dulu ya informasi perakiran cuaca langsung dari BMKG wilayah 3 Denpasar bersama prakirawan ada Bapak Agung Eka. Halo, selamat pagi Pak Agung.
1: Selamat pagi.
0: Iya, silakan informasi perakiran cuaca selengkapnya.
1: Baik, selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Perakiran cuaca untuk wilayah Bali hari ini secara umum diperkirakan cerah hingga berawan. Angin umumnya bertiup dari timur atau tenggara dengan kecepatan maksimum mencapai 30 km per jam. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 19 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 90%. Sementara itu untuk ketinggian gelombang laut di perairan utara Bali berkisar antara 1,5 hingga 1 meter, sedangkan di perairan selatan Bali berkisar antara 1,5 hingga 2,5 meter. Dan masih perlu diwaspadai untuk potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai ketinggian 2 meter atau lebih, terutama di sekitar perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kembali ke RRI Singaraja. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali Pak Agung Eka untuk informasi perakiran cuaca dari langsung ya, laporannya langsung dari BMKG 3 wilayah Denpasar. Terima kasih banyak. Dan pendengar Pro 1 RRI Singaraja, jadi buat Anda yang ingin bepergian keluar daerah atau keluar kota, jadi ingat ya, tetap waspada, tetap hati-hati di jalan, utamakan keselamatan Anda berlalu lintas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: hati-hati, Mas.
1: Istirahat bentar ya, capek.
0: Oh, pengen ngerokok rupanya.
1: Ya udah, yuk. Kita berangkat.
0: Entar dulu. Puntung rokokmu mana?
1: Tuh, di sana.
0: Ih, sembarangan saja buang puntung rokok. Ini kan hutan. Bisa jadi terbakar gara-gara ulah kamu ini.
1: Sorry. Entar ya, aku ambil dulu. Iya, janji gak ngulangin lagi.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di Sdikpora Kabupaten Buleleng menegaskan komitmennya dalam mendukung lahirnya atlet pelajar berprestasi melalui keikutsertaan pada Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN jenjang pendidikan pada tingkat Provinsi Bali tahun 2026. Sebanyak 26 atlet terbaik Buleleng diterjunkan untuk bersaing di 6 cabang olahraga. Jadi Kepala di Sdikpora Kabupaten Buleleng Ide Bagus Gede Surya Barata menghadiri pembukaan O2SN Bali 2026 yang digelar secara hybrid di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan BPMP Provinsi Bali pada Rabu 1 Juli 2026 lalu. Kehadiran tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap pembinaan olahraga pelajar sekaligus pengembangan potensi peserta didik di bidang non-akademik. Untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa klik laman rri.co.id.

0: Waduh, bensin gua kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
1: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan. Terlebih, jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.
2: Pro 1,
3: kanal informasi dan inspirasi.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: saja pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, saatnya kita bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita.
3: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
4: Ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama.
5: Pemadaman ini bukan hal yang mudah ya, ini karakteristiknya mirip seperti bakaran lahan gambut.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Belarus mendukung upaya ketahanan pangan Indonesia dengan kerjasama di sektor bidang pertanian modern. Kementerian Lingkungan Hidup mengerahkan drone termal dalam upaya membantu pemadaman kebakaran TPA Jati Waringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Semarak Milad ke-24 Lazis MU digelar sebagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh, Surabaya. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 5 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Belarus mendukung upaya ketahanan pangan Indonesia dengan kerjasama di sektor bidang pertanian modern. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
6: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Belarus Alexander Lukashenko menyampaikan komitmen untuk menjalin kerjasama di berbagai bidang seperti pertanian, kesehatan, ekonomi, pariwisata, dan teknologi. Salah satu menjadi perhatian adalah kerjasama di bidang ketahanan pangan. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan Belarus memiliki potensi saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian serta alat berat. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Presiden Lukashenko di Istana Merdeka Jakarta.
4: Di bidang ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama. Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian serta alat berat.
6: Sementara itu, Presiden Belarus Lukashenko menyampaikan dukungan agar Indonesia mencapai kemandirian pangan. Presiden Lukashenko menyatakan kesiapan untuk mewujudkan kemandirian pangan Indonesia. Pemerintah Belarus menyiapkan pupuk lebih besar, kemudian alat-alat pertanian serta teknik pertanian.
7: Saya sangat yakin perlunya untuk kerjasama di bidang ketahanan pangan agar tiap negara saling dapat independen untuk memenuhi kebutuhan rakyat sendiri. Kami siap menyalurkan pupuk lebih besar lagi, alat-alat pertanian, teknik pertanian, lebih-lebih alat pertanikan, teknik dan sebagainya.
6: Presiden Lukashenko juga mendukung rencana dibukanya kedutaan besar Republik Indonesia di Belarus dan mendukung penerbangan langsung ke Belarus sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan dari Indonesia ke Belarus dan sebaliknya. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Lingkungan Hidup mengerahkan drone termal dalam upaya membantu pemadaman kebakaran TPA Jati Waringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Berikut laporan selengkapnya Saada Tundarain.
8: Ada Bu Mimi juga nih, deputi kami PSL B3, ada 3 deputi dari KLH. Dan hari ini kami melihat kebakaran sudah.
9: Kementerian Lingkungan Hidup berencana mengerahkan teknologi drone termal. Tujuannya untuk membantu deteksi titik-titik api pada pemadaman kebakaran TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendropiono mengatakan, rencana pengerahan teknologi ini untuk mempermudah para petugas lapangan dapat mengendalikan kebakaran di TPA Jatiwaringin.
5: Pemadaman ini bukan hal yang mudah ya, ini karakteristiknya mirip seperti kebakaran lahan gambut karena mungkin di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika kita lihat di bagian bawahnya ini